0: pronto. Ya Allah penyelamat kami, puji syukur kami lambungkan kepadamu atas tuntunan kebenaran sejati dan santapan Ekaristi Kudus yang boleh kami terima dalam perayaan ini. Semoga karena daya anugerahmu ini, kami semakin menyerupai Kristus, bersedia menghampakan diri untuk memberi tempat pada rencana dan jalanmu, agar kelak boleh berbahagia bersama Dia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk, kita mendengar beberapa penyampaian dari Saudara Bapak Hani.
1: Selamat pagi dan selamat berhari Minggu disampaikan kepada kita sekalian yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini. Pastor, Bruder, para suster, Bapak Ibu, adik-adik atau anak-anakku yang terkasih. Sebelum kita atau kami menyampaikan beberapa pengumuman paroki, kita menyampaikan terima kasih pertama kepada Pater Titus Rahail MEC yang memimpin perayaan Ekaristi pada pagi hari ini yang disiarkan langsung oleh RRI. Kemudian berikut terima kasih kepada para suster yang menjadi pelaksana liturgi dalam perayaan Ekaristi ini sebagai kor penggerak dan petugas liturgi lainnya. Kemudian terima kasih kepada umat sekalian yang hadir dan terlibat dalam perayaan Ekaristi ini, serta terima kasih juga kepada para pendengar setia RRI yang mengikuti, mendengar dan menyimak perayaan Ekaristi yang disiarkan. Pengumuman yang pertama berkaitan dengan bulan Oktober sebagai bulan Rosario untuk kita umat Katolik. Oleh karena itu, dalam unggahan yang kami sampaikan di grup-grup WA, kami sampaikan perihal pemimpin dan pelaksana Rosario dan misa yang dijalankan selama bulan Oktober ini. Jadi tanggal 1 Oktober jam 6:30 sore atau malam, kita merayakan Ekaristi membuka bulan Rosario tahun 2026. Adapun yang menjadi pelaksana liturgi adalah Suster DC. Kemudian yang berikutnya, tanggal 2 Oktober, hari yang kedua bulan Oktober, hari kedua kita mendoakan dua Rosario, sekaligus juga adalah merupakan hari Jumat yang pertama. Misa seperti biasa dilaksanakan pada jam 6:30 sore atau malam, yang menjadi pelaksana liturgi juga Suster DC. Kemudian hari yang ketiga, hari Sabtu pekan ini, kita mengadakan misa, kemudian Rosario dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Adapun yang menjadi pelaksana liturgi adalah OMK. Kemudian berturut-turut kami sampaikan periode pekan kedua dan seterusnya berkaitan dengan misa dan dua Rosario yang kita laksanakan berikut para peserta, para pelaksana liturgi. Kemudian yang berikut kami menyampaikan pelaksana liturgi untuk minggu depan. Minggu depan adalah hari Minggu biasa yang ke-27. Misa yang pertama masih juga Suster DC, karena berkaitan dengan pesta pelindung para suster ya, Santo Franciscus dari Assisi. Jadi mari umat kita menghadiri misa yang pertama minggu depan, kita mendukung para suster dalam doa-doa kita. Kemudian misa malam adalah WKRI. Sekian pengumuman paroki, terima kasih banyak atas perhatiannya.
0: Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari umat beriman yang terkasih, selamat hari Minggu untuk kita semua dan kita senama seluruh umat paroki. Saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan RRI yang hari ini berkesempatan kepada kita untuk menyiarkan secara langsung Misa Kudus untuk masyarakat umat di wilayah ini dan di provinsi ini. Terima kasih lewat para pegawai yang sudah sejak pagi ada dan menyiarkan secara langsung perayaan ini. Pada bulan November, tanggal 8 kalau tidak salah, itu akan diadakan Pesperani tingkat provinsi yang dilaksanakan di Tobelo. Dan semua paroki kabupaten kota terlibat untuk mengikuti lomba untuk berbagai bidang, dan dari seleksi Pesperani tingkat provinsi akan menjadi perwakilan Provinsi Maluku Utara untuk mengikuti Pesperani tingkat nasional yang akan dilaksanakan tahun 2027 di Manado, Sulawesi Utara. Kita dari Paroki Ternate diberi akan mengikuti beberapa mata lomba, khususnya cerdas cermat tingkat SD, remaja, kemudian mazmur tingkat SD, remaja dan dewasa, kemudian tutur kitab suci, dan apa lain, kali itu sudah apa? Ya. Dan untuk cerdas cermat itu SD dan SMP, beberapa anak dari, tiga anak dari SMP dan yang sisa dari SD. Karena itu di saat ini saya minta pihak sekolah untuk membantu mempersiapkan mereka, karena kita punya waktu September, Oktober, satu bulan full, nanti Oktober, November. November itu tanggal 8 kalau tidak salah akan dilaksanakan di Tobelo. Tapi untuk
2: Tawili Produs Kota Ternate, penanggung jawab siaran Kepala RRI Ternate Agus Rusmin Nuryadin, Ketua Tim TMB Rivaldi M. Umar, dan kru yang bertugas di lapangan ada Bung Ari, Bung Ferdi, Bung Ratno, dan saya Ijar, mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan kita kembali ke studio bersama rekan Roni.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti jalannya ibadah Minggu pagi langsung dari Gereja Katolik Santa Willy Brodus, Kota Ternate. Terima kasih rekan-rekan yang sudah bertugas di pagi ini ya, buat Bung Ijar, Ferdi, Ari, dan juga Ratno. Baik, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Menyisakan waktu kurang 10 menit lagi, di mana kita bergabung ke Pro 3 ya. Kita ikuti Warta Sentral, menyisakan mungkin tinggal 10 menit ke depan.
1: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
2: Tapi kalau emang diperbaiki atau tinggal lagi itu emang udah mungkin, karena dinding itu lah bergeser itu arah parah, lumpur sampai ke plafon bekas tinggi itu apa mendoanya, lagi trauma aku berat.
3: Kisah serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arun, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
4: Ya bang, posisi saya waktu itu di dalam rumah bang, waktu itu lampu berkedip 3 kali bang. Setelah itu saya pergi ke WC, tepatnya di sini bang. Setelah itu air semakin besar bang, terdengar gemuruh kan. Saya buka lah pintu dari sini bang, rupanya air masuk ke dalam. Saya panjat ke ini bang, bak mandi. Setelah dipanjat bak mandi, saya terasa getaran yang lebih besar bang. Saya rasa tidak aman di sini bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar bang. Saya tutup pintu kamar, air juga besar bang. Mau dirempaknya kamarnya bang. Saya melompat ke jendela bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar. Pergi ke kanan besar bang. Langsung saya tempatkan ke rumah tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik bang. Saya tanyalah balkon rumah tetangga ini bang. Habis itu lah saya akhirnya berpasrah diri bang, mengucapkan minta maaf kepada Allah bang atas kesalahan. Ya alhamdulillah bang, saya diberi keselamatan bang.
3: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2.5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur, dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
4: Enggak bang, ini aliran airnya ke bawah bang. Jadi karena tersendung baru airnya belok ke sini bang, ke bawah bang.
5: Berarti air berbelok ya bang?
4: Air berbelok bang.
5: Tapi membuat aliran baru ya?
4: Iya, membuat aliran baru. Iya bang.
3: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
6: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
6: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
7: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja, dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah, dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
6: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: informasi dan inspirasi.
1: Berbagai informasi nasional baru saja kita ikuti mendengar dalam Warta Sentral Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Anda kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 9 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Kita lanjut ke bersamaan kita di Ternate pagi ini.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia LRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rus Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi berdengar di Ternate pagi. Kita masih berbagi informasi ya, mengisi hari libur di hari ini ya, di hari Minggu 27 September 2026, memasuki di minggu terakhir untuk bulan September ini. Dengan segala hal yang Anda lakukan di hari libur, kira-kira apa sih rencana Anda hari ini? Yang pasti pertama, atur waktunya dengan baik ya. Utamakan yaitu keluarga lah, prioritas yang paling utama begitu ya. Nah, hari Minggu seringkali menjadi waktu yang mungkin banyak dinanti-nanti oleh banyak orang. Kenapa? Setelah menghadapi yang namanya rutinitas kerja atau sekolah sepanjang minggu, akhirnya mungkin dengan mendapatkan waktu luang untuk bersantai dan melakukan hal-hal yang memang Anda sukai begitu di hari libur ini. Namun seringkali kita bingung tentang apa sebaiknya dilakukan pada hari Minggu. Apa sih kira-kira ya? Anda punya rencana hari ini? Apakah liburannya diisi dengan waktu istirahat di rumah seharian penuh begitu ya? Karena besok kan banyak tugas-tugas kembali yang harus Anda lakukan di hari Senin. Jangan sampai dilupakan loh ya. Nah, di saat waktu yang dilakukan di liburan ini, hari Minggu merupakan kesempatan lah yang sempurna. Untuk apa? Untuk istirahat dan memulihkan tenaga setelah seminggu Anda mungkin banyak pekerjaan yang sudah dilakukan ya. Nah, nikmatilah mungkin istirahat waktu apa ya? Tidur boleh kali ya, istirahat sepenuh lah ya. Dan mungkin kegiatan banyak yang mungkin bisa Anda lakukan, berkegiatan di alam terbuka boleh kali ya. Pergi ke tempat-tempat wisata, ke apa ya, ya yang masih hijau lah istilahnya begitu ya. Kalau ada yang mau pergi ke kebun boleh ya, kebun yang mungkin banyak menghasilkan buah. Tapi kalau musim panas begini gimana, buah apa yang paling banyak di musim panas? Adalah ini sekarang kan kalau kita lihat banyak itu apa ya, durian ada, buah mangga ada juga ya, ada katanya sekarang lagi musim buah mangga katanya banyak ya begitu ya. Nah, jadi manfaatkan hari Minggu libur untuk mempelajari apa salah satunya keindahan alam boleh ya. Anda dapat pergi ke taman atau kebun raya terdekat untuk apa, berjalan-jalan terus menikmati suasana apa sih yang paling beda lah sama biasanya. Terus piknik bersama keluarga juga baik, sama teman-teman juga baik ya. Karena kenapa, udara segar dan suasana alam yang menenangkan ini akan membantu mengembalikan keseimbangan pikiran dan juga tubuh Anda. Kira-kira kalau libur ini tuh hobi di rumah apa sih ya? Masak kali ya? Boleh ya? Masak bersama keluarga juga bisa, menyalurkan hobi sambil menikmati masakan yang mungkin menjadi favorit Anda di rumah juga bagus lah begitu ya. Jadi ya sudah, gunakanlah kesempatan yang baik untuk menikmati libur bersama keluarga di rumah. Tapi kalau ngomong soal ini, soal liburan, kita lihat cuaca lagi sih. Kalau di kota Ternate kan Maluku Utara lah pada umumnya ya, ini masih memasuki di musim kemarau sehingga saat ini belum ada tanda-tanda turun hujan ya. Ya, musim kemarau dan puncak kekeringan di Maluku Utara juga diprediksi dari BMKG katanya masih akan berlangsung hingga nanti di Oktober. Kita sudah melewati September hampir 3 berapa hari lagi nih, tinggal 4 hari lagi ya melewati dan masuk ya Oktober. Apakah benar nanti musim kemarau ini sampai nanti di musim Oktober atau bisa saja berkepanjangan begitu ya. Nah, diperparah dengan fenomena El Nino yang kuat sekarang. Durasi kemarau wilayah Maluku Utara saat ini berada pada periode puncak musim kemarau dengan curah hujan yang sangat rendah. Tidak ada hujan sama sekali. Jadi sejumlah wilayah melaporkan krisis air bersih dan kekeringan lahan sehingga pemerintah daerah sempat mengajukan yang namanya operasi modifikasi cuaca. Sudah berlangsung di beberapa hari kemarin juga boleh sudah ya. Ini mulai dari Halmahera Utara, Halmahera Barat, Morotai dan selainnya. Tapi kota Ternate kok belum hujan juga ya. Sudah ada operasi modifikasi cuaca loh ya. Kebal ternyata. Nah, di sini salah satunya mengingatkan Anda juga bahwa risiko kebakaran, BMKG dan pihak kepolisian menghimbau warga agar meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan juga lahan. Dihimbau kita semuanya harus juga apa, hemat air lah ya. Gunakan air bersih secara bijak dan maksimalkan penampungan saat air tersedia. Terus jangan membakar sampah, membuka lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan di area yang kering. Nah, itu dia sedikit mengingatkan kita semua ya, biar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama terjadi begitu. Karena
Maluku Utara masih dalam masa musim kemarau hingga saat ini ya. Nah, tadi kita sudah diberikan informasi kan BMKG bahwa di Ternate, Maluku Utara pada pagi hari sampai dengan sore hari semuanya umumnya cerah berawan di seluruh wilayah di Maluku Utara ya, dengan suhu 28 sampai dengan 33 derajat Celcius, sedangkan kelembaban udaranya 60 sampai dengan 85%. Angin bertiup dari tenggara ke barat dengan kecepatan 10 sampai dengan 45 km per jam. Perlu diwaspadai, kami ingatkan, yaitu potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah di Maluku Utara. Ini kadang-kadang kencang, kadang-kadang sudah diam, teduh begitu ya. Kok udah kencang lagi sepertinya pagi, semalam juga lo kencang lah. Nah, ini peringatan untuk gelombang juga perlu diwaspadai. Anda nelayan ya, yang suka mencari ikan, melaut, terus para motoris yang mungkin mengantar para penumpang untuk menuju ke tujuan melalui jalur laut begitu ya. Nah, kami ingatkan ekstra hati-hati juga melihat kondisi cuaca yang memang kadang-kadang tidak menentu begitu ya. Apakah dengan angin yang agak sedikit kencang begini imbasnya ke laut juga ya. Jadi perlu diwaspadai dengan kecepatan angin, peningkatan kecepatan angin di laut. Itu yang harus kami ingatkan ya. Baik, nanti kita berbagi informasi kembali di program 1 mengisi hari libur. Nah, kadang-kadang kalau orang yang ingin menikmati liburan ya, ada yang mengeluh katanya, kok tiket pesawat domestik lebih mahal loh dari yang diperkirakan begitu. Nanti kita bahas terkait dengan hal tersebut untuk Anda pendengar yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Ternate. Tapi saya coba dulu satu lagu. Ini dari Chlormy Bed dengan The Are, The Sun, The Rain.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Masih di Banjar Luaskan langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 pagi ini. Masih di Ternate pagi. Saya Roni, ada Bung Ijar, juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Gimana pagi ini kita intip dulu bagaimana klasemen perolehan medali Asian Games 2026. Nah, Asian Games untuk tahun ini ya, yang berlangsung di Haichi, Nagoya, Jepang. Dengan Indonesia mengirimkan sekitar 430 atlet untuk berjuang mendapatkan hasil terbaik menghadapi para rival di benua yang sama. Ini merupakan kali ketiga negara matahari terbit menjadi tuan rumah dalam ajang 4 tahunan. Dan ini setelah sebelumnya mereka menjadi penyelenggara pada tahun 1958 Tokyo dan 1994 Hiroshima. Kita lihat klasemen medali Asian Games 2026 di updatean 26 September kemarin. Di posisi pertama diduduki Tiongkok dengan 106 emas, perak 40, perunggu 27, totalnya 137 ya. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 31 rian emas, ada perak di 48, 47 perunggu. Berikutnya di posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 16 emas, 21 perak dan 36 perunggu. Uzbekistan di posisi keempat, 8 emas, 17 perak dan 9 perunggu. Sedangkan di posisi kelima Kazakhstan dengan 8 emas, 8 perak, 19 perunggu. Ada Iran di bawahnya dengan 7 emas, 14 perak dan 7 perunggu. Berikutnya ada Thailand, yaitu di posisi ke-7 dengan 7 emas, 7 perak dan 9 perunggu. 8 di bawahnya Thailand ada Bahrain dengan 6 emas, 2 perak dan 2 perunggu. Sedangkan Korea Selatan Utara di posisi 9 dengan 5 emas, terus 5 perak dan 4 perunggu. India di posisi ke-10 dengan 4 emas, perak di 12, sedangkan perunggu ada 14. Di bawahnya India ada Hong Kong dengan 4 emas, 11 perak dan 14 perunggu. Terus di posisi ke-12 ada Malaysia dengan 4 emas, 1 perak dan 7 perunggu. Di bawahnya Malaysia ada Taiwan dengan 2 emas, 5 perak dan 17 perunggu. Dan di bawahnya Thailand ada negara kita Indonesia di posisi 14 ya, dengan raihan 2 emas, 4 perak dan 17 perunggu. Di bawahnya lagi ada Filipina. Nah, sama juga seperti Indonesia ya, 2 raihan emas, 1 perak dan Oke, 6 perunggu. Oke, selanjutnya di bawah Filipina ada Qatar, terus Kuwait, Kazakhstan, ada Singapura, Macau, Vietnam, Yordania, Myanmar, Arab Saudi, Kristan, ada Afghanistan, Irak, Lebanon, Oman, Sri Lanka, Turkmenistan, ada Kamboja, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Brunei Darussalam, Mongolia, yang terakhir ada Suriah. Jadi negara kita di posisi yang ke-14, di bawahnya Thailand, ya. Oke, itu dia terkait dengan klasemen medali Asian Games sementara di tahun ini 2026 yang berlangsung di Naicha Nagoya, Jepang.

Lagu-lagu untuk Anda mendengar di pagi hari ini. Kita jeda sebentar ya, menjelang di pukul 10 kami akan hadirkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti dengan Lintas Informasi. Dan pastikan Anda tetap di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Ternama.

Pendengar Lintas Informasi, pukul 10 pagi ini dan dua informasi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional, Polresta Bandara Soekarno-Hatta memperkuat pengamanan pemberangkatan jemaah umrah. Pengetatan pengamanan tersebut khususnya di area keberangkatan internasional Gate 6 Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi gangguan keamanan di tengah tingginya aktivitas jemaah dan pihak penyelenggara perjalanan. Pasalnya, kerap terjadi pihak penyelenggara perjalanan travel menelantarkan jemaahnya. Kapsop Sektor Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta Ibda Septian Wahyudi mengatakan, pengamanan mencakup pemantauan situasi koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, serta pemberian himbauan kepada pengurus dan petugas yang berada di area keberangkatan. Berdasarkan pendataan, sebanyak 119 travel umrah memberangkatan 3.467 jemaah melalui Gate 6 pada hari tersebut. Dari hasil pemantauan, tidak ditemukan travel yang bermasalah. Dalam pelaksanaan, kepolisian berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah, maskapai penerbangan, penyelenggaraan travel hingga petugas handling. Sinergi tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian keberangkatan berlangsung sesuai dengan prosedur. Petugas juga mengingatkan personil handling agar memberikan perhatian khusus terhadap jemaah serta barang bawaan mereka. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mencegah barang tertinggal atau hilang, sekaligus mengantisipasi adanya jemaah yang tertinggal dalam proses keberangkatan. Kita berpindah ke satu informasi, daerah Polres Ternate melalui tim Pulbaket Polsek Ternate Selatan berhasil mengungkapkan kasus kecelakaan lalu lintas yang diduga melibatkan aksi tabrak lari dan viral di media sosial. Terduga pelaku berinisial PNFB berumur 20 tahun diamankan saat tiba di Pelabuhan Bastiong Kota Ternate pada Sabtu kemarin. Sebelumnya, PNFB diketahui berada di Desa Bobawa Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan. Kasih Humas Polres Ternate Ibtu Eka Mukanda mengatakan pengungkapan dilakukan setelah personil Pulbaket melakukan penyelidikan sejak Jumat 25 September. Petugas mengumumkan keterangan saksi dan memantau rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan alamat terduga pelaku di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah. Di rumah tersebut, polisi menemukan sepeda motor Yamaha Mio M3125 warna merah hingga bernomor polisi DG2317 GK yang diduga digunakan saat kecelakaan. Setelah diamankan, PNFB menjalani pemeriksaan awal di Makopolsek Ternate Selatan. Dalam pemeriksaan tersebut, PNFB mengakui dirinya sebagai pengendara sepeda motor yang terlibat dalam kecelakaan di lalu lintas lingkungan Jerbus, Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Ternate Selatan. Selanjutnya, barang bukti berupa sepeda motor, helm, pakaian, dan sandal diserahkan kepada unit Lakalantas Polres Ternate. Terduga pelaku juga dibawa ke Satlantas Polres Ternate untuk menjalani proses pemeriksaan penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian Lintas Informasi pukul 10.

0: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ahmad Laiman, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih, syukur dofu-dofu, tidore jang foloi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah 19 menit berlalu pendengar dari pukul 10 pagi. Terima kasih Anda yang masih setia sehingga saat ini di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate, kanal informasi dan inspirasi yang selagi bersama kami Anda bisa mendengarkan sekali lagi melalui FM di 101,8. Anda juga bisa mendengarkan melalui MW 891 kHz ya. Karena MW-nya sekarang juga lagi aktif, silakan Anda bisa mendengarkan melalui MW boleh atau melalui aplikasi R Digital, begitu juga lewat streaming ada di Maba, di Morotai. Semuanya selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda ya. Sudah pukul 10, sekarang lebih 20 menit. Ini sepertinya sudah memasuki waktu siang, sebenarnya sudah jam 10 lebih. Ini lagu dari Afgan dengan Lenggang Puspita. Tahu lagu ini yang diciptakan langsung oleh almarhum yang dua hari kemarin baru berpulang, yaitu Guru Soekarno Putra. Putra dari Presiden pertama RI ya, Soekarno. Nah, kabar duka yang datang dari keluarga besar proklamator RI, putra bungsu Presiden pertama RI Soekarno, Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra, yang meninggal dunia pada hari Sabtu kemarin. Guru berpulang di usia 73 tahun. Jadi kepergiannya meninggalkan jejak panjang sebagai seniman, musisi, hingga politikus yang lekat dengan kebudayaan Nusantara. Itu dia ya, keluarga besar Soekarno yang di katakan di sini bahwa guru besar menghembuskan napas terakhir pada pukul 4 lebih 16 menit di rumah sakit MRZZC Siloam Hospital Semanggi, Jakarta. Keluarga juga memohon minta maaf atas segala kesalahan almarhum semasa hidup serta meminta doa dari masyarakat agar almarhum mendapat husul khotimah dan amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lahir di Jakarta pada 13 Januari 1953, Guru adalah anak bungsu dari pasangan Insinyur Soekarno dan Fatmawati. Darah seni mengalir kuat dalam dirinya sejak kecil ya. Dilansir dari laman kepustakaan Presiden perpusnas.co.id, ketertarikan Guru pada dunia seni dan sastra sudah tumbuh sejak usia 5 tahun. Di usia belia ya, ia telah mempelajari tari Jawa, Sunda, Bali, mahir bermain piano, membentuk band bocah hingga berani menentaskan tari kreasi sendiri. Kecintaan tersebut berlanjut di masa remaja. Pada tahun 1965, ia mendirikan kelompok musik The Beat G. Puncaknya pada 1975, ia merilis album legendaris Guru Gipsy yang monumental karena berhasil musik rock ya, memadukan musik rock dan modern dengan gamelan yang Bali. Kiprah dan seni pertunjukan semakin solid ketika ia mendirikan kelompok seni suara Mahardika pada 27 Maret 1977, kemudian menjadi Yayasan Suara Mahardika pada tahun 1987. Nah, pada 1989 ia mendirikan PT Gincar Semarak Perkasa GSP untuk mengelola pertunjukan. Jadi ada Pergerakan Karya Cipta Guru Soekarno Putra, Pergerakan Karya Cipta 2 Untukmu Indonesiaku, terus juga pergelaran 3 Cinta Indonesia dan pergelaran 4 Gilang Indonesia Gemilang. Itu dia ya, tidak hanya di panggung, tari Guru juga menorehkan prestasi industri musik dan film. Di balik layar ia menjadikan penata musik dan penata suara untuk film-film ikonik seperti Ali Topan Anak Jalanan, Gita Cinta dari SMA, dan Puspa Indah Taman Hati. Ia bahkan pernah berakting sebagai Sunan Moria dalam film Sembilan Wali di tahun 1985 ya. Prestasinya diakui di tingkat nasional dan internasional lewat lagu Renjana ya, yang meraih penghargaan Festival Lagu Populer Tingkat Nasional pada tahun 1976. Itu dia, sangat luar biasa ya, untuk terkait dengan kiprah Guru Soekarno Putri dari panggung seniman hingga ke Senayan. Di kancah dunia, lagu ciptaan Kembalilah Baliku berhasil membawa pulang Kawanki Award dan Audience Selection Award pada World Popular Song Festival di Tokyo, Jepang, serta kembali menang di Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1987. Atas kontribusinya di sini, Maya juga meraih penghargaan ilustrasi musik terbaik pada Festival Film Indonesia FFI 1978 di Ujung Pandang. Selain dunia seni, Guru dikenal sebagai politikus senior pada PDI Perjuangan. Dilansir dari laman resmi DPR RI, ia tercatat menjadi pengabdi sebagai anggota DPR RI selama 6 periode, yakni 1992 sampai 1997, berikutnya 1999 sampai 2
2004. Berikutnya 2004 sampai 2009, 2009 sampai 2014, 2014 sampai 2019 hingga 2019 sampai 2024. Itu dia sedikit kiprah dari sang Master Guru Soekarno Putra yang meninggal dunia pada usia ke-78 tahun pada hari kemarin, di hari Sabtu. Banyak lagu-lagu ciptaan juga diciptakan oleh Guru Soekarno Putra seperti Gari dan Ratna yang populer di 1980, yang dipopulerkan oleh Krisye ya lewat jalur soundtrack film Jita Cinta dari SMA. Ada Melatu Suci di 1980, satu karya balada yang sangat poetis dan ikonik. Lenggang Puspita yang lagi saya putar sekarang ya, yang dinyanyikan recycle kembali oleh Afgan, yaitu 1986. Lagu populer kontemporer yang awalnya diawali oleh Ahmad Albar, kemudian dinyanyikan oleh banyak musisi, salah satunya dari Afgan ini. Kala Cinta Menggoda tadi sempat juga saya putarkan ya, dipopulerkan oleh Krisye. Ada Candu Asmara, dipopulerkan oleh Titi Puspa. Mahadaya Cinta yang dipopulerkan oleh Krisdayanti. Dan Kala Sang Surya Tenggelam yang dipopulerkan juga banyak artis-artis penyanyi yang sudah menyanyikan lagu tersebut. Itu dia ya. Ada juga Anak Jalanan yang merupakan soundtrack dari novel Ali Topan Anak Jalanan. Film juga diangkatnya Ali Topan 1978. Itu dia kiprah dari sang Guru Soekarno Putra yang meninggal kemarin ya di umur ke-73 tahun. Ini dia salah satu karya dari Guru Soekarno Putra yang dinyanyikan oleh Afgan, Lenggang Puspita.

0: dan juga kuliner.
1: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

dari Ivan Seventeen Brigardingan, apa kabar? Ya sudah, saya menyapa Anda walaupun Anda yang mungkin baru saja stay tune bersama kami pagi ini di Pro 1 RRI Ternate untuk Ternate Pagi. Apa kabar juga semuanya ya, menikmati hari libur di hari Minggu menjelang di jam 11. Gimana di rumah? Sudah siapin menu makan siang apa belum nih buat ibu-ibu di rumah? Ya pasti dipersembahkan yang terbaik lah untuk keluarga ya. Menu spesial di hari libur sudah disiapkan. Nah pendengar, mungkin Anda pernah menyadari terkait penerbangan menuju mungkin misalnya ke Singapura, ke Malaysia ataupun negara tetangga lainnya. Ini katanya bisa lebih murah ketimbang penerbangan domestik di dalam negeri sendiri begitu ya. Misalnya seperti harga tertera dalam Google Flight yang penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Singapura pada 30 September tersedia harganya cuma 1.600.000 sekian. Namun penerbangan menuju Padang pada hari yang sama tersedia yaitu 1.117.000 sekian. Yang lebih mahal mana? Nah, ternyata dalam negeri sendiri yang lebih mahal begitu ya. Nah, di sinilah kita lihat hal tertentu membuat kita bingung sebenarnya. Kok bisa ya? Tiket pesawat domestik lebih mahal ketimbang ke luar negeri. Nah inilah fenomena serupa terjadi juga di sekitar kita ya begitu ya. Yang kadang-kadang penyebabnya banyak, mulai dari biaya operasional, jumlah kursinya, hingga persaingan pada suatu rute juga bisa mempengaruhi harga dari pesawat tersebut ya, tiketnya maksud. Nah kita lihat, saya bagi sedikit informasi tersebut. Kadang-kadang kan Anda bingung ya, kalau mau jalan-jalan di sekitaran mungkin di dalam negeri saja, misalnya mau ke Jakarta, ke rute tersendiri lah, ke Makassar, ke Manado begitu ya. Sejumlah alasan mengapa penerbangan domestik itu bisa lebih mahal loh ya ketimbang ke luar negeri. Jadi komponen terpenting dalam penerbangan, harga bahan bakar atur ini bisa mungkin sangat berpengaruh terhadap harga tiket pesawat itu dia ya. Adapun di Indonesia sendiri per September 2026 ini Kementerian Perhubungan menaikkan batas maksimal full surcharge penerbangan domestik kelas ekonomi dari yang sebelumnya 30%. Ini menjadi 40% dari tarif batas atas begitu. Kebijakan ini diambil setelah rata-rata harga aftur naik 6,5% dari Agustus per September di tahun ini. Perkiraan Kementerian Perhubungan penyesuaian full surcharge ini bisa menaikkan harga tiket hingga 8%. Itu salah satunya mungkin ya, harga bahan bakarnya. Ada banyak hal yang lain mempengaruhi harga tiket selain tarif dasar, seperti pajak, biaya bandara, ground handlingnya, hingga berbagai pungutan lainnya. Nah di Indonesia, persoalan pajak dan biaya lain juga menjadi sorotan dalam pembahasan DPR pada Januari 2026. Tingginya harga tiket domestik dikaitkan dengan PPN tiket aftur hingga biaya perawatan pesawat. Adapun International Air Transport Association, AITA, juga mengungkapkan biaya dan pungutan dari pemerintah ataupun otoritas lainnya jadi komponen yang menambah biaya perjalanan. Mungkin salah satunya itu ya, pajak dan biaya lainnya. Nah, persaingan antara maskapai juga menjadi pengaruh harga tiket. Rute yang dilayani oleh banyak maskapai tentunya akan menerapkan harga yang kompetitif pula. Pada 2026, Governance Accountability Office Amerika Serikat melaporkan persaingan kuat cenderung mendorong tarif lebih rendah ketika merger perusahaan maskapai mengurangi jumlah kompetitor pada rute tertentu. Tarif juga bisa meningkat dalam jangka pendek. Nah, artinya di sini pendengar bahwa rute internasional tertentu yang dilayani banyak maskapai bisa memiliki tekanan persaingan yang berbeda dengan rute domestik yang ada. Itu dia salah satunya mengenai tingkat persaingan antara maskapai. Bisa saja terjadi. Nah, ada juga yang namanya kapasitas penerbangan terbatas. Ketika permintaan tinggi tetapi kursinya tersedia sedikit, nah disitulah maskapai biasanya menyesuaikan harga jadi lebih tinggi pula. Terlepas dari tujuan domestik atau luar negeri, tiap rute memiliki jumlah penerbangan, kapasitas, dan tingkat ketersediaan berbeda. Hal ini membuat harga tiket tidak bisa ditentukan hanya berdasar jarak tempuhnya saja. Dekat, jarak, jauh sama sepertinya ya. Nah perlu diketahui juga pendengar, harga tiket tidak bisa hanya dipatok berdasarkan jarak titik keberangkatan dan tujuannya. Ada banyak perhitungan lain yang terkait operasional penerbangan, apa seperti biaya bandara,
awak pesawat, perawatan hingga penggunaan pesawat. Pada penerbangan jarak pendek, pendek ini ya, sejumlah biaya ini harus ditanggung dalam perjalanan lebih singkat. Hal ini membuat penerbangan tersebut bisa memiliki biaya per unit lebih tinggi karena proporsi biaya pendaraan, pendaratannya, handlingnya, proses lepas landas dan mendarat hingga turn around lebih besar. Nah, itu dialah kenapa beberapa alasan yang membuat penerbangan domestik bisa lebih murah ketimbang ke luar negeri. Luar negeri lebih murah loh. Nah, itu dia alasannya ya. Jadi kalau Anda yang mungkin menempuh perjalanan menuju ke tujuannya hari ini, besok dan seterusnya, gimana? Lihat harganya tiket dulu ya. Sesuai dengan isi kantong tidak ya? Karena tiketnya semakin melambung saat sekarang ya. Ini ya, banyak yang mempertanyakan kenapa tiket pesawat domestik lebih mahal dari luar negeri.

101 kanal informasi dan inspirasi. Masih juga ada beberapa informasi yang kami turunkan menjelang nanti saya pamit di jam 11 sebentar. Tapi program 1 setelah saya nanti ada rekan-rekan di Ternate Siang juga masih bersama Anda ya, hingga nanti malam masih ada juga ya. Saya akan kembali, masih ada 2 informasi untuk memberikan Anda di hari libur ini.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Sebelum saya review perjumpaan kita di pagi menjelang siang ini pendengar, ini lagu dari Brian Adams. Event menjelang di jam 11, saya masih punya ada informasi. Oke, sebelum nanti saya pamit nih ya, tapi Anda jangan kemana-mana, masih banyak serangkan program-program untuk Anda di hari libur ini, hari Minggu ya. Nanti di Ternate siang Anda nanti ketemu bersama Mai Zahra untuk melanjutkan serangkan program berikutnya. Baik, kita tahu pendengar bahwa Maluku Utara tidak hanya memiliki panorama laut, pulau-pulau yang eksotis dan peninggalan sejarah yang menarik untuk dijelajahi. Provinsi yang berada di kawasan timur Indonesia ini juga mempunyai kekayaan yang namanya kuliner dengan cita rasa khas yang sulit ditemukan di daerah lain. Sebagai wilayah kepulauan, makanan khas Maluku Utara banyak manfaatnya, yaitu hasil laut. Ada sagu, ada kelapa, ada rempah, hingga kacang kenari. Bahan-bahan lokal tersebut kemudian diolah menjadi berbagai makanan dan minuman yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Nah, disinilah kuliner Maluku Utara juga memiliki karakter rasa yang beragam ya. Ada makanan dengan cita rasa gurih dan pedas, sajian segar berbahan ikan, makanan pokok berbahan sagu, hingga kudapan manis yang cocok dijadikan oleh-oleh. Oke, kira-kira liburan ini Anda mungkin mau masakan apa yang paling khas begitu ya. Bagi wisatawan yang berencana juga berkunjung ke kota Ternate, Tidore maupun wilayah Maluku Utara lain, kalau tidak mencicipi kuliner lokal dapat menjadi mungkin apa? Paling apa ya? Ini sebenarnya harus lah. Kalau dibelanjakan harus lah ya. Dengan mencicipi kuliner lokal menjadi pengalaman yang mungkin menarik. Makanan khas Maluku Utara yang khas yang harus Anda coba. Apa? Kalau ciri khas Ternate kan apa? Popeda yang banyak ya. Tinggal Anda mau mengunjungi tempat makan popeda juga banyak. Popeda ini menjadi salah satu makanan yang identik dengan kuliner masyarakat di kawasan Maluku dan Maluku Utara ya. Jadi makanan ini dibuat dari sagu yang diolah hingga menghasilkan tekstur lembut, lengket dan kenyal seperti bubur. Jadi popeda biasanya disantap dalam keadaan hangat bersama ikan kuah kuning. Aduh, jadi lapar.
1: Selain popeda ada gohu ikan. Nah, gohu ini merupakan salah satu kuliner khas Ternate juga yang cukup populer ya. Hidangan ini bahkan kerap disebut sebagai sasami khas Ternate karena menggunakan ikan segar yang diolah tanpa melalui proses pemasakan seperti pada hidangan ikan pada umumnya. Itu dia ya. Tidak kalah menariknya, selain popeda ada juga gohu ikan, masih banyak lagi yang pasti Anda ada katang kenari juga banyak bisa ya sebagai kuliner yang bisa Anda coba. Banyak lagi lah pastilah, tinggal Anda pilih saja. Mungkin hari ini menu masakan larinya ke popeda juga boleh, ikan gohu juga boleh ya. Itu dia sedikit mengingatkan Anda, jangan sampai kita lupakan yang namanya apa kuliner khas daerah kita sendiri ya, begitu ya. Baik, dan saya harus akhiri dulu kebersamaan kita di hari ini, hari Minggu, hari libur 27 September 2026. Sebelum saya pamit, saya mengingatkan Anda selalu menjaga kesehatannya, apalagi di musim kemarau. Yang penting dilakukan agar tubuh tidak mudah dehidrasi dan terserang penyakit akibat cuaca panas serta debu, begitu ya. Minum air putih lebih banyak dari biasanya untuk mencegah dehidrasi. Batas minuman berkafein ataupun manis karena bisa memicu hilangnya cairan tubuh lebih cepat. Gunakan tabir surya atau Anda yang ingin keluar rumah karena di luar memang panas terik ya. Oke, itu dia sedikit mengingatkan Anda biar kita tetap sehat, diberi kesehatan yang baik kepada kita yang mungkin sepanjang kita mengiringi dengan musim kemarau yang harus kita lalui sekarang. Baik, akhirnya saya Roni, ada Bung Ijar, kami harus pamit ya. Terima kasih sudah mendengarkan program satu di Ternate pagi hingga menjelang jam 11. Tapi Anda tetap di sini, nanti ada Mai Zahra mengiringi Anda di Ternate siang. Selamat menikmati hari libur dan sampai jumpa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahdi pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wo. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah. Biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat Gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

0: informasi dan inspirasi. Informasi dan
1: inspirasi. Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Ternate. Untuk Ternate siang, saya Maya Sarah bersama rekan teknik studio dan juga rekan-rekan di pemancar kami merah bakal menemani Anda di akhir pekan Anda di akhir bulan September ya, kita di edisi Minggu 27 September 2026. Depan kantor ini lagi rame-rame aja. Iqbal, ada apa di luar Iqbal? Sekepo itukah kita siang ini pendengar? Gak apa-apa ya. Dan pendengar, untuk selanjutnya ya, oh orang nikahan, astaga orang nikahan, padahal ya Pak Yasin juga pasti kepo ya, orang nikahan padahal. Dan pendengar, jelang nantinya pukul 12 kami akan ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi. Tetap membersamai kami, hadirkan satu lagu dari Syahrini tentunya menemani Anda di Ternate siang hari ini.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
2: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas Informasi bersama saya Maya Sarah. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Polsek Ternate Utara merespon laporan masyarakat terkait dugaan penggunaan senjata api untuk menakut-nakuti sejumlah anak di lingkungan Tobenga, Kelurahan Kasturian, Kecamatan Ternate Utara pada Jumat 25 September malam kemarin. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel piket SPKT Polsek Ternate Utara mendatangi lokasi sekitar pukul 23 atau pukul 11 malam waktu Indonesia Timur setelah dilakukan pengecekan dan klarifikasi benda yang sempat disangka sebagai senjata api dipastikan merupakan senjata mainan. Kasih Humas Polres Ternate Ibtu Ekan Mukadar menjelaskan benda tersebut digunakan warga berinisial WL 38 tahun saat menegur 3 anak yang berada di sekitar kandang ayam di belakang rumahnya. WL sebelumnya mendengar suara keributan dan keluar untuk mengecek sumber suara. Penggunaan benda mainan tersebut kemudian menimbulkan kesalahpahaman karena disangka sebagai senjata api oleh anak-anak. Situasi sempat membuat warga sekitar resah. Polisi kemudian meminta WL memberikan klarifikasi di hadapan warga. Setelah mendapat penjelasan, permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Beralih ke informasi nasional, Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bali mengamankan 4 warga negara asing yang diduga melanggar ketentuan izin tinggal. Keempatnya ditangkap dalam razia gabungan operasi penegakan dan penertiban polisi militer dengan Sandi Waspada Wiratobak di kawasan Canggu, Bali. Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bali, Muhammad Novianri, mengatakan keempat WNA yang diamankan terdiri atas 3 laki-laki dan 1 perempuan. 3 WNA laki-laki masing-masing berinisial MSI warga negara Mesir, serta EZM dan AA yang merupakan warga negara Rusia. Sementara 1 WNA perempuan berinisial PGA merupakan warga negara Nigeria. 3 WNA yang diamankan diduga melakukan penyalahgunaan izin tinggal dengan tampil sebagai disc jockey atau DJ di sebuah klub malam di kawasan Canggu. Dalam keterangannya pada Sabtu kemarin, Novianri menjelaskan WNA Mesir berinisial MSI merupakan pemegang visa on arrival atau VOA, sementara 2 WNA Rusia yakni EZM dan AA masing-masing memegang VOA dan izin tinggal terbatas investor. Adapun WNA Nigeria berinisial PGA diamankan karena telah melampaui batas waktu izin tinggal atau overstay selama 402 hari. Operasi pengawasan tersebut berlangsung pada Kamis malam. Kegiatan melibatkan kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Badan Narkotika Nasional, Detasemen Polisi Militer, Satpol PP dan juga Polres dan Pasar. Demikian Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu

Masih bersama kami mendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat siang tentunya buat Anda di mana saja Anda berada. Waktu beranjak pukul 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Timur. Mendengar, kami hadirkan beragam informasi ya dari portal kami KBRN RRI Online. Kita ke Sekjen FIFA, Matthias Grafstrom, yang mengatakan semangat besar masyarakat Indonesia terhadap sepak bola tentunya menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Grafstrom juga menilai kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia termasuk kerjasama infrastruktur, sumber daya manusia menjadi perangkat penting untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses. Dan ia juga mengapresiasi kerja Erick Thohir bersama PSSI yang mampu mempersiapkan FIFA Asian Cup dalam waktu singkat dengan dukungan pemerintah Indonesia. Dan pendengar, dari Sekjen FIFA kita ke Grand Prix Indonesia yang dijadwalkan berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit pada 29 hingga 31 Oktober 2027. Untuk MotoGP 2027, GP Indonesia ya pendengar, bakal digelar pada bulan Oktober mendatang. Mandalika kembali masuk kalender resmi MotoGP untuk kelima kalinya secara berturut-turut. GP Indonesia 2027 menjadi salah satu dari 3 seri beruntun di kawasan Asia Pasifik pada penghujung musim. Mendengar untuk beragam informasi ya, kami jeda, kami ajak Anda untuk mengikuti beberapa lagu-lagu religi ya jelang kumandang azan zuhur pada pukul 12 lewat 25 menit waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.

Mendengar khususnya untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang azan zuhur dikumandangkan untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan angkasawan-angkasawati RRI Ternate, kami tim yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat zuhur.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan internet.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih tentunya atas kebersamaan Anda ya pendengar yang masih membersamai kami di 101,8 maupun aplikasi RRI digital kami. Dan pendengar, untuk beberapa informasi ya yang kami hadirkan tentunya menemani Anda pastinya di Ternate siang hari ini. Nantinya juga pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga atau warta berita olahraga pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, satu informasi terlebih dahulu ya, kami hadirkan untuk menemani Anda. Ini perbedaan antara beras, di mana beras ini merupakan salah satu makanan pokok ya yang dikonsumsi masyarakat di berbagai negara, terutama di Asia dan juga Indonesia. Selain beras biasa, kini tersedia beras fortifikasi yang diperkaya dengan berbagai zat gizi untuk meningkatkan nilai nutrisinya. Nah, lantas apa bedanya beras fortifikasi dan juga beras biasa? Seiring berkembangnya teknologi pangan, beras kini hadir dalam berbagai jenis dan bentuk. Hal ini membuat masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam menentukan beras yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Salah satunya yaitu beras fortifikasi yang mulai dikenal ya sebagai produk pangan dengan nilai tambah tertentu. Dikutip dari DI Extruder McCain, perbedaan beras fortifikasi dan beras biasa yang perlu Anda ketahui. Beras biasa umumnya mengandung karbohidrat sebagai sumber energi dan sejumlah kecil protein. Proses penggilingan juga dapat mengurangi sebagian vitamin dan mineral yang terdapat pada lapisan luar beras. Sedangkan pada beras biasa, sementara itu beras fortifikasi mendapatkan tambahan zat gizi yaitu zat besi, asam folat, vitamin A, vitamin B12, zinc, vitamin B1 dan juga vitamin B3. Penambahan tersebut bertujuan meningkatkan kandungan mikronutrien pada beras. Nah, untuk sumber zat gizinya, pendengar, pada beras biasa itu zat gizinya berasal dari kandungan alami beras. Jumlahnya juga dapat berbeda tergantung varietas, kondisi tanah hingga proses pengolahan. Sedangkan untuk beras fortifikasi memperoleh tambahan nutrisi dari luar melalui proses produksi. Nutrisi biasanya dimasukkan ke dalam butiran beras fortifikasi yang kemudian dicampurkan dengan beras biasa dalam rasio tertentu. Untuk berbagai proses pembuatannya juga berbeda gitu ya pendengar, tampilan rasa dan tekstur juga berbeda. Beda untuk cara mencuci beras tentunya hampir sama gitu ya, dan tujuan konsumsinya tentunya berperan sebagai sumber energi dari karbohidrat, sementara beras fortifikasi dirancang untuk membantu meningkatkan asupan zat gizi mikro. Fortifikasi beras dapat menjadi salah satu strategi untuk membantu mengatasi kekurangan zat gizi tertentu di masyarakat. Itu dia pendengar ya, perbedaan antara beras biasa dan juga beras fortifikasi. Dan pukul 13 kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita olahraga.
0: Sesaat lagi Anda ikuti warta berita olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 27 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersaji pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fontaine dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua. Saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik, karena mereka menyerang lewat tengah, padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi, Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Suporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
3: The fair question, such a pity.
2: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
3: We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdian Syah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
3: Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik pada lap terakhir ketika bendera kuning dikibarkan. Saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di JDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi. Jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus diambil kesempatan dan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga, tadi merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit, misalnya, turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound, serta nomor bregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republik of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4 ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam 2 grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam 2 grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lillipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lillipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengendalikan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang 2 kali 45 ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai di kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahmat, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya, mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Respati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Morelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kewelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
2: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita gak bisa main-main, jadi selama duit belum habis kami harus konsentrasi penuh.
1: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
3: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak turun di 2 menit dapat 1 poin dan itu pun sudah terlalu di sini. Terima kasih untuk perjuangan untuk disyukuri, alhamdulillah.
1: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih kami pancar luaskan melalui Jalan Sultan Airon 02 Ternate ya pendengar. Kami hadirkan beragam informasi-informasi terkini pendengar tepat pada 27 September ya. Setiap tahunnya pastinya ada hal-hal besar yang tentunya selalu diperingati. Dan tepat pada 27 September 2026 menjadi momentum sejumlah peringatan penting nasional maupun internasional. Hari Bakti Postal menjadi peringatan bersejarah Indonesia. Ada juga 4 momentum lainnya dengan latar berbeda. Selain Hari Bakti Postal, tanggal tersebut juga diperingati sebagai HUT Kota Palu ya, hari ulang tahun Kota Palu, dan Hari Pariwisata Sedunia. Hari Tuli Sedunia juga serta Hari Sungai Sedunia bertepatan dengan 27 September pada tahun ini. Kita ke Hari Bakti Postal pendengar yang diperingati setiap 27 September untuk mengenang pengambil alihan jawatan pos telepon dan juga telegraf. Peristiwa tersebut menjadi bagian perjuangan mempertahankan kemerdekaan sekaligus mengambil alih fasilitas komunikasi dari kekuasaan Jepang. Setelah Indonesia merdeka pada dan juga para pemuda ya menginginkan kantor pusat PTT segera berada di kawasan di bawah kekuasaan bangsa Indonesia. Pengambil alihan ditargetkan berlangsung paling lambat pada akhir September 1945. Dan pada 23 September 1945, anggota Angkatan Muda Pos Telepon dan Telegraf mulai mengambil langkah. Mas Soeharto dan R. Dijar meminta pihak Jepang untuk menyerahkan kekuasaan PTT secara damai. Upaya tersebut belum berhasil sehingga keduanya kembali mendesak pimpinan PTT Jepang, Osada, pada 24 September, di mana mereka meminta jawatan PTT diserahkan secara terhormat kepada bangsa Indonesia. Tetapi permintaan tersebut kembali gagal. Perjuangan mencapai puncaknya pada 27 September ketika AMPTT kembali melakukan perundingan dengan pihak Jepang. Setelah perundingan gagal, para pemuda bersama rakyat bergerak mengambil alih kantor pusat PTT. Pihak Jepang akhirnya tidak mampu mempertahankan kekuasaan setelah kantor tersebut dikepung masyarakat. Mas Soeharto kemudian diangkat memimpin jawatan PTT, sementara R. Dijar menjadi wakilnya. Peristiwa bersejarah tersebut kemudian dikenang melalui peringatan Hari Bakti Postal setiap 27 September. Momentum ini juga menjadi pengingat perjalanan panjang sektor pos dan telekomunikasi Indonesia sejak awal kemerdekaan. Dari Hari Bakti Postal pendengar, kita ke hari ulang tahun Kota Palu di Sulawesi Tengah. Sejarah Palu berkembang dari kesatuan 4 kampung yang pada masa lalu dipimpin menggunakan sistem kerajaan. Perjalanan pemerintahan kemudian menghadapi masuknya kolonial Belanda pada tahun 1888 hingga berakhirnya Kerajaan Palu. Pendudukan Jepang selanjutnya menjadi bagian lain perjalanan panjang masyarakat di wilayah tersebut. Setelah Indonesia merdeka, masyarakat Palu mulai membangun kembali daerahnya dan menata pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah. Perkembangan tersebut berlangsung bersamaan dengan penataan ketatanegaraan Republik Indonesia oleh pemerintah pusat. Palu kemudian dibentuk menjadi kota administratif dan menjadi kota ke-10 yang memperoleh status tersebut. Wilayah kota administratif Palu ditetapkan pada 27 September 1978 berdasarkan asas dekonsentrasi. Dan tanggal penetapan tersebut kemudian digunakan sebagai hari ulang tahun Kota Palu. Setiap tahunnya, peringatan ini menjadi momentum mengenang perjalanan pemerintahan sekaligus juga perkembangan ibu kota provinsi Sulawesi Tengah. Dari HUT Palu, Sulawesi Tengah, pendengar, kita ke Hari Pariwisata Sedunia atau World Tourism Day diperingati setiap 27 September di berbagai negara. Momentum meningkatkan kesadaran mengenai peran pariwisata terhadap kehidupan sosial dan juga perekonomian masyarakat dunia. Dan peringatan tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 1980 setelah diputuskan dalam sidang Organisasi Pariwisata Indonesia pada September 1979. Dan tanggal 27 September dipilih bertepatan dengan pengesahan statuta organisasi tersebut pada 27 September 1970. Dan pendengar, dari Hari Pariwisata Sedunia, Kita ke Hari Tulis Sedunia, pendengar. Nah, setiap minggu terakhir September dan tahun ini jatuh pada 27 September, peringatan Hari Tulis Sedunia menjadi momentum meningkatkan kesadaran terhadap hak dan budaya komunitas tuli di seluruh dunia. Hari Tulis Sedunia pertama kali digagas ya oleh World Federation of the Deaf pada 1958. Peringatan ini kemudian menjadi bagian rangkaian Pekan Internasional Tuli yang berlangsung pada minggu terakhir September. Momentum tersebut mengajak masyarakat memperjuangkan hak komunitas tuli sekaligus mendorong penggunaan bahasa isyarat. Berbagai pencapaian dan kontribusi penyandang tuli juga diperkenalkan kepada masyarakat melalui rangkaian peringatan. Dan perhatian gak hanya diberikan terhadap pemenuhan hak, tetapi juga peningkatan kesadaran mengenai gangguan pendengaran. Masyarakat didorong memahami berbagai kebiasaan berisiko yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran permanen. Dari Hari Tuli Sedunia, pendengar, kita ke Hari Sungai Sedunia atau World Rivers Day, diperingati setiap minggu keempat pada September. Dan tahun ini peringatan tersebut bertepatan dengan Minggu 27 September 2026. Peringatan Hari Sungai Sedunia bertujuan mengingatkan masyarakat dunia mengenai pentingnya sungai bagi kehidupan manusia dan keberlangsungan ekosistem. Perhatian diarahkan terhadap pencemaran dan berbagai aktivitas yang mengancam kualitas sumber air. Gagasan peringatan berasal dari pegiat perlindungan Air Mark Angelo yang mengembangkan British Columbia Rivers Day di Kanada. Keberhasilan kegiatan tersebut mendorong munculnya gagasan untuk mengembangkan peringatan serupa dalam skala global. Nah, gagasan tersebut mendapat dukungan karena sejalan dengan kampanye Water for Life Dekade atau Dekade Air untuk Kehidupan. Hari Sungai Sedunia kemudian pertama kali diperingati pada tahun 2005 dan berkembang ke berbagai negara. Dan peringatan tersebut jadi menjadi momentum untuk mengajak masyarakat menjaga sungai dan mengurangi berbagai ancaman terhadap sumber air. Perlindungan sungai penting untuk menjaga ekosistem bawah air serta kehidupan masyarakat yang bergantung padanya. Dan pendengar, itu dia tentunya ya beberapa momentum sejumlah peringatan penting nasional maupun internasional yang bertepatan pada 27 September di 2026, yaitu jatuh pada hari Minggu. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Pendengar, jangan lewatkan besok timnas Indonesia bakal berhadapan dengan Malaysia pada laga kedua FIFA Asian Cup 2026, di mana pertandingan timnas Indonesia versus Malaysia bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Senin besok malam ya, pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 22 atau pukul 10 malam waktu Indonesia Timur. Tentunya kita ketahui Indonesia mengawali perjuangannya dalam FIFA Asian Cup 2026 dengan menang 2-0 atas Singapura. 2 gol Indonesia dicetak tentunya oleh Orat Mangun dan juga oleh Romeni. Dari informasi tersebut kita ke Manchester City, pendengar, yang dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan terkait dugaan pelanggaran aturan keuangan Premier League. Tuduhan tersebut mencakup laporan keuangan, pembayaran pemain, aturan UEFA juga, profitabilitas, dan kerjasama dalam penyelidikan. Dakwaan juga muncul setelah Premier League ya menyelesaikan penyelidikan selama 4 tahun terhadap klub asal kota Manchester. Kasus ini kemudian dibawa ke komisi independen untuk mendapatkan keputusan. Dilansir dari BBC, dari keseluruhan dakwaan, 54 berkaitan dengan dugaan pemberian informasi keuangan yang tidak akurat. Pelanggaran tersebut disebut juga terjadi sepanjang musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Jadi sebanyak 14 dakwaan lainnya menyangkut informasi pembayaran tidak akurat kepada pemain dan manajer. Tuduhan tersebut mencakup periode yang sama, yaitu musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Kemudian Manchester City juga menghadapi 5 dakwaan terkait ketidakpatuhan terhadap aturan UEFA, termasuk regulasi financial fair play, juga dugaan pelanggaran berlangsung pada periode 2013-2014 hingga 2017-2018. Jadi 7 dakwaan berikutnya berkaitan dengan aturan profitability dan juga sustainability rules atau PCR milik Premier League juga. Tuduhan ini disebut menjadi tuduhan tersebut ini terjadi selama musim 2015-2016 hingga 2017-2018. Sementara 35 dakwaan terakhir berkaitan dengan dugaan kegagalan Manchester City bekerja sama dalam penyelidikan Premier League, dan dugaan tersebut berlangsung sejak Desember 2018 hingga Februari 2023. Kasus ini bermula setelah media Jerman Der Spiegel menerbitkan sejumlah dokumen internal City. Dokumen ini juga memunculkan tuduhan terkait pendapatan sponsor, pembayaran kepada manajer, dan juga transaksi keuangan lainnya. Demikian pendengar ya, beberapa rincian dakwaan dan juga sanksi kepada Manchester City yang dinyatakan bersalah. Kami akan kembali dengan informasi lainnya setelah beberapa informasi olahraga lainnya. Akan kami kembali hadirkan juga informasi dari pemerintah Provinsi Maluku Utara dan juga pemerintah pusat. Tetap bersama kami di 101,8 Pro 1 RRI Ternate dan juga aplikasi RRI Digital kami.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Satu RRI terbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Singura asta.
1: Mendingan kami ajak Anda untuk mengikuti informasi dari di Telantas Polda Maluku Utara yang menghadirkan bus pas atau bus polantas antar sekolah sebagai layanan transportasi bagi pelajar di Kota Ternate. Dan layanan ini dirancang untuk mendukung perjalanan siswa menuju sekolah agar berlangsung lebih aman, nyaman, dan juga tertib. Dan bus pas beroperasi pendengar setiap hari Senin ya hingga Kamis pada pukul 6.30 atau 6.30 pagi hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan berdasarkan informasi dari di Telantas Polda Maluku Utara, layanan bus pas melewati sejumlah ruas jalan utama dan sekolah yang berada dalam rute yang telah ditentukan, di mana siswa dapat menunggu di pinggir jalan atau halte yang berada di sepanjang jalur layanan. Ini khususnya masih di Kota Ternate gitu pendengar. Nah, untuk adapun rute bus pas dimulai dari di Telantas Polda Maluku Utara, itu di depan Bulog ya pendengar ya, itu di sekitaran di ex kantor wali kota. Nah, dari situ kemudian menuju traffic light ex kantor wali kota, ke jalan Tanah Tinggi menuju Perumnas, jalan Ubo-Ubo, jalan Kalumata, Bastion, jalan Toboko, Takoma, Kalumpang, Salero hingga jalan Dufa-Dufa. Karena efisiensi, bisalah para orang tua juga ya untuk memanfaatkan bus pas dari di Telantas Polda Maluku Utara. Tapi dari pukul 6.30 hingga pukul 8 itu sudah stay gitu ya di halte, atau memang ada beberapa tempat yang dijadikan untuk tempat untuk pinggir jalan gitu ya, untuk layanan bisa ditunggu di pinggir jalan atau halte yang tentunya berada di sepanjang jalur layanan yang sudah kami sampaikan tadi. Dan pendengar, untuk rute melintasi sejumlah sekolah juga, diantaranya yaitu SMP Ternate, SMA Negeri 2 Ternate juga, SMP Nurul Hasan kalau arah Ternate Selatan ya, SMA Muhammadiyah juga, SMA Negeri 1 Ternate, terus SMP Negeri 10, SMK Negeri 1 Ternate, SMP Negeri 1 Ternate, SMA Negeri 8 Ternate, Man Model juga, SMK 2 Ternate, SMP Negeri 2 Ternate, dan juga SMA Negeri 5 Ternate. Nah, setelah melewati kawasan Dufa-Dufa, bus pas kemudian berputar balik menuju Jalan Salero dan Kampo Makassar. Melewati Ternate Mall, kawasan Saribundo juga Bank Indonesia sebelum kembali nantinya menuju di Telantas Polda Maluku Utara. Dengan hadirnya layanan ini, di Telantas Polda Maluku Utara tentunya mengajak ya para pelajar untuk memanfaatkan fasilitas bus pas sesuai rute dan jadwal yang telah ditentukan. Ini harus dimanfaatkan gitu ya buat adik-adik pelajar, apalagi orang tua, untuk mengurangi anggaran transportasi anak-anak gitu. Jadi jangan terlalu membiasakan mereka untuk menggunakan kendaraan roda 2 juga. Dan pendengar, dari informasi tersebut kita ke pemerintah dulu informasinya. Nah, ini pemerintah menyiapkan pendidikan gratis bertahap bagi seluruh jenjang pendidikan untuk adik-adik pelajar yang di sekolah negeri untuk Kota Ternate, Maluku Utara pada umumnya ini sudah diberlakukan gitu ya, untuk uang SPP-nya itu gratis. Jadi ini tentunya sangat terbantu juga gitu ya untuk para orang tua, baik negeri maupun swasta. Ini secara bertahap, mungkin untuk swasta ya di Maluku Utara insya Allah tahun depan gitu ya diberlakukan pendidikan gratis juga. Dan ini tentunya menjadi perhatian pemerintah, dan kebijakan bakal mulai dilaksanakan secara bertahap tahun depan di 2027. Selain pembebasan biaya sekolah, pemerintah juga memperluas cakupan program Indonesia Pintar atau PIP. Jadi sebanyak 19 juta siswa telah menerima bantuan tersebut, di mana 888 ribu diantaranya merupakan siswa PAUD juga gitu pendengar. Jadi jangan sampai lewatkan. Dan Kemendikdasmen ya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Soeharti yang mengatakan hal tersebut, pemerintah bakal menyiapkan pendidikan gratis bertahap bagi seluruh jenjang pendidikan. Kebijakan ini mencakup pendidikan dasar, negeri maupun swasta sesuai dengan komitmen pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi secara selektif dan juga afirmatif. Tetap bersama kami pendengar, waktu beranjak pukul 14 lewat 26 menit waktu Indonesia Timur.

0: saya nikahkan Ananda dengan anak saya dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Setia kepadanya selama saudara berdua hidup, sampai hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua.
2: Pernikahan adalah hal sakral pengikatan janji lahir dan batin antara dua orang untuk meresmikan suatu hubungan. Dan buku nikah adalah dokumen yang akan didapatkan dari kantor urusan agama. Perihal buku nikah untuk suami dan untuk istri ada perbedaannya. Secara kasat mata, cover atau sampul halaman buku nikah memang berwarna tidak sama. Ada perbedaan warna untuk suami dan istri. Adapun secara isi tulisan dan yang lainnya tidak ada perbedaan sama sekali. Bagi suami, akan mendapatkan dokumen ini dengan warna cover atau sampul buku merah marun. Pada halaman depan buku, jelas tertera tulisan Buku Nikah Marriage Book Kementerian Agama Republik Indonesia, Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia. Selanjutnya, mulai halaman pertama sampai dengan akhir, isian dokumen pada buku nikah tidak ada perbedaan dengan pasangan buku yang dipegang oleh pihak istri. Pihak istri mendapatkan buku nikah berwarna hijau tua. Hanya pada cover warna hijau inilah yang membedakan dengan dokumen yang dipegang oleh pihak pria dan pihak wanita. Jadi, jika Anda hendak melakukan kopi atau legalisir buku nikah atau fotokopi dokumen keperluan lain, Anda cukup menggunakan salah satu buku untuk menggandakannya atau fotokopi. Alasannya yaitu tadi, tidak ada perbedaan dalam isi buku nikah untuk suami maupun istri.

0: Jakarta.
1: Pendengar, kita ke informasi dari Kementerian Imigrasi dan juga Pemasyarakatan yang menonaktifkan 5 pejabat struktural di Lapas kelas 2A Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Ini buntut temuan fasilitas mewah oleh Ombudsman. Inspektur Jenderal Kementerian Imipas Bu Rudi Setiawan yang mengatakan penonaktifan dilakukan untuk memudahkan proses pemeriksaan terhadap dugaan tanggung jawab para pejabat terkait keberadaan fasilitas tersebut. Dan ia juga mengatakan kelima pejabat yang diperiksa untuk mengetahui bagaimana fasilitas-fasilitas tersebut ini dapat berada dan digunakan di dalam Lapas Cibinong. Dan sebelumnya, anggota Ombudsman Syafrida Ramawati Rasahan yang mengungkapkan adanya sejumlah bangunan dengan fasilitas lengkap di area Lapas Kelas 2A Cibinong. Bangunan tersebut dilengkapi berbagai fasilitas layaknya tempat tinggal, mulai dari ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, dapur, televisi, kulkas, hingga perlengkapan rumah tangga lainnya. Tim Ombudsman juga sempat meminta keterangan dari salah seorang penghuni fasilitas. Penghuni tersebut diketahui berstatus warga binaan atau narapidana. Kepada tim Ombudsman, narapidana tersebut mengaku membayar untuk dapat menempati bangunan, dan Ombudsman belum mendapatkan informasi mengenai nominal yang dibayarkan karena proses permintaan keterangan sempat terhalang petugas yang datang ke lokasi. Selain bangunan dengan fasilitas mewah, Ombudsman juga menemukan fasilitas gym ya pendengar yang tengah dibangun di area hunian. Wow. Dan ada juga rencana pembangunan fasilitas mini golf, dan tim Ombudsman menemukan sebuah kulkas yang berisi botol minuman keras di kawasan klaster tersebut pendengar. Untuk daftar 5 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Kepala Lapas Cibinong atau Kalapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas atau KPLP, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Anak Didik atau Kasi Bimadik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, dan juga Kepala Urusan Umum. Demikian mendengar informasi tersebut dari IMIPAS ya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami hadirkan dari laman CNN Indonesia.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Ternate, jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi tidak boleh salah sasaran dan betul-betul harus tepat sasaran sesuai dengan yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Jadi semua penerima bantuan manfaat ini adalah yang masuk datanya dari Dinas Sosial.
2: Nah, ini kita maksudkan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengetahui bahwa demam berdarah itu masih menjadi wabah yang mengkhawatirkan.
0: Bantuan pangan beras dari pemerintah alokasi triwulan terakhir tahun ini dipastikan akan tepat sasaran. Kampanye cegah demam berdarah digencarkan mengajak masyarakat hidup sehat dan bersih. Arab Saudi menekankan pentingnya memulihkan situasi di Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi. Bantuan pangan beras dari pemerintah untuk alokasi triwulan terakhir tahun ini dipastikan akan tepat sasaran sesuai dengan data dari Kementerian Sosial. Rosihan Anwar melaporkan selengkapnya.
3: Alhamdulillah untuk kali ini saya sebagai ojek online dari Purworejo merasakan terima kasih banyak kepada Bapak Prabowo Subianto telah membantu kita dapat bantuan beras premium. Ini sangat berguna sekali untuk
4: menuju triwulan keempat tahun ini. Direktur Utama Perum Bulog, Letjen Purnawirawan TNI Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan, Perum Bulog yang mendapat instruksi khusus untuk menyalurkan bantuan sosial atau bansos lewat program bantuan pangan beras akan memastikan beras yang disalurkan tepat sasaran. Khususnya untuk bantuan triwulan terakhir tahun ini, yaitu periode Oktober hingga Desember mendatang. Hal itu disampaikan Ahmad Rizal Ramdhani ketika kunjungan kerja ke Jawa Tengah dan Yogyakarta.
1: Sesuai arahan Bapak Presiden, harus betul-betul diberikan kepada yang berhak. Jadi tidak boleh salah sasaran, dan betul-betul harus tepat sasaran sesuai dengan yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Jadi semua penerima bantuan manfaat ini adalah yang masuk datanya dari Dinas Sosial.
4: Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan data yang diterima Bulog berdasarkan hasil verifikasi dari Kementerian Sosial. Selain itu, Bulog juga mewajibkan warga penerima manfaat memiliki barcode atau kode batang khusus yang menandakan yang bersangkutan masuk dalam desil 1-4.
1: Setiap penerima manfaat itu harus membawa surat undangan. Nah, surat undangan itu yang menyerahkan adalah teman-teman dari kepala desa, ya, Pak Kepala Desa, dan datanya dari kepala desa, desil 1-4 itu. Dan itu masing-masing penerima manfaat sudah ada daftar namanya dan barcode-nya. Nah, nanti kita tinggal cocokkan dengan aplikasi yang diberikan ke kami. Setelah difoto, sudah clear and clean, baru bisa diserahkan ke yang bersangkutan.
4: Ketika melakukan kunjungan ke Purworejo, Jawa Tengah, Bulog juga sempat menyalurkan bantuan beras premium bagi pengemudi ojek online. Marianto, Koordinator Paguyuban Ojek Online Purworejo, merasa bahagia karena kali pertama ojek online menerima bantuan beras kualitas premium.
5: Mas, sebelumnya memang jarang ya beli beras jenis premium?
3: Kalau sebelumnya mungkin hampir nggak pernah, Mas.
5: Nggak pernah ya. Berarti ini baru pertama kali mencicipi beras premium ya?
3: Iya. Sebenarnya kalau hari-harian biasa itu kemungkinan ya kita kan di desa, berasnya mungkin ya umumnya yang dari sawah biasa itu, Mas.
4: Direktur Utama Perum Bulog secara simbolis menyerahkan bantuan kepada 262 penerima bantuan pangan di Purworejo atau setara dengan 7.860 kg beras. Total bantuan yang disalurkan mencapai 3.118 ton bagi 103.950 penerima yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Purworejo.
0: Palang Merah Indonesia PMI Provinsi DKI Jakarta menggelar kampanye cegah demam berdarah di kawasan Bundaran HI Jakarta untuk mengajak masyarakat agar hidup sehat dan bersih. Yorike Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta hari ini menggelar kampanye Jakarta Bebas Demam Berdarah di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan PMI tingkat kota dan kabupaten sekaligus mengedukasi masyarakat tentang bahaya demam berdarah dengue atau DBD. Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta Becky Mardani kepada awak media menegaskan kewaspadaan perlu ditingkatkan karena kasus DBD di sejumlah wilayah cenderung meningkat, di mana PMI juga mengajak masyarakat menerapkan gerakan satu rumah satu jumantik atau juru pemantau jentik. Dan masyarakat juga diminta melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M, yaitu menguras, mengubur, dan menutup tempat penampungan air. Becky juga menyebut kasus DBD paling tinggi berada di wilayah Jakarta Timur dan Selatan, sementara untuk Jakarta Barat juga termasuk wilayah dengan kasus yang cukup tinggi.
2: Nah, ini kita maksudkan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengetahui bahwa demam berdarah itu masih menjadi wabah yang mengkhawatirkan.
6: Sementara itu, Dayu, salah seorang warga, kepada RRI menyambut positif kampanye tersebut karena memberikan informasi tentang bahaya DBD terutama di tengah musim hujan, dan ia juga berharap kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing.
7: Jadi masyarakat juga bisa dapat informasi terkait pencegahan demam berdarah, terus penanggulangannya, apalagi kan sekarang musim hujan ya, jadinya banyak sekali kejadian DBD di wilayah juga.
6: Sementara itu, dari pantauan kami, kampanye cegah demam berdarah ini juga sangat antusias diikuti oleh masyarakat yang melakukan aktivitas berolahraga di kawasan Car Free Day. Dan dalam kampanyenya juga PMI mengajak dan membagikan serta mengedukasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan dan lingkungan di rumah mereka masing-masing. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rumah Sakit Bayangkara bersama Yayasan Lumbung Kebaikan Kediri memberikan layanan kesehatan gratis untuk ratusan lansia di lereng Gunung Wilis. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
8: Untuk memperingati HUT ke-55 Rumah Sakit Bayangkara Kediri dan HUT ke-4 Yayasan Lumbung Kebaikan, sebanyak ratusan lansia di lereng Gunung Wilis menerima bantuan layanan kesehatan secara gratis. Pada agendah bertajuk Festival Bakti Kebaikan di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Kepala Rumah Sakit Bayangkara Kediri, Kombespol Dr. Eliani SPOG K.Opsos mengatakan bahwa kegiatan ini diyakini sebagai rangkaian dari acara Milad ke-55 RS Bayangkara Kediri dan Milad ke-4 Yayasan Lumbung Kebaikan. Menurutnya, langkah ini juga sekaligus menjadi bagian dari pengabdian anggota Polri kepada masyarakat di pelosok daerah.
9: Kami sangat berterima kasih dengan Lumbung Kebaikan yang sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara Kediri melakukan bakti kesehatan untuk memberikan banyak manfaat ke masyarakat Desa Pamongan dan Kecamatan Mojo ini. Oh, mudah-mudahan kerjasama Lumbung Kebaikan dan Rumah Sakit bisa berlanjut ke depan untuk memberikan manfaat yang lebih baik untuk masyarakat sekitar.
8: Ditambahkan oleh pimpinan Yayasan Lumbung Kebaikan, Fuad Fauzi, dengan digelarnya program ini diharapkan bisa ikut mempererat ukhuwah persaudaraan dan memberi manfaat secara luas bagi masyarakat.
10: Sebagai bentuk perhatian, kasih sayang, ukhuwah kita semuanya untuk panjenengan yang ada di sini. Jadi meskipun daerahnya tadi dokter bercerita, kok ada ya di puncak, di gunung-gunung begini, pemukiman gini, alhamdulillah. Jenengan jangan merasa sendirian, jangan merasa kesepian, kami semua hadir di sini untuk peduli, untuk pengen sambung silaturahim dengan panjenengan. Okay? Dan dari kami, nomornya yang kami harapkan, gak banyak, hanya satu mawon. Doakan kami semuanya sehat, omah terus bermanfaat, terus bisa melayani gitu ya.
8: Diketahui, pada akhir kegiatan seluruh peserta pengumpulan gratis di Desa Pamongan Kediri ini juga menerima bingkisan sembako. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Sumut menggelar vaksinasi rabies massal hewan peliharaan pada bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026. Di lapangan Astaga Pancing, Mutiara Lubis menyampaikan informasi selengkapnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Sumatera Utara menggelar Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia 2026 dengan tema Peternakan Maju, Sumut Bebas Rabies. Kegiatan ini berlangsung 25 hingga 27 September 2026 di Lapangan Astaka Pancing, Kabupaten Deli Serdang dengan menghadirkan berbagai agenda yang memfokuskan pada kesehatan hewan peliharaan seperti vaksinasi rabies massal, pengobatan gratis hewan, hingga kastrasi gratis kucing jantan. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, mengatakan vaksinasi rabies penting dilakukan masyarakat, khususnya pemilik hewan, sebagai upaya mencegah rabies. Timur juga menyebut, Pemprov Sumut menargetkan Sumatera Utara bebas rabies pada tahun 2030. Ia mengatakan, upaya tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah, dokter hewan, pelaku usaha, kelompok masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
11: Kami sampaikan atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ini merupakan kegiatan bulan bakti peternakan. Karena ini kita harapkan kepada masyarakat, khusus yang punya hewan, supaya melakukan vaksinasi merangka minimal untuk mengatasi rabies. Ini merupakan tujuan kita bersama, harapan kita bersama, supaya Sumut bebas rabies di 2030.
0: Sementara itu, salah seorang warga, Gilang, turut membawa 3 kucing peliharaannya mengikuti vaksinasi rabies massal. Ia menilai pelayanan vaksinasi berlangsung cepat meski suasana cukup ramai.
12: Kalau dilihat suasananya cukup ramai sama cepat juga pelayanannya. 3 kucing, 7 tahun lah. Biasanya di klinik sih, karena kebetulan ada buka untuk umum, makanya ya udah bawa sekalian aja sih.
0: Puncak kegiatan Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia yaitu pada Minggu 27 September 2026 yang akan diisi jalan santai bersama Gubernur Sumatera Utara dan jajaran OPD. Kegiatan juga dirangkai dengan penyerahan rekor muri vaksinasi rabies massal, pembagian ribuan butir telur gratis, penyerahan hadiah lomba kontes hewan, serta penutupan. Dari Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia atau FOKBI bersama Kementerian Pariwisata memperkuat kepedulian bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur melalui penggalangan dana. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
13: Yang penting kan bukan jumlah, tentu ekspresi kepeduliannya.
14: Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia atau FOKBI bersama Kementerian Pariwisata terus memperkuat kepedulian bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi musibah. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui Gerak Peduli NTT Ikan Naik di Pantai di Kementerian Pariwisata Jakarta pagi tadi. Aksi sosial yang bertepatan dengan Hari Pariwisata Sedunia ini memadukan senam kreasi Nusantara, alunan musik sasando, dan penggalangan donasi. Sebanyak 250 peserta dari Jakarta, Bogor, dan Tangerang mengikuti kegiatan secara langsung serta terhubung secara daring dengan perwakilan 11 provinsi. Ketua Umum FOKBI Sapta Nirwandar mengatakan, gerakan tersebut menjadi wadah berbagi kasih di tengah semangat olahraga bersama. Menurutnya, kepedulian harus tetap dihadirkan, meski kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kegembiraan.
15: Menarikan donasi ini sampai kapan, Pak? Ada targetnya, Pak?
16: Seminggu.
15: Seminggu ke depan?
16: Ya.
15: Kira-kira ada targetnya nggak, Pak? Dapat berapa gitu?
16: Nggak. Sukarela, tergantung anggota FOKBI kan ribuan ya, silakan berapa aja. Yang penting kan bukan jumlah, tentu ekspresi kepeduliannya.
15: Rencananya akan diserahkan kapan, Pak?
16: Akan diserahkan nanti ke salah satu daerah di NTT.
15: Kapan, Pak?
16: Setelah terkumpul, kita akan serahkan ke sana.
14: Sementara itu, staf ahli Menteri Pariwisata Bidang Manajemen Krisis, Fajar Hutomo menegaskan, sektor pariwisata juga memiliki tanggung jawab dalam menghadirkan kepedulian saat terjadi krisis kemanusiaan. Ia menambahkan, pemerintah terus mendorong pengembangan sport tourism berbasis budaya lokal sebagai atraksi yang menyehatkan sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat di destinasi wisata.
17: Pemerintah sendiri juga sangat mendorong pariwisata olahraga ya, jadi sport tourism tentu ini juga merupakan satu perspektif yang baik kami memandang dari kegiatan ini untuk terus dikembangkan di seluruh Indonesia.
14: Dalam kegiatan tersebut, Yayasan Korpri menyerahkan donasi awal secara simbolis sebesar Rp25 juta kepada panitia. Seluruh donasi yang terkumpul ditargetkan disalurkan dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Melalui Gerak Peduli NTT, olahraga dan budaya diharapkan menjadi ruang memperkuat gotong royong, sekaligus mengajak masyarakat membantu warga terdampak di Nusa Tenggara Timur. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Partai Umat mengukuhkan kepengurusan baru periode 2025 hingga 2030 untuk meningkatkan kinerja partai dan mendorong kesejahteraan rakyat melalui ikhtiar politik. Rizky Supermana menyampaikan informasi selengkapnya.
18: Memperkuat organisasi dan mempersiapkan Partai Umat menghadapi agenda politik nasional serta pemilu 2029.
19: Deklarasi pengukuhan kepengurusan baru Partai Umat periode 2025-2030 berlangsung di Hotel Grand Hyatt Jakarta yang diikuti oleh Majelis Syura Partai Umat, Ketua Umum Partai Umat dan jajaran kepengurusan serta kader. Ketua Harian DPP Partai Umat, Haikal Safar, menekankan kerja nyata Partai Umat dengan kepengurusan baru, khususnya menjelang pemilu 2029. Menurutnya, berbagai agenda politik nasional di tahun 2029 memerlukan struktur kepengurusan yang siap untuk memenangkan rakyat dan Partai Umat. Susunan kepengurusannya yaitu Ansufri Aidi Sambo sebagai Ketua Umum Partai Umat dan Muhammad Sadiq bin Talib sebagai Sekretaris Jenderal Partai Umat. Kemudian Muhammad Amin Rais sebagai Ketua Majelis Syuro dan MS Kaban sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Umat. Selanjutnya Ketua Majelis Syuro DPP Partai Umat juga menetapkan Novalia Haikal Safar sebagai Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi. Kemudian Buni Yani sebagai Ketua Komisi Komunikasi Publik DPP Partai Umat.
18: Restrukturisasi ini merupakan bagian dari ikhtiar memperkuat organisasi dan mempersiapkan Partai Umat menghadapi agenda politik nasional serta pemilu 2029 dengan tetap berpegang teguh pada cita-cita perjuangan menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Penyegaran kepemimpinan Majelis Syura Partai Umat pada musyawarahnya yang ke-8 telah menetapkan Insinyur Haji Ansufri Aidi Sambo sebagai Ketua Umum.
19: Ketua Umum Partai Umat Ansufri Aidi Sambo menyampaikan sikap Partai Umat yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut telah dimusyawarahkan dan diputuskan pada rapat musyawarah Majelis Syura Partai Umat pada Desember 2024 lalu. Partai Umat memperkuat organisasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempersiapkan perjuangan menuju pemilu 2029. Partai Umat berdiri bersama rakyat, menjaga demokrasi dan konstitusi, serta memperjuangkan Indonesia adil, bermartabat, dan sejahtera.
18: Sikap Partai Umat mendukung pemerintah. Partai Umat mendukung kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada rakyat, memperkuat kedaulatan negara, meningkatkan kesejahteraan, menegakkan keadilan, memberantas korupsi, serta melindungi kepentingan nasional.
19: Ansufri menambahkan, Partai Umat akan tetap bersikap konstruktif, kritis, objektif, dan independen untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan yang berpihak kepada rakyat pasti akan didukung, sedangkan kebijakan yang perlu diperbaiki, maka akan diberikan masukan yang konstitusional. Kepengurusan Partai Umat yang baru akan melakukan revitalisasi struktur kepengurusan pusat sebagai bagian dari persiapan menghadapi pemilu 2029. Revitalisasi diarahkan untuk memperkuat konsolidasi organisasi, kaderisasi, komunikasi politik, advokasi, kepentingan rakyat, serta kesiapan struktur partai seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Memperkuat organisasi dan mempersiapkan Partai Umat menghadapi agenda politik nasional serta pemilu 2029.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud menekan pentingnya memulihkan situasi di Selat Hormuz tanpa pengenaan biaya atau pembatasan apapun. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, Faisal menyerukan kebebasan navigasi di jalur perairan internasional dengan menyoroti Selat Hormuz, Selat Bab al-Mandab, Laut Merah, dan Teluk Aden. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Hartman meminta penggawa Garuda tidak terbebani tekanan rivalitas jelang laga kontra Malaysia pada penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman berharap mendapat dukungan penuh supporter untuk menjaga semangat para pemain. Niar Abdul Itiloli menyampaikan informasi selengkapnya.
20: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memahami besarnya rivalitas Indonesia dan Malaysia menjelang pertemuan kedua tim di FIFA Asian Cup 2026. Hal tersebut disampaikan Hartman usai laga pertama menghadapi Singapura Jumat lalu di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pelatih asal Inggris itu mengatakan atmosfer laga Indonesia dan Malaysia mulai ia rasakan sejak dirinya tiba di hotel tempatnya tinggal, di mana orang-orang bahkan terus mengingatkannya bahwa Indonesia harus memenangkan pertandingan melawan Malaysia. Karena itu Hartman meminta para pemain timnas Indonesia tidak terbebani oleh besarnya tekanan pertandingan. Ia ingin para pemain menghormati momen tersebut dan tetap memberikan kemampuan terbaik di lapangan.
21: Jika kami ingin memenangkan derby dengan dukungan supporter di belakang kami, kami harus memberikan segalanya. Mengenai Malaysia, kami harus menghormati mereka. Mereka tim yang bagus. Mereka menambah banyak pemain baru ke dalam skuad yang memberi ancaman nyata. Melawan Singapura tadi adalah tantangan yang tangguh dan kami membutuhkan itu untuk mengasah kemampuan kami. Kami akan memasuki pertandingan berikutnya dengan tempo yang lebih tinggi.
20: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romeni juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat tampil kembali bagi supporter timnas Indonesia. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim merah putih yang sedang berjuang.
21: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang dan berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
20: Indonesia saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA Asian Cup 2026 dengan 3 poin. Malaysia yang memiliki poin sama berada di puncak klasemen sementara dengan unggul selisih 1 gol. Sedangkan Singapura dan Bangladesh yang belum memiliki poin masing-masing berada di tempat ketiga dan keempat. Dari Jakarta, Mira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda ya mengikuti Mutiara Aris dan juga lagu bernuansa Islami jelang kumandang azan Asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 15:28 waktu Indonesia Timur. Selamat mendengar.
2: Sesungguhnya desah nafas telah terhitung, jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang, detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan detik.

pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Allah.
4: Yuk ke masjid.
3: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
4: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B, sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Bu Cevan Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. G. Nendita tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Andes Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Fitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laharudiarso Esos MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posumah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual, dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate kini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz.
Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital. Aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline "Tonton apa yang Anda dengar". RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia. RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih (GCM) merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Pekan Tilawatil Quran PTQI RRI. PTQI RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan satuan kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, yang membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka meningkatkan citra.

Selamat sore pendengar Pro Satu RRI Ternate, pukul 16 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah.

Polres Ternate melalui tim Polbaket Polsek Ternate Selatan berhasil mengungkap kasus kecelakaan lalu lintas yang diduga melibatkan aksi tabrak lari dan viral di media sosial. Terduga pelaku berinisial PNFB diamankan saat tiba di Pelabuhan Basiong, Kota Ternate pada Sabtu 26 September kemarin. Sebelumnya, PNFB ini diketahui berada di Desa Bobawa, Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan. Kasihumas Polres Ternate itu Ekan Mukadar mengatakan pengungkapan dilakukan setelah personel Polbaket melakukan penyelidikan sejak Jumat 25 September. Petugas mengumpulkan keterangan saksi dan memantau rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan alamat terduga pelaku di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah. Di rumah tersebut, polisi menemukan sepeda motor Yamaha Mio M3125 warna merah bernomor polisi DG2317 Kika yang diduga digunakan saat kecelakaan. Setelah diamankan, PNFB menjalani pemeriksaan awal di Mapolsek Ternate Selatan. Dalam pemeriksaan tersebut, ia mengaku dirinya sebagai pengendara sepeda motor yang terlibat dalam kecelakaan di lingkungan Jerbus, Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Ternate Selatan. Selanjutnya, barang bukti berupa sepeda motor, helm, pakaian, dan sandal diserahkan kepada unit laka Satlantas Polres Ternate. Terduga pelaku juga dibawa ke Satlantas Polres Ternate untuk menjalani proses pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum. Beralih ke informasi nasional, Basarnas kembali memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan atau SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 selama 7 hari. Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14 diputuskan mungkin akan diperpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan. Tetapi bakal dilihat evaluasi setiap 3 harinya. Perpanjangan tersebut atau perpanjangan operasi ya dilakukan setelah tim SAR gabungan masih menemukan korban pada hari ke-14 pencarian. Demikian lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar, kita ke cek fakta. Akun Facebook Daftar Sekarang mengunggah tautan serta narasi sebagai berikut, yaitu program bantuan lansia 2026-2027, total bantuan hingga 15 juta rupiah. Bagi yang ingin dapatkan bantuan, segera daftarkan namanya melalui website kami yang sudah tertera di bagian postingan. Bantuan ini merupakan kepedulian sesama. Dilansir dari akun sosial media Instagram turnbackhoax.id, tim pemeriksa fakta Mavindo atau turnbackhoax mengakses tautan dalam unggahan. Diketahui tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat dan nomor telegram. Selain itu, pada tautan tertera gambar yang berisi kriteria yang dibutuhkan yang biasanya terdapat pada lowongan pekerjaan. Turnbackhoax selalu memasukkan kata kunci tersebut ke mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dan Turnbackhoax juga lalu memasukkan kata kunci program bantuan untuk lansia ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan bisnis.com. Dan pendengar, bantuan tersebut disalurkan melalui Kementerian Sosial maupun pemerintah daerah dengan mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial. Dapat disimpulkan informasi tautan pendaftaran program bantuan lansia merupakan informasi hoax atau tidak benar. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti program 100% Indonesia ya untuk sore hari ini. Tentunya untuk layanan telepon Anda bisa menghubungi kami di 0921312551 atau di 0821-2037-5180. Kami menyapa dulu Kak Ipin Renaldi ya, yang sudah melalui grupnya fans Pro 1 RRI Ternate. Assalamualaikum Eca, siapa yang nikah tuh? Oh, tadi ada tetangga sebelah, tetangga kantor ya, yang nikah, terus katanya boleh request lagu Ijab Kabul dari Kangen Band. Boleh, nanti bakal Eca puter. Terus katanya spesial buat keponakannya, insya Allah bakal akad nikah tanggal 3 November mendatang. Salam buat Iqbal juga. Oke, makasih. Terima kasih ya buat Kak Ipin Renaldi. Ini tadi udah masuk dari jam berapa ya, tapi baru Eca lihat. Nanti bakal Eca hadirkan lagu dari Kangen Band dengan Ijab Kabul. Semoga ponakannya yang nikah nanti di tanggal 3 November dimudahkan hingga akad, hingga selesai dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan juga warohmah. Baik pendengar, untuk selanjutnya buat Anda yang pengen gabung ya, silahkan nantinya kami akan hadirkan lagu dari Kangen Band dengan Ijab Kabul. Kita tunggu penelpon lainnya. Halo, selamat sore.
2: Waalaikumsalam. Baik, saya baik hati, tidak pernah sombong selama ini.
1: Oh iya, bilang sudah. Ada pernah bilang aku sombong kan?
2: Tidak pernah sombong kong.
1: Ya amin, terima kasih Bung Din. Kok mau request lagu apa? Bilang sudah.
2: Selalu baik hati.
1: Bilang sudah, pokoknya dua lagu ini Eca akan putar. Apa kabar Bung Din?
2: Sehat-sehat, selamat sekali balik Mbak Eca, gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat ya, insya Allah tong sehat.
2: Alhamdulillah, semoga Mbak Eca sehat selalu.
1: Amin. Amin. Kong, sore ini ada bagi apa tuh dia, Bung Din?
2: Ada apa nama? Ada Minanti, Mbak Eca yang menyiar.
1: Kok mau putar lagu apa tuh dia?
2: Dia mau request lagu dari Fiera.
1: Fiera apa dari judul?
2: Kesetiaan.
1: Oke, baik. Anak-anak Fiera tuh. Ampun. Anak-anak Gen Z.
2: Saya tidak kesepian, selalu menemani apa nama RRI Pro 1.
1: Iya
2: dan
1: dong.
2: Pro 4 selalu menemani saya.
1: Ampun, asik sampai. Terima kasih. Kong, request lagu for siapa saja nih? Salam-salam maksudnya Bung Din.
2: Salam pertama buat Mbak Eca yang baik hati, yang tidak pernah sombong selama ini.
1: Amin.
2: Selalu baik hati. dan semoga Allah memberikan rezeki yang banyak. Amin.
1: Ya, amin. Alamin. Alhamdulillah, insya Allah. Amin. Sama-sama, Tom Peri.
2: Dan buat Ama dan Siam di Pegasus sini, semoga selesai terbanyak umur. Dan buat Mama Ulfa, Pak Yasin, Pak Jalil, bersama Mama Eba, Mama Indah, Ustazah Frida di Terkoska, Purnama Sari, Mbak Sari, Ibu Fadira di Palu, dan buat Mas Andi di Batam, Mbak Desa di Batam, dan buat Abang Asal Timur, bersama istrinya, Mbak Fiat di Ratem. Dan buat tim ini di Mari Kerubu sana semua selamat umur, dan buat Ibu Ita di Santiong semua selamat umur, dan semua keluarga di Pulau Sini semua selamat umur. Dan buat Mbak Bunda Natalia, Bunda Anggraini, Bunda Es, Bunda Esterlita, semua kesehatan selamat umur juga. Dan lagu ini kalau dipakai nanti buat diri saya sendiri karena selalu kesepian, tapi tidak rasa kesepian juga sih. Selalu menemani RRI
1: perusahaan tema. RRI selalu batamangkong bilang kesepian dan kesendirian, deng. Oke.
2: Itu cuma lagu, judul lagu saja.
1: Siap, siap, siap.
2: Oke, terima kasih.
1: Terima
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bung Din di Tidore Toloa ya, yang sudah bergabung bersama kami. Nantinya setelah lagu dari Kangen Band Ijab Kabul, kami hadirkan lagu dari Vera, Kesepian. Baik pendengar pada satu hari ternate, buat Anda yang pengen gabung silahkan monggo di 0921312521 atau di 0821203751. Kita terima lagi penelpon yang bergabung. Halo, 100%
3: Indonesia. 100%
1: Indonesia.
3: Sinyal yang paling cantik di Perkatu.
1: Begitu ambe hati. Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Kebaikan. Sebaliknya juga sehat. Kok Ama? Kok ada di mana nih? Tidur di room atau di Gamtufkange? Oh, Tugu Iha, oke, baik. Oh, sore ini ada babiking apa tuh dia? Mau dengar lagu apa?
3: Gerson Rehata untuk kamu.
1: Gerson Rehata untuk kamu, baik. Salam-salam buat siapa aja?
3: Operator
1: ada Bung Ijar. Iya, Bung Ijar ya kayaknya di belakang.
3: Ijar harapan sehat, selamat seperti sekarang itu. Ustaz Haji Halil, Abang Otis di Timur, Abang Otis di Abang Otis di Kampung Cikang, harapan sehat. Terus Mama Ira di Afrikaane, harapan sehat. Di baca nama kami di Batam harapan sehat. Linda Rita, Nana Rita, Linda El, Ibu Naidi, Ibu Natalia, Ibu Farida, Ibu Ayu, di bisa di apa Sulawesi
1: Malalayang.
3: Syukur gala-gala.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ko Ama ya di Tidore yang sudah bergabung. Baik pendengar, kami tahan dulu ya untuk beberapa requestan. Bakal kami hadirkan sudah 3 lagu ya dari Kangen Band, Vera dan juga Gerson. Kita terima satu lagi penelpon. Halo, 100% Indonesia.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Indonesia banget.
1: Waalaikumsalam, orang Ambon.
4: Eca, yang ada di studio.
1: Siap, betul.
4: Orang Ambon ini tetap sehat walafiat, cuaca cerah.
1: Cerah sekali, secerah Pak.
4: Secerah dengan
1: secerah orang Ambon.
4: Aduh.
1: Iya, mau dengar tuh apa nih?
4: Hidupku sunyi.
1: Hidupku sunyi, apa siapa menyanyi itu dia?
4: Dari Tontowi Yahya.
1: Tanto Yahya. Oke, baik. Silahkan. Salam-salam buat siapa aja.
4: Pemirsa, terima kasih banyak dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan sehat selalu bersama keluarga ya. Iya. Ada Ko Ama yang baru selewat. Selamat sore Ko Ama, Ko Aib. Juga Abdul juga yang ada yang Bung Iping. Bung Iping ini tidak pernah masuk.
1: Cuma ada lewat ada, WA. Iya, lewat WA.
4: Kasih suara sedikit Kang On ini. Siapa lagi Abdul Pak Acim Mangga Dua Mama Ulfa juga ya, terlupa harapan saya selalu Andika di Bacan, Bu Andika juga yang ada di Batam, Purnama Sari juga, Bunda Els di Manado. Harapan Ibu Anggra ini juga ya, juga harapan saya ke Mama Indah juga di Akigale juga, Ibu Indah di Pulau Aba serta kita punya ibu dari mana Teloko Oscar ya, selamat sore, harapan sehat bersama keluarga masing-masing. Ada siapa lagi yang jauh-jauh nih, itu orang punya siapa putra tengah juga yang ada Pak ya, alias Dung Leo, Ipa, siapa lagi, semua sudah
1: oke. Dapat. Ada Jelolo juga, terima kasih Pak Junaidi.
4: Ada Bu Atu juga, Leo juga di dengan Otis juga di mana di Kampung Pisang ya.
1: Oke. Okay. Oke. Okay. Siap.
4: Banyak semua dapat salam dari lagi. Terima kasih.
1: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Junaidi di Ambon ya yang sudah bergabung bersama kami. Dan pendengar, kami hadirkan beberapa lagu pilihan dari Kangen Band, Viera, Gerson Rehata dan juga Tontowi ya. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Masih bersama kami pendengar di program 100% Indonesia. Terima kasih tentunya buat Anda pendengar yang sudah bergabung. Ada tadi Bung Din, ada juga Ko Ama, ada juga Pak Junaidi ya. Dan lagu dari Lula Drakel tadi, requestan dari Pak Mulis ya via WhatsApp tadi yang sudah ikutan WA. Terima kasih buat Pak Mulis juga. Ini katanya salam untuk semua dari Pak Mulis di Puncak Tobololo. Dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan ya. Buat Pak Mulis, ada juga Pak Junaidi, ada Bung Din, dan juga ada Bung Ipin Rinaldi. Kita ke Bunda Natalia yang ingin bergabung. Halo, selamat sore Bun.
1: Selamat sore, Pak Kepiraya.
0: Dengan Eja, selamat sore.
1: Sore juga 100%
0: Indonesia. 100% Indonesia, Indonesia banget. Iya. Bunda mau dengerin lagu apa? Request lagu apa? Ah, kok terputus? Oke, kok terputus. Bisa dihubungi kembali ya, Bun ya. Ini ada ibu siapa tadi lagi yang mau masuk ya? Ini kayaknya tabrakan deh telepon. Telepon tabrakan ya. Bisa dihubungi kembali lagi Bunda Natalia yang ingin bergabung, dan tentunya buat Anda yang pengen gabung via WhatsApp kami juga ya, bisa di 082120375180. Anda juga bisa bergabung di line telepon kami juga di 0921312521. Untuk Bunda Natalia di telepon kembali ya di WhatsApp kami. Ya, untuk Bunda ya, mungkin ada Bunda siapa ini yang mau masuk lagi nih? Ini kayaknya barengan ya, jadi kita terima ini ya Bunda siapa. Halo, 100% Indonesia, dengan siapa?
2: Halo, 100% Indonesia. Indonesia banget, Mbak Eca.
0: Indonesia banget, dengan Bunda siapa, maaf?
2: Ini dengan Ibu Esther Lita.
0: Oh, Ibu Esther Lita. Oke. Okay. Ibu Esther Lita. Iya, Ibu Serlita di mana?
2: Di Manado, Pak.
0: Oke, Ibu Serlita di Manado ya. Ibu Serlita sore ini mau dengar lagu apa?
2: Dari Stinky.
0: Stinky, judulnya apa?
2: Mungkinkah.
0: Oke, baik. Salam-salam buat siapa aja? Iya, salam-salam buat siapa aja? Ibu Serlita silahkan.
2: Salam-salam pertama buat Mbak Eca, makasih ya sudah ke telepon, sudah selalu Mbak Eca.
0: Iya.
2: Sama keluarga tercinta yang ada di rumah. Oke, lanjut kepada apa yang selewat-lewat. Ada Bang Ipin, ada Bang Kin, ada Ko Ama juga. Terus kepada apa buat Andi di Manado. Ada Bang Andi di Batam, Bang Andi juga di Jakarta. Ada Ibu Farid dari Palu, ada juga Bang Luhut.
0: Oke, baik. Siap. Terima kasih Bu Esther.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih buat Ibu Esther. Iya, terima kasih buat Ibu Esther ya, Esther Lita yang sudah bergabung bersama kami. Baik, untuk Bunda Natalia mungkin bergabung lagi ya. Maaf sebelumnya tadi kenapa terputus. Nanti Ibu bisa gabung lagi deh, Bun. Dan pendengar buat Anda yang pengen gabung silahkan di 0921 312 5521 atau di 0822 1153 7429. Kita terima dulu ya Bunda Natalia tadi yang sempat terputus. Halo Bunda.
3: Halo,
0: iya maaf sebelumnya. Kenapa tadi terputus?
3: Makanya saya kaget kenapa terputus ya.
0: Iya, astaga, maaf ya. Oke, Bunda lanjut lagi, mau dengerin lagu apa?
3: Lagunya Hari Parintang aja, Mbak Eca.
0: Siapa Hari Parintang?
3: Iya, Hari Parintang.
0: Judulnya?
3: Apa ya?
0: Apa judulnya?
3: Apa tadi ya?
0: Di sini Hari Parintang, apa ya judulnya? Jangan Salah Menilaiku, apa nih Parintang?
3: Boleh juga, enggak apa-apa kalau jangan.
0: Jangan Salah Menilaiku, ada juga Andai Kau Menyadari.
3: Atau Andai Kau Menyadari aja.
0: Oke. Siap, baik. Salam-salam buat siapa saja.
3: Yang pertama Mama Indah ya, selamat sore. Mm-mm. Bu Haji Ida, ada Dika di Talia, Bukur Nama Sari, ada Ipin, Pak Din, Pak Arifin, Pak Leo.
0: Mm-mm.
3: Pak Soto, Soko Eko Amaya, Pak Buce, Pak Agus, Kak Ahmad Irwan, Pak Taher, Ibu Ila di Luwuk ya, Mang Abdul.
0: Mm-mm.
3: Bung Leman yang ada di Lampung ya, Bang Andi yang ada di Jambi, Pak Andi di Batam.
0: Mm-mm.
3: Pak Widi di Tokyo juga ya, ada Bang Gratenga. Ada Bung Fit di Manado bersama Ibu Ratna juga di Manado.
0: Mm-hmm.
3: Dan semua sudah yang lagi
0: okay,
3: monitor ya.
0: Siap.
3: Mbak Ican, semangat ya.
0: Siap, terima kasih sebelumnya.
3: Siap.
0: Siap. Terima kasih kembali. Selamat sore. Terima kasih buat Bunda Natalia di Toli-Toli yang sudah bergabung. Maaf sebelumnya tadi sempat terputus. Nanti kami hadirkan lagu dari Hari Parintang, Andai Kau Menyadari. Baik pendengar, buat Anda yang pengen gabung silakan ya. Ya, telepon juga bisa, silakan. Dan juga di WhatsApp kami 08212037510. Kita terima lagi, ada dari Mama Indah. Selamat sore, orang Kulaba. Iya, selamat sore. Halo, Mama Indah.
4: Halo, halo.
0: Apakah Anda sudah bangun dari tidur siang?
4: Baru saja nih.
0: Iya ampun, sadap sompe.
4: Sadap sompe.
0: Kontoran yang marah ya Dina sih, kasihan.
4: Ya nanti pulang baru lanjut tuh Kak Ica.
0: Nah yuk, kok Mama Indah mau dengar lagu apa sore ini?
4: Punya Diloy, Cinta Hampa.
0: Ih ampun. Salam-salam buat siapa aja, silahkan.
4: Oke, salam buat semua-semua. Ada Bunda Natalia tadi yang berlewat ya, makasih salamnya. Terus ada Pak Junaidi di Ambon, Bunda S juga, Nona Fika. Terus ada Bu Anggraini juga, Putra Tenga di Fafa, Karapetan Lalu. Terus yang di Tidore sana, Ko Ama, bagaimana kabar Ko Ama? Sudah bergabung Kak Belia gitu.
0: Sudah tadi, sudah. Sudah, aman.
4: Aman, oke, ada Ko Abdi juga, Ko Ai, Ko Din, Ko Bucu, Bung Ipi. Terus ada Bang Otis juga, ada Bung Ono, Bung Benijo, ada Bang Atul. Ada Ibu Faruda, ada Ibu Ila juga, ada Ayu di Masohi. Ada Bang Adi bernama juga. Terus ada Ko Andel Fares, ada Ko Tahir, ada Mafia juga. Sekarang Mafia lagi di Susupu.
0: Oh, di Susupu.
4: Iya, tadi malam katanya menuju ke Susupu. Ya, harapan sehat selalu di sana. Terus ada Ko Yasi Mama Ufa, ada Mas Subio Mama Santoso, ada Pak Guru Agus Dimrotai, dan sama-sama sudah Kaca.
0: Oke, siap, siap, siap.
4: Terima kasih Kak Ica.
0: Terima kasih kembali. Terima kasih buat Mama Indah. Salam sehat tentunya buat orang Kulaba dan pendengar. Untuk lagu tiga lagu pilihan ya, satu rekasan dari Mama Indah tadi merupakan rekasan terakhir ya pendengar, karena waktu juga sudah kurang lebih 12 menit lagi. Dan terima kasih yang sudah bergabung tadi di 100% Indonesia, ada Bung Din, ada Ko Ama juga, ada Pak Junaidi, ada Pak Pulis via WhatsApp juga, ada Ibu Sterlita, ada juga Bunda Natalia dan Mama Indah di Kulaba yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih sebelumnya. Dan pendengar, kami hadirkan lagu dari Stinky, selanjutnya nanti lagu dari Hari Parintang ya buat Bunda Natalia, dan juga satu lagu requestan terakhir dari Mama Indah. Selamat mendengarkan, semoga terhibur untuk sore hari ini.

0: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, loh, lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Eh, benar juga ya. Ih, ngeri, ngeri.
2: Pro 1 RRI Ternate. Kanal informasi dan inspirasi.

Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam lactat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Sembari menikmati waktu sore Anda ya pendengar, ini di luar mendung atau matanya Ece yang rabun gitu ya. Mendung-mendung tapi gak berarti hujan ya. Semoga hujan turun cepat, amin. Di bulan Oktober nanti, amin ya. Di akhir bulan yang tinggal beberapa hari lagi mungkin bisa turun hujan, amin juga. Kita aminin gitu ya pendengar, jangan banyak mengeluh, pokoknya bersyukur apapun itu. Nah pendengar, kami hadirkan informasi, nah salah satunya buat Anda juga yang bakal menggunakan transportasi moda udara terkait dengan tiket yang Anda bakal beli gitu ya. Pasti salah satu dari Anda juga yang sering ngeluh kalau tiket pesawat itu lebih mahal gitu, apalagi tiket pesawat domestik lebih mahal daripada tiket luar negeri. Nah mungkin Anda pernah menyadari akan hal itu. Jadi penerbangan mungkin menuju negara tetangga Singapura, Malaysia atau negara tetangga lainnya itu bisa lebih murah ketimbang penerbangan domestik di dalam negeri. Nah contohnya saja seperti harga yang tertera dalam Google Flights, penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Singapura pada 30 September itu tersedia mulai dari 1,1 juta. Bayangkan pendengar, tapi itu dari Jakarta ya, bukan dari Ternate gitu. Namun penerbangan menuju Padang pada hari yang sama itu tersedia mulai dari 1,1 juta ke atas. Jadi dari Jakarta ke Singapura bisa Anda dapatkan 1.106.000 ribu. Sedangkan untuk Padang yang masih domestik atau dalam negeri gitu ya, bisa Anda dapatkan 1.117.000. Gak jauh-jauh banget, tapi ya bisa dibilang untuk domestik dalam negeri mahal juga gitu ya pendengar. Mehong ya kata anak-anak Gen Z sekarang ini. Dan pendengar, hal ini tentunya membuat kita biasanya bingung, kok bisa pesawat domestik itu lebih mahal ketimbang ke luar negeri gitu. Nah fenomena serupa ternyata terjadi juga di Amerika Serikat. Pada Juni 2026 lalu, Fortune melaporkan harga penerbangan domestik Amerika Serikat itu meningkat 23,2%. Ini dibandingkan pada Maret 2025. Sedangkan harga penerbangan internasional hanya naik 11,5% dalam periode yang sama. Faktor penyebabnya itu banyak pendengar, mulai dari biaya operasional, jumlah kursi, hingga persaingan pada suatu rute juga bisa mempengaruhi harga pendengar. Mengutip Fortune juga, ada beberapa sejumlah alasan mengapa penerbangan domestik itu bisa lebih mahal ketimbang ke luar negeri. Jadi komponen terpenting dalam penerbangan, harga bahan bakar, aftur itu bisa sangat berpengaruh terhadap harga tiket pendengar ya. Nah, adapun Indonesia per September 2026 Kementerian Perhubungan menaikkan batas maksimal fuel surcharge-nya itu penerbangan domestik kelas ekonomi dari yang sebelumnya 30% menjadi 40% dari batas atas. Kebijakan ini diambil setelah rata-rata harga aftur naik 6,5% dari Agustus ke September 2026. Jadi perkiraan Kemenhub penyesuaian fuel surcharge-nya juga itu bisa menaikkan harga tiket hingga 8%. Dari harga bahan bakar, salah satu alasan pendengar kita ke pajak dan biaya lainnya. Ada banyak hal lainnya mempengaruhi ya harga tiket, selain tarif dasar seperti pajak, biaya bandara, ground handling-nya, hingga berbagai pungutan lainnya. Di Indonesia sendiri, persoalan pajak dan biaya lainnya itu menjadi sorotan. Dalam pembahasan DPR pada Januari 2026 lalu, tingginya harga tiket domestik dikaitkan dengan PPN tiket, aftur hingga biaya perawatan pesawat. Nah, adapun International Air Transport Association atau IATA juga mengungkapkan biaya dan pungutan dari pemerintah ataupun otoritas lainnya jadi komponen yang menambah biaya perjalanan. Dari pajak dan biaya lainnya, kita ke tingkat persaingan antara maskapai. Salah satu alasan juga kenapa tiket domestik atau dalam negeri lebih mahal ketimbang tiket luar negeri. Persaingan antar maskapai ini bisa mempengaruhi harga tiket juga. Jadi rute yang dilayani oleh banyak maskapai tentunya bakal menerapkan harga yang kompetitif pula. Pada 2006, Government Accountability Office Amerika Serikat melaporkan persaingan kuat cenderung mendorong tarif lebih rendah. Ketika merger perusahaan maskapai mengurangi jumlah kompetitor pada rute tertentu, tarif bisa meningkat dalam jangka pendek. Ini artinya rute internasional tentu yang dilayani banyak maskapai bisa memiliki tekanan persaingan yang berbeda dengan rute domestik. Dan untuk alasan lainnya pendengar, kapasitas penerbangan terbatas, salah satunya juga
menjadi alasan kenapa gitu ya pendengar tiket domestik lebih mahal daripada internasional. Ketika permintaan tinggi tetapi kursi yang tersedia sedikit, maskapai biasanya menyesuaikan harga jadi lebih tinggi juga. Jadi terlepas dari tujuan domestik atau luar negeri, tiap rute memiliki jumlah penerbangan, kapasitas dan tingkat keterisian berbeda. Hal ini membuat harga tiket nggak bisa ditentukan hanya berdasar jarak tempuh gitu pendengar. Dan yang terakhir, jarak penerbangan nggak selalu jadi penentu harga juga. Jadi perlu Anda ketahui, harga tiket nggak bisa hanya dipatok berdasarkan jarak titik keberangkatan dan juga tujuan. Ada banyak perhitungan lainnya terkait operasional penerbangan, yaitu biaya bandara, awak pesawat, perawatan hingga penggunaan pesawat juga. Jadi pada penerbangan jarak pendek, sejumlah biaya harus ditanggung dalam perjalanan lebih singkat. Nah, hal ini membuat penerbangan tersebut bisa memiliki biaya per unit lebih tinggi karena proporsi biaya pendaratan, handling juga, proses lepas landas dan mendarat hingga turun around juga itu lebih besar pendengar. Itu dia beberapa alasan yang membuat penerbangan domestik bisa lebih murah gitu ya pendengar ketimbang luar negeri juga. Lebih mahal maksudnya gitu pendengar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, seiring kemajuan teknologi komunikasi, radio telah mengalami banyak perubahan. Dahulu radio masih berupa perangkat besar dari kayu atau logam, kini bentuknya lebih ringkas. Pada masa awal perkembangannya, radio masih memakai tabung vakum sebagai penangkap sinyal. Nah, komponen ini membuat radio menjadi berukuran besar, panas, dan butuh perawatan lebih intensif. Perubahan berikutnya ditandai oleh penggunaan transistor di era 1950-an, di mana teknologi ini ya membuat radio lebih kecil dan juga mudah dibawa. Kemunculan radio transistor membuat masyarakat bisa mendengarkan siaran tanpa perangkat besar. Radio pun mulai hadir sebagai perangkat portabel dalam aktivitas sehari-hari. Di satu sisi, perubahan bentuk radio juga dipengaruhi perkembangan sistem penyiaran. Dari modulasi amplitudo, radio kemudian memakai frekuensi modulasi. Melansir Balai Lokal Monitor Ternate, teknologi AM dan juga FM menjadi metode penting dalam penyampaian suara gelombang radio analog. Kedua sistem ini memperluas cara masyarakat menerima siaran. Nah, seiring kemajuan teknologi digital, radio nggak lagi terpaku pada satu perangkat khusus, di mana siaran radio kini bisa disalurkan secara digital melalui internet. Smartphone dan juga komputer kini juga bisa atau dapat dipakai ya untuk mendengarkan radio. Pendengar juga nggak harus berada dekat dengan pemancar terestrial. Jadi radio internet berkembang lewat layanan streaming yang mengirimkan audio melalui jaringan internet. Model ini memperluas jangkauan siaran karena tidak bergantung pada pemancar.

siaran konvensional. Jadi selain bentuk perangkat, cara masyarakat menikmati siaran juga ikut berubah. Pendengar kini mendapat pengalaman yang lebih interaktif dibandingkan siaran analog. Meski bentuknya berubah, radio tetap menjalankan fungsi utamanya. Radio masih menjadi media informasi, pendidikan, dan juga hiburan. Perjalanan radio menunjukkan bahwa bentuknya terus mengikuti teknologi dan juga kebutuhan pendengar. Dari tabung vakum, radio kini hadir lewat berbagai perangkat digital yang tentunya lebih mudah diakses. Untuk RRI Digital bisa Anda akses ya, pendengar, tentunya bisa Anda unduh juga aplikasi RRI Digital, bisa Anda ikuti untuk Pro 1 RRI Ternate, ada juga Pro 2 dan juga Pro 4. Ini tentunya untuk seluruh Indonesia bisa Anda dapatkan, tentunya menggunakan internet juga, seperti halnya streaming yang bisa Anda gunakan juga di komputer ya, atau di laptop juga bisa Anda akses di streaming www.rri.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar untuk siang hingga sore hari ini, dan tentunya jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur, saya Maisar harus pamit undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Untuk Ternate lanjutan, Anda akan ditemani oleh rekan Safira yang bertugas untuk malam, sore hingga malam nanti. Jangan lewatkan juga untuk Warta Berita Sore, Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate pada pukul 18. Sampai jumpa, selamat menikmati waktu sore Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
4: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
3: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
5: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
3: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
5: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
3: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
4: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
3: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairunal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Bupati Halmahera Barat Maluku Utara James Uang bersama dengan perwakilan Balai Kementerian Kelautan dan Perikanan lakukan verifikasi kesiapan lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong para dokter di daerah untuk memanfaatkan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS yang dibuka Kementerian Kesehatan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2006 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, Bupati Halmahera Barat, Maluku Utara, James Uang bersama dengan perwakilan Balai Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan verifikasi kesiapan lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Verifikasi dilakukan untuk memastikan lahan yang disiapkan pemerintah Kabupaten Halmahera Barat memenuhi persyaratan dan siap digunakan sebelum pembangunan program strategis nasional tersebut dimulai. James mengatakan pada 2006 terdapat 3 desa di Halbar yang menjadi sasaran program Kampung Nelayan Merah Putih, yakni Desa Saria, Desa Toniku, dan Desa Sidangoli Dehe. Tahun ini di Halmahera Barat ada 3 desa yang menjadi sasaran program, ada Desa Saria yang sudah diturunkan survei lapangan, kemudian Desa Toniku, dan terakhir adalah Desa Sidangoli Dehe. Menurut Bupati, program Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, tidak hanya di desa penerima program, tetapi juga masyarakat di desa-desa sekitarnya. James mengatakan status lahan menjadi salah satu aspek penting yang harus dipastikan sebelum sebuah desa diusulkan sebagai calon penerima program. Saudara, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong para dokter di daerah untuk memanfaatkan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS yang dibuka Kementerian Kesehatan. Selain biaya pendidikan yang ditanggung, peserta juga mendapat bantuan biaya hidup selama menjalani pendidikan. Berikut laporan reporter Wahyudi Aya.
1: Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda mengajak para dokter di Maluku Utara, khususnya putra-putri daerah, memanfaatkan kesempatan mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama RSPPU Batch ke-5. Program yang dibuka Kementerian Kesehatan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis, terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Pendaftaran program tersebut dibuka hingga 2 Oktober 2026 mendatang. Shirley mengatakan kesempatan ini perlu dimanfaatkan para dokter yang memiliki keinginan melanjutkan pendidikan spesialis namun terkendala biaya.
2: Rekomendasi gubernur merupakan dukungan dan afirmasi bagi putra-putri daerah, bukan jaminan otomatis mendapatkan beasiswa atau lulus PPDS.
1: Menariknya, program ini dapat diikuti dokter ASN maupun non-ASN. Untuk dokter non-ASN, batas usia maksimal 35 tahun, sedangkan PNS atau P3K maksimal 40 tahun. Batas usia tersebut dihitung per 31 Desember 2026. Terdapat 15 bidang spesialis yang dapat dipilih peserta, diantaranya penyakit dalam, anak, jantung, mata, obstetri, dan ginekologi, neurologi, radiologi, anestesi, urologi, serta berbagai bidang spesialis bedah. Selain biaya pendidikan yang ditanggung, peserta juga memperoleh bantuan biaya hidup setiap bulan. Dukungan pembiayaan atau beasiswa dapat bersumber dari LPDP, Kementerian Kesehatan maupun dana antara, sesuai skema dan ketentuan yang berlaku. Khusus dokter asal Maluku Utara, pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Kesehatan siap memfasilitasi proses rekomendasi dari gubernur bagi peserta yang memenuhi persyaratan. Calon peserta terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui portal PPDS Kementerian Kesehatan, kemudian menyiapkan bukti pendaftaran dan dokumen persyaratan untuk diajukan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya, dilakukan proses verifikasi dan pemberian rekomendasi bagi peserta yang memenuhi ketentuan. Namun, rekomendasi pemerintah daerah bukan berarti peserta otomatis memperoleh beasiswa ataupun dinyatakan lulus. Seluruh peserta tetap wajib mengikuti rangkaian seleksi, mulai dari seleksi administrasi, tes tertulis, psikologi, wawancara, hingga tahapan lain sesuai program studi yang dipilih. Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga mendorong agar dokter yang nantinya menyelesaikan pendidikan kembali mengabdi dan memperkuat layanan kesehatan di daerah.
2: Kita sekolahkan putra-putri terbaik kita hari ini agar mereka kembali membawa ilmu dan keahlian untuk masyarakat Maluku Utara. Supaya suatu hari nanti masyarakat Maluku Utara tidak perlu menyeberang pulau atau terbang ribuan kilometer hanya untuk mendapatkan pertolongan dokter spesialis.
1: Shirley menegaskan, program pendidikan dokter spesialis tersebut bukan sekadar kesempatan memperoleh beasiswa, tetapi bagian dari investasi jangka panjang untuk membangun kemandirian kesehatan Maluku Utara. Para dokter yang berminat diimbau tidak mundur karena persoalan biaya dan segera mempersiapkan seluruh dokumen persyaratan. Pendaftaran PPDS RSPPU Batch ke-5 dibuka hingga 2 Oktober 2026 melalui portal PPDS Kementerian Kesehatan. Gubernur Maluku Utara mengajak para dokter untuk memanfaatkan kesempatan tersebut secara serius, mengikuti seluruh tahapan seleksi dan mempersiapkan diri untuk kembali mengabdi bagi masyarakat Maluku Utara. Reporter Wahyu Diyahya melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara Ketua Tani Merdeka Indonesia Maluku Utara lakukan sidak di distributor pupuk bersubsidi di Sanana guna memastikan harga tetap stabil. Informasi selengkapnya disampaikan Kerman Samuda.
3: Ketua Tani Merdeka Indonesia yang sekaligus anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Mislan Sarif, mendatangi gudang pupuk bersubsidi yang berada di Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Kedatangan ini dalam rangka menindaklanjuti informasi yang diberitakan oleh sejumlah media terkait dengan distributor di Kepulauan Sula menjual pupuk tidak sesuai dengan harga inceran tertinggi, HET. Berdasarkan hasil pantauan langsung di gudang distributor milik Haji Berdian tersebut, ternyata ketersediaan stok pupuk masih banyak dan mereka mengaku bahwa tidak menjual pupuk di atas harga HET.
4: Ini dari mereka, kami sudah cek pupuk tersedia, ada ya. Harga juga mereka menyampaikan harga tidak melebihi harga yang ditentukan oleh pemerintah. Mereka sudah sesuaikan seperti ada dalam daftar itu, pupuk urea dia per satu sak 90, ya, kemudian Ponuska itu 92, kemudian pupuk organik Petro itu dia 25.600 sesuai. Tadi saya sudah sampaikan ke tokonya, ada apa? Sampaikan di petugasnya di CV Berlian ya. Jadi kalau ada mungkin untuk petani, supaya tahu bahwa mereka memang menjual sesuai dengan harga head nasional. Jadi biar tidak ada simpang siur, kita juga mengecek stoknya juga ada ini. Jadi pupuk cukup tersedia. Dan nanti kan akan ada lagi gelombang berikutnya bantuan pupuk lagi.
3: Mislan menyatakan sesuai informasi yang diperoleh bahwa petani membeli pupuk di atas harga head, maka dirinya perlu melakukan course check kembali dan meminta keterangan dari petani yang bersangkutan secara langsung sehingga tidak menjadi simpang siur informasi.
4: Ah ya, ini kan kenaikan di petani ini kita perlu klarifikasi karena kan yang ada yang kita datang ini mereka menyampaikan bahwa harga sudah sesuai dengan head yang ada. Nah, kalau harga di petani itu saya harus komunikasi lagi, koordinasikan lagi dengan petani itu mereka beli di mana yang bisa mahal seperti itu. Tapi dari yang kita datang ini kan langsung di distribusinya ini untuk di Sula bahwa mereka sudah jual sesuai dengan harga head nasional.
3: Selain itu, ia menegaskan bahwa tetap berkomitmen untuk mengawal program pemerintah pusat terkait dengan ketahanan pangan, termasuk mengawasi distribusi pupuk di wilayah Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu. Dari Kabupaten Kepulauan Sula, reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Saudara PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ternate terus memperkuat kepatuhan dan akurasi data manifest transportasi penyeberangan antar pulau di Provinsi Maluku Utara. Berikut laporan Davi Baba.
5: PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ternate memperkuat kepatuhan dan akurasi data manifest dalam penyelenggaraan transportasi laut di Provinsi Maluku Utara. Hal ini dilakukan untuk mendukung keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa pelayaran. General Manager ASDP Cabang Ternate Erli Setia Wahyudi mengatakan, akurasi data manifest merupakan salah satu aspek penting dalam operasional pelayaran, terutama untuk memastikan pelayanan kepada pengguna jasa. Menurutnya, sejumlah kejadian dalam pelayaran belakangan ini menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk kembali memperkuat kepatuhan terhadap ketentuan manifest.
6: Kita ini harapannya kembali lagi, kita bersama-sama ya, karena ini satu apa itu ekosistem, mulai dari kesadaran tadi yang saya sampaikan, kesadaran dari pengguna jasa sampai semua yang terlibat sampai proses pelayarannya itu. Jadi mulai dari pribadi, kemudian tingkat pribadi ya, kemudian masuk ke pelabuhan, masuk ke semua dan sampai pelayanan sampai turun. Nah itu kesadaran. Karena kembali lagi manifest ini adalah istilahnya harga mati ya untuk keselamatan.
5: Erli Setia menegaskan pengguna jasa merupakan pihak utama yang harus mendapatkan jaminan pelayanan khususnya dari sisi keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan sektor transportasi laut di Maluku Utara memperkuat koordinasi untuk memastikan kepatuhan dan akurasi data manifest. Reporter Davi Baba melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama Prakirawan Zikri. Silakan informasinya.
7: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zikri, petugas dari Prakirawan Cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Minggu 27 September 2026. Secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti umumnya cerah berawan. Dan untuk perkiraan esok hari berpotensi cerah berawan hingga berawan di hampir seluruh wilayah Maluku Utara. Namun waspada adanya potensi peningkatan kecepatan angin di hampir seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara laut berkisar antara 75 hingga 95%. Untuk informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi contoh untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih Prakirawan Zikri untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama Des Editor Syakir Saleh dan Nani Potase Dani Prayoga menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan tentunya masih bersama dengan Safira untuk menemani Anda di Ternate malam hari ini. Bersama dengan Tele Studio ada Bung Dani juga. Dan pendengar, telah kita ikuti warta berita sore, dan selanjutnya untuk menanti azan maghrib pada pukul 18.28 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian Ayat Suci Al-Quran dengan Quran Surat Kaf oleh Haji Muhajir.

0: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan maghrib pada pukul 18.28 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rongga dada, manusia membawa berhala yang terkadang hatinya sujud dan rukuk pada berhala tersebut. Berhala tersebut adalah hawa nafsunya. Hal demikian merupakan nasihat daripada Abdul Aziz At-Tarifi. Kandungan nasihat Abdul Aziz At-Tarifi tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala ilmi wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah

mengerjakan apa saja yang dipandang baik oleh hawa nafsunya, dan meninggalkan apa yang dipandang buruk oleh hawa nafsunya. Maka dari itu, kita harus memohon petunjuk Allah agar dijauhkan dari kejahatan dan kesesatan karena mengikuti hawa nafsu. Sebab hawa nafsu hanya mengajak kepada kejahatan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-53. Semoga daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yang disebutkan tadi bisa mengesankan ke dalam hati-hati kita dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
5: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B, sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Bu Cevan Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. G. Nendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Andes Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Fitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laharudiarso Esos MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posubah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual, dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate kini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz. Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital. Aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline Tonton apa yang Anda dengar. RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia. RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih (GCM) merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Pekan Tilawatil Quran PTQI RRI. PTQI RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan satuan kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, yang membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka meningkatkan citra positif bangsa.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, sidang pokok perkara kasus tuduhan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Kamis 17 September 2026. Di tengah pemeriksaan tersebut tersiar narasi di media sosial yang menyebut bahwa PN Surakarta telah menyatakan ijazah Jokowi palsu. Namun setelah ditelusuri tim cek fakta, informasi itu tidak benar atau hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah temen-temennya kamu di Islam. Sampai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya? Eh, kamu bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kenal informasi dan inspirasi. Kali ini pendengar, kami akan mengupdate ya informasi yang baru-baru ini viral ya, terutama di lingkungan wilayah Ternate begitu. Ini terkait dengan yang viral di grup-grup keluarga mungkin ya pendengar, ataupun di media sosial mengenai tabrak lari. Dan ini sebelumnya juga ramai diberitakan bahwa ada penculikan anak begitu ya pendengar, narasinya. Dan itu ternyata adalah hoax, itu adalah tabrak lari begitu ya di lingkungan Jerbus begitu. Nah, ini ada update-nya pendengar, di mana Polres Ternate melalui tim Pulbaket Polsek Ternate Selatan berhasil mengungkap kasus kecelakaan lalu lintas yang diduga melibatkan aksi tabrak lari dan yang viral di media sosial. Terduga pelaku berinisial PNFB 20 tahun diamankan saat tiba di Pelabuhan Basiong, Kota Ternate pada hari Sabtu 26 September 2026. Sebelumnya, pendengar, PNFB ini diketahui berada di Desa Bobawa, Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan. Kasih Humas Polres Ternate, Ibtu Ekan Mukadir mengatakan pengungkapan dilakukan setelah personel Pulbaket melakukan penyelidikan sejak hari Jumat dan petugas mengumpulkan keterangan saksi dan memantau rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan alamat terduga pelaku di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah ya. Dan di rumah tersebut polisi menemukan sepeda motor Yamaha Mio warna merah ya hitam yang diduga digunakan saat kecelakaan tersebut. Setelah diamankan, PNFB menjalani pemeriksaan awal di Mako Polsek Ternate Selatan, dan dalam pemeriksaan tersebut PNFB mengakui dirinya sebagai pengendara sepeda motor yang terlibat dalam kecelakaan di lingkungan Jerbus, Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Ternate Selatan. Untuk selanjutnya, barang bukti berupa sepeda motor, helm, pakaian, dan sandal ini diserahkan kepada unit Satlantas Polres Ternate. Terduga pelaku juga dibawa ke Satlantas Polres Ternate untuk menjalani proses pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum. Ya, itu dia pendengar informasinya ya. Ini yang kemarin hari Jumat itu kan memang sangat ini ya, menghebohkan gitu ya di Ternate, karena narasinya yang dibagikan begitu ya, yang di-share ke grup-grup gitu kan, itu adalah adanya penculikan anak begitu ya pendengar. Dan itu sangat meresahkan tentunya ya untuk orang tua yang mempunyai anak-anak yang takut tentunya dengan narasi seperti itu begitu ya. Lalu ternyata ini adalah bukan kasus penculikan anak, ataupun adanya kecelakaan lalu lintas atau tabrak lari begitu. Dan ini pelaku sudah diamankan oleh Polres Ternate. Nah, ini harusnya ya pada saat itu kan, kalau tidak lari ya, bahkan kasusnya tidak seperti ini gitu ya pendengar ya. Apapun itu, semoga adiknya ya sebagai korban ini segera sembuh, karena memang video kemarin yang beredar tuh ada luka-luka juga ya yang dialami oleh korban begitu. Dan tentunya ini juga mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dalam berkendara begitu ya pendengar. Baiklah pendengar, untuk informasi lainnya tentu akan masih kami hadirkan untuk Anda di Ternate malam hari ini. Kami kembali hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda.

telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, untuk menanti azan Isya ya hari ini pada pukul 19.36 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan.

0: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan Isya pada pukul 19.36 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadat sholat Isya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, jika kebaikan meninggalkanmu jauh di belakang, kejarlah. Jika kebaikan mengejarmu, mau meninggalkanmu lagi di belakang, dahuilah ia. Kandungan nasihat Khalifah Abu Bakar yang disebutkan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Hikmah yang dapat kita ambil dalam pesan singkat yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa manusia diciptakan dan ditempatkan di bumi tiada lain agar mereka melakukan amal yang terbaik, ahsanu amalan. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Al-Mulk ayat 2. Berlomba melakukan ahsanu amalan, amal soleh, yakni dengan bersegera dan tidak menunda-nundanya, baik amalan tersebut maupun untuk kehidupan di dunia dan terutama untuk meraih kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Dalam mengerjakan amalan tersebut, kita harus menjaga keikhlasan dan selalu mencoba tuntunan Rasulullah SAW. Ketahuilah bahwa prinsip beragama adalah iman dan berlomba dalam kebaikan. Saya Muhammad Haikal Dapitan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar masih bersama kami di Ternate Malam hari ini, dan kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Kali ini informasi dari BMKG, pendengar. Nah, ini untuk Anda yang bertanya-tanya begitu ya, kapan turun hujan gitu-gitu ya perkiraannya, dan kapan begitu ini puncak dari musim hujan di akhir tahun ini begitu ya pendengar. Nah, kali ini kami kutip dari portal rri.co.id di mana BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 ini datang lebih lambat pendengar di sebagian besar wilayah Indonesia akibat dari pengaruh El Nino, dan sebanyak 529 zona musim atau 61,08% wilayah Indonesia diperkirakan mengalami kemunduran awal musim hujan. Sebagian wilayah diprediksi mulai memasuki musim hujan pada bulan November, kemudian meluas secara bertahap pada bulan Desember 2026. Prediksi tersebut disampaikan oleh BMKG dalam konferensi persnya mengenai musim hujan 2026-2027 di Jakarta pada hari Selasa lalu, dan BMKG menjelaskan fenomena El Nino sangat kuat dan Indian Ocean Dipole turut mempengaruhi berkurangnya curah hujan. Kondisi tersebut menyebabkan musim hujan diperkirakan datang lebih lambat dan berlangsung lebih singkat dibandingkan kondisi normal. Dan berdasarkan prediksi BMKG, pendengar, awal musim hujan pada 2 November ini mencakup 185 zona musim atau 24,66%, dan wilayah tersebut meliputi sebagian Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kemudian sebanyak 266 zona musim lainnya diprediksi memasuki musim hujan pada Desember dengan cakupan wilayah yang semakin meluas. Sebanyak 155 zona musim diprediksi mencapai puncak hujannya ini pada Desember dengan cakupan 36,94%. Wilayah tersebut mencakup sebagian besar Sumatera dan Kalimantan serta sejumlah wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kemudian pendengar, pada Januari 2027 ya, ini puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada 162 zona musim dengan cakupan 25,68% daratan. Wilayah terdampak mencakup sebagian Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Pulau Papua. Sementara pada Februari 2027 begitu ya, ini wilayah puncak hujan pada bulan Februari meliputi sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara serta sejumlah wilayah Sulawesi dan juga Maluku. Dan pendengar, durasi musim hujan juga diprediksi lebih pendek dari normal pada 482 zona musim atau 51,90% daratan begitu. BMKG menghimbau untuk pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim hujan 2026-2027 sejak sekarang. Informasi perkiraan cuaca dan peringatan dini dapat menjadi acuan untuk menyesuaikan aktivitas masyarakat sehari-hari tentunya, dan langkah antisipasi diperlukan agar potensi dampak hujan dapat diminimalkan melalui koordinasi dan kesiapan lintas sektor.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, lah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta standar makanan MBG bagi balita disesuaikan dengan usia dan tahapan tumbuh kembang anak. Penyesuaian diperlukan agar makanan memenuhi kebutuhan gizi serta kemampuan makan balita sesuai dengan perkembangan usianya. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengatakan penyesuaian perlu mencakup tekstur, ukuran potongan, porsi, kepadatan zat gizi, serta kemampuan makan balita. Menurutnya, makanan yang secara administratif tercatat telah disalurkan belum tentu memberikan manfaat apabila tidak sesuai dengan kemampuan makan anak. Ia juga mengatakan keberhasilan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tidak hanya diukur dari jumlah makanan. Menurutnya, kualitas keamanan, ketepatan gizi, serta manfaat makanan bagi penerima juga harus menjadi ukuran keberhasilan program. Kita beralih ke informasi daerah. Pendengar, Kepolisian Resor Ternate menghimbau pemilik dan penghuni rumah kos di Kota Ternate meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kejahatan 3C, yakni pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto mengatakan imbauan tersebut merupakan langkah preventif untuk menjaga keamanan lingkungan sekaligus mendorong peran aktif masyarakat dalam menciptakan situasi kaptimas yang aman dan kondusif. Ia juga meminta pemilik kos mendata identitas setiap penghuni dan melaporkannya kepada ketua RT atau RW setempat. Pemilik kos juga diimbau untuk memasang kamera pengawas atau CCTV di bagian luar kos untuk membantu pemantauan lingkungan. Demikian Lintas Informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Peringat, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami sapa Anda pendengar mungkin yang baru bergabung ya bersama kami. Halo, selamat malam pendengar yang mungkin mendengarkan kami melalui siaran digital maupun FM ya, maupun juga melalui streaming di RRI Net ya. Dan pendengar, kami tentunya masih menemani Anda ya dengan lagu-lagu hiburan pada malam hari ini, dan juga beragam informasi masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Kali ini pendengar, kami akan mengupdate ini informasi terkait dengan pencarian KM Virgo Transport 8 yang belum berakhir, dan ini masih ada 71 korban yang masih dicari, begitu ya pendengar. Basarnas kembali memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 selama 7 hari. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 sejak kapal mengalami kecelakaan laut di Laut Jawa pada hari Minggu 13 September lalu. Basarnas menyatakan 71 korban masih dalam proses pencarian hingga saat ini. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yuda Bramantyo Nursasongko mengatakan masa perpanjangan operasi akan disertai evaluasi berkala. Perpanjangan operasi tersebut dilakukan setelah tim SAR gabungan masih menemukan korban pada hari ke-14 pencarian, dan Basarnas mencatat sebanyak 11 jasad kembali ditemukan dari sejumlah lokasi di Laut Jawa dan perairan Kalimantan Tengah. 4 jasad ditemukan melalui proses penyelaman di dalam bangkai KM Virgo Transport 8 yang berada di dasar Laut Jawa, sementara peninggal 7 jasad lainnya ini ditemukan di sejumlah wilayah perairan Kalimantan Tengah. Dengan rincian 4 korban di Kabupaten Sukamara, 2 di Kabupaten Seruyan, dan 1 korban di Sungai Cabang, Pangkalan Bun. Dengan tambahan 11 korban tersebut, sebanyak 172 orang dari total 243 orang dalam manifest telah ditemukan. Dari jumlah tersebut pendengar, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, sementara 64 orang dinyatakan meninggal dunia, sedangkan 71 korban lainnya masih dalam pencarian. Memasuki masa perpanjangan operasi, Basarnas juga melakukan pergantian kapal yang digunakan untuk mendukung pencarian di Laut Jawa. KN SAR Pacitan yang sebelumnya berada di tengah Laut Jawa ditarik ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan digantikan oleh KN SAR Purworejo ya. Dan pergantian kapal tersebut ia menjelaskan juga menjadi bagian dari penguatan unsur SAR dalam menghadapi masa operasi tambahan selama 7 hari. Pencarian hingga hari ke-14 pendengar dilakukan dengan mengerahkan sejumlah metode termasuk penyelaman di sekitar bangkai kapal serta penyisiran wilayah perairan. Penemuan 4 korban melalui penyelaman ini menunjukkan pencarian di sekitar badan kapal masih menjadi salah satu fokus operasi tim gabungan. Operasi SAR KM Virgo Transport 8 kini memasuki fase perpanjangan berikutnya dengan 71 korban yang masih belum ditemukan. Demikian pendengar untuk informasi ya terkait dengan pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang ini sudah diupdate oleh Basarnas. Memang masih ada 71 korban yang masih dalam pencarian, begitu ya pendengar. Tentu kita sama-sama doakan ya, semoga segera ditemukan untuk seluruh korban KM Virgo Transport 8. Dan untuk tim SAR ya, tentu kita apresiasi setinggi-tingginya, dan semoga diberikan kesehatan dan keselamatannya dalam operasi pencarian. Amin. Pendengar, itu dia informasinya. Untuk informasi selengkapnya tentu dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

bakal pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Masih dengan lagu-lagu hiburan yang menemani Anda pendengar di malam hari ini ya. Kali ini pendengar ada sebuah tips ya untuk Anda yang mungkin ini seringkali berkendara saat malam hari begitu ya, atau yang memang pulang kerja malam hari begitu ya. Dan ini tips aman dari Ditlantas Polda Maluku Utara. Berkendara pada malam hari tentunya membutuhkan perhatian dan kewaspadaan yang ekstra begitu ya. Minimnya pencahayaan, jarak pandang yang terbatas, hingga potensi munculnya pejalan kaki maupun objek lain di jalan, ini menjadi sejumlah hal yang perlu Anda perhatikan pendengar. Melalui imbauannya, Ditlantas Polda Maluku Utara mengingatkan untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima sebelum berkendara, khususnya pada malam hari. Salah satu hal penting yang perlu diperiksa pendengar ini adalah sistem penerangan kendaraan Anda. Pengendara dihimbau memastikan lampu depan, lampu belakang, lampu rem, hingga lampu sein ini berfungsi dengan baik agar dapat membantu penerangan sekaligus memberikan tanda kepada pengguna jalan lainnya. Selain itu, pengendara juga perlu menjaga jarak aman dan menyesuaikan kecepatannya, terutama ketika melintas di ruas jalan dengan pencahayaannya yang minim. Kecepatan yang terkendali tentunya memberikan waktu lebih bagi pengendara untuk merespon kondisi yang muncul secara tiba-tiba. Kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar ini juga menjadi bagian penting dalam berkendara pada malam hari. Pengendara diminta untuk memperhatikan keberadaan pejalan kaki, hewan, maupun benda yang berada di badan jalan. Ditlantas juga mengingatkan untuk tidak berkendara ketika sedang lelah ataupun mengantuk ya, terlebih dalam kondisi dipengaruhi oleh alkohol. Nah, kondisi tubuh yang tidak prima dapat menurunkan konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan. Sebagai langkah tambahan pendengar, masyarakat disarankan memilih rute yang sudah familiar serta memastikan kendaraan berada dalam kondisi yang baik sebelum perjalanan dimulai. Keselamatan bukan hanya soal kemampuan mengendalikan kendaraan, tetapi juga tentang bagaimana setiap pengendara mampu mengenali resiko dan mengambil keputusan secara bijak di jalan. Itu dia ya pendengar, tips aman dari Ditlantas Polda Maluku Utara mengenai berkendara pada malam hari ini ya. Untuk Anda pastikan untuk mengecek kendaraannya terlebih dahulu ya, terutama ini adalah lampu ya pendengar, karena pada malam hari kan minim begitu ya pencahayaan di jalan begitu. Nah, ini Anda harus pastikan ini ya, lampu depan, lampu belakang, lampu rem, hingga lampu sein ini berfungsi dengan baik untuk keselamatan kita dan untuk keselamatan pengendara lainnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, masih akan kami hadirkan informasi untuk Anda ya, setelah nanti kita akan ikut bergabung bersama dengan Pro 3 pada pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kali ini adalah informasi dari dunia olahraga, pendengar, di mana Presiden Prabowo Subianto melakukan video call dengan Rahmat Erwin Abdullah usai meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya 2026. Momen tersebut dibagikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet pada hari ini ya, 27 September. Sebelum berbincang dengan Live Star Indonesia tersebut, pendengar, Presiden terlebih dahulu berbicara pengurus besar Persatuan Angkat Besi Indonesia, Ketua Umum PBPABSI Rosan Ruslani, melaporkan Rahmat meraih emas kelas 75 kg putra dengan total angkatan 366 kg. Rosan kemudian mempersilahkan Rahmat berbincang langsung dengan Presiden, dan Rahmat kemudian menyampaikan terima kasih atas doa dan dukungan Presiden. Kepala negara selanjutnya menanyakan asal daerah Rahmat dan kondisi keluarganya. Kemudian juga dalam percakapan tersebut, Rahmat mengatakan usianya tahun ini memasuki 26 tahun. Sebelum mengakhiri percakapan, pendengar, Presiden kembali menyampaikan apresiasi kepada Rahmat dan seluruh pihak yang mendukung keberhasilan tersebut. Rahmat Erwin ini meraih medali emas nomor 75 kg putra setelah mencatat total angkatan 366 kg. Catatan tersebut terdiri dari angkatan snatch 160 kg dan clean and jerk 206 kg. Selain meraih emas, pendengar, Rahmat juga mencatat dua rekor dunia pada nomor clean and jerk dan total angkatan. Prestasi tersebut sekaligus mempertahankan statusnya sebagai juara Asian Games dalam dua edisi beruntun. Pada Asian Games sebelumnya di China, Rahmat meraih emas kelas 73 kg dengan total angkatan 359 kg. Pada Aichi Nagoya 2026, ia naik kelas ke 75 kg dan kembali menjadi juara. Medali Rahmat menjadi emas kedua Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya, tim bulu tangkis putra Indonesia juga meraih emas setelah mengalahkan China dengan skor 3-2 pada final nomor beregu. Demikian ya pendengar, kita ucapkan selamat begitu ya untuk Rahmat Erwin yang sudah meraih emas di Asian Games 2026 begitu. Semoga nanti banyak lagi ya emas yang didapatkan oleh kontingen Indonesia pada Asian Games 2026. Pendengar, kembali kami hadirkan ya lagu, satu lagu sebelum kita akan bergabung dengan Pro 3.

0: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencarian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Nah tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, di antaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini, lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota, yang kita akan melakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan Kementerian Lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
8: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
8: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KM SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KM SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
9: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
8: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
10: Bapak, lahan tebu milik warga.
11: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
12: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian itu. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita membakar sampah.
11: Sejumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang Gedung SMK Negeri Seragi.
13: Buat kepada masyarakat tetap waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti ini.
11: Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
14: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak yang datang.
15: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
14: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu ya, atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga CCNC memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
15: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Edi Joina Baho, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun, karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
16: Jadi patokannya ini sebenarnya ini untuk di atas ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga, satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
15: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi tata kelola bantuan sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan Bansos. NIK yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
17: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi, dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
18: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030. Mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini, sesuai data, rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
17: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
19: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
17: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunnisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
20: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah, karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
1: Hari komunitas nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak. Salah satunya adalah komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing. Karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju sukses. Luar biasa.
20: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
21: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
20: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Diteloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
22: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA Asian Cup 2026 dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih satu gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, ya Abdul Ditilole, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk

0: Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci.
0: Hei.

0: mobil ni kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace, toh sudah dapat surat dari petugas ini.
0: Pace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kau parkir jangan sembarangan.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi, seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Tentu masih bersama dengan Safira ya, yang menemani Anda ya nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kembali kami hadirkan informasi ini terkait dengan festival kue bulan atau mooncake ya pendengar, di mana ini menjadi salah satu tradisi masyarakat Tionghoa yang identik dengan bulan purnama. Dan kue bulan atau mooncake ini berkumpul bersama dengan keluarga begitu ya. Pada tahun 2026 ini mendengar festival kue bulan diperingati pada hari Jumat kemarin 25 September, dan berbagai kegiatan perayaan masih berlangsung di sejumlah tempat. Festival ini dirayakan setiap tanggal 15 bulan ke-8 dalam kalender lunar Tiongkok. Momen tersebut secara tradisional menjadi waktu bagi keluarga untuk berkumpul, menikmati makan bersama, serta menikmati keindahan bulan. Nah, salah satu hal yang paling mudah dikenali dari festival kue bulan atau adalah mooncake, yaitu kue berbentuk bulat dengan beragam isian ya. Bentuk bulat tersebut kerap dikaitkan dengan keutuhan dan kebersamaan keluarga, sehingga mooncake bukan sekedar hidangan untuk dinikmati. Selain kue bulan, pendengar, lentera juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai perayaan festival kue bulan. Cahaya lentera menghiasi sejumlah kawasan dan menjadi bagian dari kegiatan budaya yang melibatkan keluarga maupun masyarakat. Nah, di Indonesia sendiri pendengar, salah satu perayaan tahun ini berlangsung di Kelenteng Taikaksi di Semarang ya. Ini berlangsung tanggal 24 hingga 26 September kemarin. Kegiatan tersebut antara lain menghadirkan video mapping yang mengangkat kisah Haoyi dan Changi sebagai bagian dari pengalaman budaya festival kue bulan. Nah, ini pada akhirnya festival kue bulan tidak hanya berbicara tentang makanan atau kemeriahan lampion ya, tetapi juga tentang kebersamaan dan hubungan keluarga. Tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad ini menjadi salah satu cara masyarakat untuk mempertahankan warisan budaya sekaligus merayakan momen kebersamaan. Itu dia mendengar ya, ini informasi untuk Anda mengenai festival kue bulan begitu. Ini perayaan masyarakat Tionghoa ya, di mana ini ya kalau di Indonesia sudah berlangsung kemarin ya pendengar, 26 September begitu ya. Mungkin di antara Anda juga yang ada yang menyukai mooncake ya atau kue bulan, ini tidak hanya untuk masyarakat Tionghoa saja ya, ini sudah dipasarkan untuk umum begitu, dan banyak juga kok yang jual gitu, dan enak ya rasanya ya tentunya ya, dengan beragam isiannya gitu deh. Baiklah pendengar, untuk informasi lainnya ini masih akan terus kami hadirkan ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

bulanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, jika tadi kita sudah memberikan informasi ya mengenai festival kue bulan atau mooncake begitu ya. Nah, kali ini adalah informasi terutama untuk ibu-ibu nih ya pendengar. Ini tentang minyak goreng yang memang minyak goreng menjadi salah satu bahan yang hampir selalu tersedia di dapur ya, terutama untuk mengolah makanan dengan cara digoreng. Nah, namun pendengar, penggunaan minyak secara berulang hingga warnanya berubah menjadi gelap atau menghitam ini perlu diperhatikan ya, karena kualitas minyak dapat mengalami penurunan. Pemanasan berkali-kali ini terlebih pada suhu tinggi dapat menyebabkan minyak mengalami oksidasi dan menghasilkan berbagai senyawa hasil degradasi. Perubahan warna menjadi semakin gelap, muncul bau yang tidak sedap ya, dan juga minyak lebih kental atau lebih cepat mengeluarkan asap dapat menjadi tanda bahwa kualitas minyak ini sudah menurun. Nah, ini salah satu dampak yang perlu Anda perhatikan pendengar, ini adalah terhadap kadar kolesterol dan kesehatan pembuluh darah. Konsumsi makanan yang digoreng menggunakan minyak yang kualitasnya sudah menurun, ini terutama jika menjadi kebiasaan ya, dapat berkontribusi terhadap pola makan tinggi lemak dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan jantung serta pembuluh darah. Minyak yang dipanaskan berulang kali juga dapat menghasilkan senyawa seperti aldehida dan acrolein. Senyawa tersebut dapat mengiritasi saluran pencernaan maupun tenggorokan, sementara makanan yang terlalu berminyak juga dapat menimbulkan rasa tidak nyaman pada sebagian orang seperti rasa mual ataupun sakit perut. Selain itu, pemanasan minyak berulang ini dapat menyebabkan terbentuknya senyawa yang berpotensi membahayakan tubuh apabila paparannya berlangsung terus-menerus. Karena itu, pendengar, mengkonsumsi makanan yang digoreng dengan minyak yang sudah sangat gelap sebaiknya tidak dijadikan kebiasaan sehari-hari ya. Dan ini tentunya Anda dapat mengenali kondisi minyak sebelum digunakan kembali. Jika memang minyaknya sudah berubah warna menjadi sangat gelap ya, tadi berbau, berbusa, atau cepat mengeluarkan asap ya, ini sebaiknya tidak dipakai lagi. Dan untuk mengurangi penggunaan minyak secara berulang, ini salah satu halnya ini untuk menjaga kualitas makanan yang dikonsumsi keluarga. Anda juga bisa menggunakan minyak secukupnya aja gitu ya, ataupun juga bisa meminimalisir penggorengan dengan memasak dengan cara yang lain, yaitu merebus, mengukus, atau memanggang begitu. Nah, ini Anda perlu diperhatikan ya pendengar, terutama jika kita beli makanan di luar gitu ya, karena kita juga tidak tahu ya minyaknya sudah dipakai berapa kali begitu. Bahkan ini banyak sih ya pendengar, warung-warung yang menggunakan minyak yang sudah berwarna hitam gitu. Dan ini ternyata juga ada dampaknya ya, tidak bagus ya untuk kesehatan kita. Kalau di rumah sih kita bisa mengontrol gitu ya pendengar ya. Nah, ini dia yang perlu Anda perhatikan gitu. Baiklah pendengar, untuk informasi ini dapat Anda akses kembali di portal kami di rri.co.id.

Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia, Kanal Informasi dan Inspirasi. Perang Melawan Korupsi di Indonesia dan Malaysia, karya Afriyadi Sanusi, PhD. Banyak negara yang miskin sumber daya alamnya, tetapi rakyatnya hidup makmur, seperti Singapura. Pun banyak negara yang kaya sumber daya alamnya, tetapi rakyatnya hidup sengsara, dengan tingkat kemiskinan, kriminalitas, pengangguran yang tinggi seperti negara-negara di Afrika. Kata kunci dari semua permasalahan itu adalah korupsi, yang secara garis kasarnya dapat dibaca melalui persepsi indeks korupsi di sebuah negara. Walaupun Indonesia dan Malaysia sama-sama disebut sebagai alam Melayu Nusantara secara teritorial, fakta, statistik, dan angka, Malaysia jauh meninggalkan Indonesia dari segi CPI. Indonesia yang baru mampu sebanding dengan negara-negara di Afrika. Sebuah negara akan makmur jika memiliki pemimpin berkualitas yang mampu mengalahkan korupsi dan menerapkan good governance dalam pemerintahannya. Dan sebuah negara akan melarat, akan miskin jika pemerintahannya kalah melawan koruptor dan tidak mampu menerapkan good governance. Kualitas pemimpin sangat menentukan menang atau kalahnya sebuah negara dalam perang melawan korupsi. Buku Perang Melawan Korupsi di Indonesia dan Malaysia lahir dari kolaborasi riset antara Afriyadi Sanusi, PhD, dan juga Manduk Budiman sebagai editor-in-chief-nya, mengungkap bagaimana kualitas kepemimpinan dan penerapan good governance menjadi kunci utama dalam mengatasi korupsi dan membangun kemakmuran bangsa. Berdasarkan riset PhD di UKM Malaysia, karya ini menyajikan analisis tajam tentang tantangan dan strategi pemberantasan korupsi di dua negara serumpun. Esensi buku Program 1 Radio Republik Indonesia, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, tepat pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kami akan hadirkan drama radio untuk hari ini edisi 27 September, yaitu dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan, produksi dari RRI Nabire. Selamat mendengarkan.

0: aku badan tuh juga terlalu besar Nola. Terlalu gendut jadi.
1: Masih ada celana kantor yang muat Diko lagi kan Nola?
2: Kok bu motor harus sering diservis tuh setiap minggu?
0: Masa pergi nge-gym saja aduh, susah Nola, aduh. Astaga.
1: Nola, Nola. Astaga. Setiap bangun tidur selalu kayak begini ya Tuhan. Aduh, susu kena mental sekali ini. Aduh. Aduh.
3: Sapu nama Nola. Sapu kehadiran di lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja serasa ladang perang bagi saya. Setiap hari saya berjuang melawan kata-kata yang seharusnya saya tidak dengar.

0: Pagi Nola.
1: Pagi Nola.
0: Pagi. Nola, tolong antar laporan event kemarin untuk Ibu Laksmi, Kak.
2: Sabar dulu, Kak. Kasih saya duduk dulu, Kak Risa.
0: Risa mau kerjakan ini. Risa mau kerjakan anak-anak pun tiket untuk besok, jadi tolong dulu, Nola.
2: Ya sudah, kalau begitu nanti kok tolong print saya laporan juga.
0: Ini.
3: Belum datang besok. Aduh. Ya, masuk. Oh iya, Noh, masuk.
4: Iya, Bu.
5: Ibu, ini Risa punya laporan kegiatan yang kemarin itu saya udah taruh di Ibu punya meja.
3: Oke.
5: Iya.
3: Oh iya, Noh.
5: Iya, Bu, iya.
3: Besok kan anak-anak itu sebagian berangkat untuk survei, toh?
5: Iya.
3: Kau kan tidak ikut berangkat. Jadi temani saya kelas Zumba ya, besok pagi ya.
5: Oke. Iya.
3: Kau kan harus olahraga itu.
5: Iya Bu, iya. Nanti saya temani Ibu Zumba.
3: Sip. Ya sudah.
5: Kalau begitu saya pamit dulu, Bu.
3: Oke.
5: Ya, makasih, Bu.
3: Yo, sama-sama. Ya, sampai besok ya.
4: Iya, Bu, ya.
6: Guys. Besok kan kita libur toh. Bagaimana kalau tong ke pantai kah? Bakar-bakar.
7: Boleh
8: tuh. Gas.
6: Oke.
8: Tong gas.
6: Oke deh.
9: Nola apa kemana, Nol?
5: Aduh, besok nih saya mau temani Ibu. Sekalian saya mau Zumba, Ale. Jadi kayaknya saya tidak bisa. Bagaimana?
6: Nah, itu yang betul tuh. Kau harus sering-sering senam begitu. Kalau perlu, kau ambil kelas Zumba lagi, Nola.
7: Betul itu, kalau kau ikut ke panti juga nanti takutnya kau tenggelam lagi, Nola. Kau terlalu berat soalnya.
8: Masa begitu ya?
5: Barisan.
7: Aduh. Bah, saya cuma bercanda saja, Nola.
5: Ih, Risa, aku tidak boleh bawa-bawa fisik begitu juga, toh.
8: Nola, begini, maksudnya Risa tuh juga bagus. Masalahnya nih kalau kok tenggelam tuh, tuh karena dia bisa angkat kok ke daratan.
6: Hah? Ih, Rizal, kok pemulut tuh? Nola, besok kok tidak jadi ikut betul ini? Oke. Karena takutnya ikan kurang, jadi ya kok sudah tahu tuh, kok porsi tuh, porsi megalodon jadi. Kok lihat dong semua ini, cewek-cewek di kantor pakai celana. Kan belum ada celana yang buat di koto, Nola. Bagus itu, kok ikut Zumba sudah. Terus kok makan sayur-sayur saja, Nola.
5: Nanda.
8: Betul itu juga, Nola. Biar tuh kelihatan seksi sedikit macam kok teman-teman cewek. Masa kok ke kantor ini, stylenya tinggal pakai rok panjang saya terus begitu. Kok macam tata-tata saja. Semudah baru. Iya toh, guys.
7: Betul juga, Nola. Katanya kalau orang gendut itu mukanya kelihatan paling boros. Jadi kayak lebih kelihatan tua, Kak. Lebih baik toh, Nola, kok diet sudah. Biar kok kelihatan cantik sedikit. Nola, kok menangis?
8: Wah, sama. Nola, kok menangis, Kak?
7: Ji, Nola, kok menangis, Kak?
8: Nola, masa kok menangis tuh, Nol? Kok cuma bercanda saja bareng.
10: Memang cewek gendut itu tidak cantik, Kak. Tidak pantas dengan style yang orang harapkan. Terlihat tidak menarik begitu, Kak.
7: Nola, kenapa kau menangis begitu? Kau cuma bercanda saja baru. Masa kau baper itu?
6: Iya, Nola, tidak asik sekali. Masa langsung menangis begitu tuh? Risa,
10: luka di kulit itu tidak sama seperti luka di hati. Tidak tahu apa yang saya alami.
7: Risa,
10: apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan. Dan kami langsung tidak asik. Nanda, saya kalau bahas kau pemuka yang jerawat itu, kau sakit hati ke tidak? Kalau saya bilang kau pemuka kotor tidak tahu rawat kebersihan, bagaimana kau perasaan?
7: Nanda,
10: Risa, kau juga.
7: Cik.

0: bawah sadar. Saya selalu datang ke kantor dengan pikiran, kamu tahu. Sebenarnya, dong bicara saya apa lagi? Sebentar, dong rendahkan saya dengan kalimat apa lagi? Sampai saya tak bawa dalam mimpi, kamu tahu. Sampai saya ini kepikiran juga. Yang berat itu saya atau kamu candaan, kamu tahu.
1: Nola, apa kau? Kau toh?
2: Nanda nih yang tertanya.
1: Tidak, Nanda, kau yang duluan baru. Sudah. Nola. Siapa yang duluan? Tidak, Nanda, kau yang duluan.
2: Saya cuma komentar punya celana.
1: Tidak, Nanda, kau yang pancing duluan ke apa? Ke pantai toh?
2: Banyak porsi makan kemeknya lo.
1: Tidak bisa, Iris, aku stop tertawa sudah.
2: Iya. Nola,
1: saya minta maaf ya. Yang kau bilang itu benar. Tidak seharusnya kau punya visi kita jadikan candaan.
3: Iya Nola, kita minta maaf ya. Kita tuh teman yang sudah seharusnya terus selalu mengasihi seperti keluarga dan tidak buat kau terluka seperti orang asing, Nola.
2: Nola, Mbak, saya juga minta maaf, Kak. Saya tidak ada maksud sama sekali. Saya tidak sadar kalau selama ini mungkin saya atau mungkin teman-teman ini, kita punya cara bercanda ini mungkin kelewatan dan itu mungkin menjadi beban untuk kau, Nola. Tuan minta maaf lagi kalau mungkin kau tidak speak up. Mungkin tuan tidak sadar kalau sebenarnya tuan punya bahan candaan ini bisa melukai kau pebatin, Nola. Tuan minta maaf lagi.
1: Nola, minta maaf ya, Nola.
2: Minta maaf sekali, Nola.
0: Iya sudah, teman-teman. Terima kasih kalau kamu sudah sadar. Ini tidak hanya berlaku bagi saya saja, tapi untuk semua orang yang kamu temui. Sehanya satu korban bully yang berani speak up di hadapan kamu. Masih banyak lagi korban bully di luar sana yang masih mengumpulkan keberanian untuk speak up kayak saya.
4: Kalau perkataan kita belum bisa membahagiakan seseorang, jangan sampai mulut kita melukai seseorang.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini pukul 23 waktu Indonesia Timur ya. Tepat pukul 23, pendengar, kami buka program terakhir di malam hari ini, yaitu Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk merequest lagu ya, hari ini lagu Indonesia saja. Dan untuk itu bisa menghubungi line telepon di 3125521 atau juga bisa melalui line WhatsApp ya di 0821 dan 0375180. Baik, sudah ada yang bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Sakilah Saputri.
0: Selamat malam Ko Ama, gimana kabarnya hari ini? Sehat juga. Ini belum tidur ya Ko Ama ya. Ini mau dengerin apa Ko Ama? Mau request apa?
1: Tulang Rasul Batubara.
0: Oke, boleh. Silakan buat siapa salam-salamnya?
1: Untuk Sapira Operator Papa.
0: Ada Bung Dani Ko Ama.
1: Ada Bung Dani, harapan sehat.
0: Amin.
1: Wah, semoga lancar. Dan kembali di rumah masing-masing dalam keadaan selamat.
0: Amin.
1: Oke. Pak Jalil yang namanya Dadi Nanti, Pak Yasin yang namanya Usha di mana dia. Pak Sahib di sisiku, Pak Uti di sisiku, Pak Mahinda di Ati Gali, Pak Bisho di Hiri Sana, Harapan Tua, Andi di Baca, Mas Andi di Baca, Nona Fisya, Bunda Eri, Haji Haji, Tuti, Bunda Madika di Saliapo, Harapan Tua, Tuti Ayu, Tuti, Bunda Eri, Pak Eri, Bone Sana Isya, Harapan Tua, Yese Bunda Natalia, Ibu Natalia, Ibu Farida, Bu Ayu, kita oleh Bung Dini, Pimpin, Nandi, Bu Ayu, dan Abdu, di mana Abdu, kalau masuk ke di mana.
0: Oke.
1: Pilihan mana. Oke, Isya, sepuluh, Assalamualaikum.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ko Ama ya, menjadi penelpon pertama nih untuk malam hari ini ya. Nah, telepon masih kami buka, pendengar, silahkan ya. Ini kita ke WhatsApp dulu ya. Ini ada Ibu Farida ya. Halo, selamat malam Ibu Farida. Iya. Iya betul, ini suaranya kecil sekali Ibu Farida. Nah, oke, udah lumayan sih, tapi agak kecil ya. Oke, gak apa-apa deh. Gimana kabarnya Ibu Farida malam hari ini? Gimana kabarnya? Amin, oke. Baik, mau request apa ini Ibu Farida? Dari siapa?
2: Kangen B.
0: Judulnya? Judulnya Bintang 14 Hari ya?
2: Iya.
0: Oke, siap. Salam-salamnya buat siapa ini Bu Farida? Silakan.
2: Yang pertama tadi siapa ya? Ko Ama.
0: Ada Ko Ama, iya betul.
2: Ko Ama, salam sehat ya. Ko Ama, Ko Ai, Ko Buce, Pak Tahir, Bang Ipin, Bang Dim. Ada Pak Yasin, Pak Junaidi, ada Kang Ahmad Irwan, Bang Leman di Lampung, ada Bang Luhut, ada Pak Beni Jo, ada Pak Nasrun Bintang Pratama. Pak Haji siapa?
0: Pak Haji siapa nih? Halil atau siapa ya?
2: Iya Pak Haji. Ada juga Pak Haji siapa? Tahu nggak salah ya? Terus ada Pak Andi di Batam, Pak Andi di Batam, Mas Sari Dika, ada Rani, Mbak Sari, Cigurir Jakarta, Pak Leman di Lampung, Pak Ramadan di Sorong, Pak Durahi, ya, yang dari Manado, ada Bunda Esterlita, ya, dirangkul aja untuk semua-semuanya dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat, salam sejahtera.
0: Oke.
2: Oke, makasih dilanjut nanti kalau pulang hati-hati ya.
0: Terima kasih Ibu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Farida di Palu, kita ke line telepon dulu ya, pendengar. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa.
0: Mantap. Dengan Bung Benenjo ya, ini di Manado ya sepertinya ya.
3: Ya benar sekali ya.
0: Gimana kabarnya Bung Benenjo malam ini?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat walafiat. Kabar balik Mbak Safiranya gimana nih kabar?
0: Alhamdulillah baik, sehat
3: baik
0: juga.
3: Baik ya. Alhamdulillah sehat juga.
0: Ini mau dengerin apa ini Bung Benenjo malam ini?
3: Lagu dari lagu manca aja boleh?
0: Lagu I malam hari ini Indonesia dulu ya.
3: Indonesia tahun berapa Mbak Sabira?
0: Iya bebas deh.
3: Oh bebas ya. Kita coba dari Afgan, bukan cinta biasa.
0: Bukan cinta biasa, oke boleh. Salam-salamnya buat siapa nih?
3: Ini tentunya pertama-tama Mbak Sabira yang tugas. Kita berhubungan yang mengkuasa ya Allah Subhanahu Wa Taala. Salam untuk keluarga, salam sehat. Langsung kita menyapa juga ya. Ada Ibu Farida dari Palu, ada Ayu di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram, ada Rani di Ternate juga, Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Sulawesi Barat, terus ada apalagi ya, Ibu Fatmawati di Manado, Cikuray Jakarta, Bung Leman Lampung, Pak Widima ada ya di Tokyo Jepang juga, tetap dapat salam. Itu aja dulu buat Mbak Safira. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Manado kita ke Toli-Toli dulu ya. Ini Bunda Natalia ini ya. Selamat malam Bunda. Halo.
4: Malam pastinya Bunda Natalia. Apa kabar Mbak Safira?
0: Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bunda sebaliknya?
4: Puji Tuhan baik-baik sayang.
0: Siap, ini kayaknya Bunda udah monitor juga ya. Tadi langsung telepon tapi berbarengan gitu ya. Banyak sekali nih kayaknya yang mau masuk. Gimana ini Bunda? Aduh. Kayaknya minggu-minggu nih kayaknya pada ini ya, belum tidur kayaknya.
4: Tadi udah tidur siang kok lama.
0: Oh makanya masih on fire gitu ya.
4: Pokoknya Mbak Safira setiap malam nanti habis siaran baru saya tidur.
0: Langsung ya?
4: Iya tiap malam begitu. Nanti sebentar saya masuk nanti itu lagi RRI Sanggau.
0: Oke, mantap ya. Siap.
4: Ada juga Mbak Safira pegawai staff dari Toli-Toli pindah ke Sanggau sana ke RRI Kong.
0: Oh gitu.
4: Iya, Pak Amran ya namanya.
0: Kayaknya ini Bunda ini ya menguasai semua RRI ini ya. Oke. Wes, mantap. Oke deh.
4: Cari teman kan,
0: Mbak. Betul ya, melalui udara. Jadi silaturahmi gitu ya.
4: Yang penting berteman.
0: Iya.
4: Macam-macam ya.
0: Betul. Yang penting menjalin silaturahmi gitu ya, Bun ya.
4: Iya.
0: Oke. Mau dengerin apa ini, Bun, malam ini?
4: Saya mau suka lagunya itu aja, Nostalgia Lama.
0: Nostalgia Lama itu dari Panbers ya?
4: Iya, Panbers.
0: Oke, boleh. Silakan salam-salamnya buat siapa nih, Bun?
4: Salam ya. Mama Ida ya, selamat malam. Ibu Haja Ida juga di Kaditalia Bu Purnama Sari. Ada Ipin ya, Pak Din, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Ai, Ko Ama. Ko Ama cepat pulih ya, Ko Ama. Biar sehat kembali beraktivitas seperti semula. Pak Buce, Pak Agus, Pak Ahmad Iwan ya, Pak Taher. Ada Ibu Ila di Luwuk Bangga ya. Ada Bang Abdul, Bang Leman di Lampung. Bung Andi di Jambi yang ada di Batam juga ya. Terus ada Bang Mai Putra Tengah, Pak Dwi di Tokyo. Terus bilang kok aja ya, Mbak Sabira dan Pak
0: Oke.
4: Mbak Sabira tetap selamat ya.
0: Iya.
4: Saya selalu pulangnya sebentar, hati-hati tiba di rumah.
0: Siap.
4: Selamat.
0: Amin. Amin.
4: Terima kasih ya Mbak Sabira.
0: Iya. Selamat malam, terima kasih kembali untuk Bunda Natalia. Ya, mendingan sudah ada 4 lagu begitu ya. Kita akan putarkan dulu untuk Anda yang ingin bergabung, ditahan dulu ya. Nanti pasti kami akan membuka line telepon kembali. Jadi tahan dulu, monitor dulu ya, sambil mendengarkan lagu-lagu yang sudah di request nih ya oleh pendengar lainnya. Ini kita langsung saja dengarkan sebuah lagu dari Lula Drakel dengan Batu Bara.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api memanyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu.

0: Baik, pendengar kembali lagi ya bersama kami ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kembali kami sapa yang bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, Assalamualaikum, Safira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Bung Din ya.
1: Benar sekali.
0: Iya, gimana kabarnya Bung Din?
1: Sehat-sehat selalu, terus kabar balik.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat juga. Mau dengerin apa nih? Mau request apa malam ini?
1: Sebelum dengar lagu, saya pembukaan dengan satu pantun.
0: Iya, jadi boleh. Iya boleh, silahkan.
1: Oke, begini. Dari Tarau ke Lama-Lama.
0: Cakep.
1: Beli kain mandi di kali. Kalau mau masuk jalur, jangan tahan terlalu lama. Sering-sering lain masuk lagi. Itu saran itu.
0: Gitu
1: saran
0: ya.
1: Saran dengan pantun itu.
0: Oke. Oke, terima kasih lah ya Bung Din pantunnya ya. Oke, mau dengerin apa ini Bung Din malam ini?
1: Mau dengar lagu dari Helen Asparinga.
0: Oke. Judul apa ya judulnya ya?
1: Judulnya tuh Sofira Wata nanti yang memilih.
0: Dari tadi dari siapa? Helen Asparinga.
1: Helen Asparinga.
0: Oh, oke, sebentar ya. Ada enggak ya nih ya? Sebentar.
1: Ada?
0: Kalau judulnya aja apa gitu boleh enggak? Ini kayaknya enggak ada nih. Enggak ada tuh.
1: Judulnya apa nama? Cinta Beda Agama bisa.
0: Cinta Beda Agama. Dari kalau Cinta Beda Agama ini kayaknya dari Vicky Salamor ya.
1: Itu sudah.
0: Gak apa-apa ya, itu aja ya. Yang apa? Penting judulnya yang penting, ini ya.
1: Yang penting judulnya Cinta Beda Agama.
0: Oke, siap deh. Silahkan salam saya buat siapa ini.
1: Salam pertama buat Safira dan operator yang selamanya ngomong dan berkelama dan jam di sekitar sini. Saya kini sama Ulfa, Mama Indah, di Sengah Jaki Galeri, saya jadi Dr. Koskar, Purnama Sari, Mbak Sari, Ibu Farida di Palu, Abang Agus Timur, Bung Cah bersama istrinya, Mafia di Reten, dan buat Mas Andi Batam, Manis Faris di Bacan, dan buat Ko Ai di Room Jaya, Puncak Wijaya, tidur di sini, dan buat Ipin Krinaldi dan semua fans di mana saja berada, tak segera-gera sama terkecuali. Dan buat Ibu Anggra ini, Ibu Bunda Bunda siapa? Els Bunda Natalia dan buat Bunda Estelita dan semua fans di mana saja berada, tak segera-gera sama terkecuali. Ingat, saya punya pantun itu tadi. Kalau masuk jalur yang terlalu lama, yang tanjar itu lama, fans yang lainnya yang masuk lagi, mau masuk lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Din ya, yang sudah bergabung juga ya. Baiklah, kita ada yang masuk kembali, bergabung kembali. Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, halo. Dengan siapa di mana ini?
2: Ini orang sesuatu.
0: Oh, Bung Taher.
2: Iya.
0: Ibu Taher nih kayaknya suaranya kalau lemes banget kayaknya udah tidur ya.
2: Oh iya, tidur juga.
0: Oh udah ya, baru bangun ya.
2: Iya.
0: Oke, siap. Kayaknya mau request lagu apa dulu nih buat pengantar tidurnya nih?
2: Lagu Mariam Dina, Nikah Ardila.
0: Judulnya apa?
2: Nikah Ardila.
0: Nikah Ardila.
2: Iya.
0: Judulnya apa tuh?
2: Bintang Kehidupan.
0: Bintang Kehidupan, mantap. Oke deh, buat siapa salam-salamnya? Silahkan.
2: Saya bertanya sama hormat, sama siapa lalu, dan Mbak Fira. Bung Din, harapan terus lalu. Mbak Fira di Ratim, Ibu Indah di Aziz Ahri, saya Indah. Undoan Natalia, Nona Fika. Dan Indah, Nona Natalia, Nona Fika, dan Bunda ini juga di mana tuh harapan dia dan semua sudah harapan dia.
0: Oke, siap. Iya. Terima kasih ya Bung Taher nih, malam-malam nih udah tidur tapi ini ya masih monitor ya di WhatsApp nih kayaknya dari jauh nih ya yang bergabung nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
3: Rindu,
0: iya, ini suaranya kecil sekali, mohon maaf nih.
3: Sekarang ya yang kecil ya.
0: Ini dengan dengan Pak Widi ya.
3: Iya betul.
0: Oh, Pak Widi, gimana kabarnya Pak Widi?
3: Kabarnya sehat, alhamdulillah. Mas, Mbak Sapira ya?
0: Iya betul, alhamdulillah sehat ya. Kalau di Tokyo nih jamnya kan sama nih ya Pak Widi ya, dengan Indonesia Timur ya.
3: Ah betul betul, jam 11.35.
0: Oke. Oke deh, siap mau dengerin lagu apa ini Pak Widi malam ini?
3: Lagunya tahun berapa ya Mbak?
0: Ih, bebas aja Pak Widi, silahkan, yang penting Indonesia ya.
3: Indonesia?
0: Mm-mm.
3: Tidak manja.
0: Iya.
3: Itu dari yang baru itu siapa? Baru-baru boleh? Yang agak baruan sedikit itu baru boleh itu.
0: Siapa tuh?
3: Siapa itu ya nyanyinya? Oh lupa nyanyinya. Ya dari ini ada ya yang Geisha, Geisha.
0: Dan
3: judulnya itu enggak lupa ya.
0: Dari Geisha dengan judul apa Pak Widi?
3: Nah itu ya judulnya lupa lagi tadi.
0: Atau nanti di WhatsApp aja boleh sih kalau lupa ya. Kalau lupa ya nggak apa-apa, nanti WhatsApp dulu aja ke

Pak Widi, terima kasih kembali. Iya, ditunggu ya Pak Widi nanti lagunya mau apa ya, nanti Vira putarkan ya, asalkan WA aja gitu ya, boleh ya pendengar, kalau ada mungkin request lagunya boleh juga melalui pesannya WhatsAppnya Pro 1 ya di 0821 2037 5180. Pak Widi silakan ya untuk mengirimkan lagu apa yang ingin kita putarkan malam hari ini. Baiklah pendengar, sudah ada 3 lagu, langsung saja ya kita putarkan. Lagu pertama dari ini siapa ya, ini Vicky Salamora dengan Cinta Beda Agama. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Salah. Salah.
1: Meskipun populer, Hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah Hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penipu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?

Mendingan tidak terasa kebersamaan kita malam hari ini harus sampai di penghujungnya ya. Terima kasih untuk Anda yang bergabung bersama kami pendengar di Ruang Rindu pada malam hari ini edisi 27 September 2026. Dan semoga apa yang kita lalui hari ini menjadi cerita dan pelajaran berharga untuk hari esok. Untuk Anda yang ingin bersiap ya, beristirahat, semoga malam hari ini membawa ketenangan, mimpi yang indah, serta energi baru untuk menyambut pagi esok. Untuk itu pendengar, saya pamit undur diri dan kita tutup kebersamaan malam hari ini dengan sebuah lagu dari Drive dengan Bersama Bintang.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, edisi Minggu 27 September 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas, saya Safira Safitri bersama teknik studio Bung Dani dan teman-teman yang bertugas di pemancar kayu merah, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Ternate mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz dan MW 891 kHz. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda tetap setia mendengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk Ternate pagi ini pendengar hadir kembali menemani Anda edisi Senin 28 September 2026 bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Mbak Ririn beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Selamat pagi pendengar untuk Anda dan selanjutnya pendengar. Untuk kaum muslimin dan muslimah, kami informasikan untuk kumandang azan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Edisi hari ini, Senin 28 September 2026, yaitu akan dikumandangkan pada pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan Mutiara Hadis sambil menanti kumandang azan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan, cahaya bisa menikmati setiap langkah, cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan angkasawan angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Pekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik pendengar, untuk di religi pagi masih kami hadirkan menemani waktu pagi Anda dengan lagu-lagu religi islami tentunya. Dan untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Untuk Anda yang saat ini lagi mendengarkan kami melalui 101,8 FM ataupun untuk Anda pendengar yang lagi mendengarkan kami melalui MB 891 kHz. Ya, selamat pagi juga pendengar untuk Anda yang berada di Mabah Halmahera Timur dan juga di Kabupaten Pulau Morotai yang tetap setia mendengarkan Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Baik pendengar, dan nanti untuk kuliah subuh pada pukul 5:30 waktu Indonesia Timur, seperti biasa pendengar, untuk di hari Senin bersama Ustadz Usman Muhammad, ya mudah-mudahan beliau bisa hadir atau bisa tersambung ya untuk di kuliah subuh melalui line telepon untuk mengisi kuliah subuh edisi hari ini Senin 28 September 2026. Oke pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda. Tetap bersama kami.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desindra Dedi Kurniawan, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate BMKG, sekaligus Koordinator BMKG Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu sukses, jaya di udara, informasinya selalu ditunggu oleh masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat, dan RRI semoga selalu tetap di hati masyarakat Maluku Utara. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Baik pendengar, di pagi hari ini ya, semoga pagi yang penuh berkah ini ya menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Dan pendengar, untuk kuliah subuh edisi hari ini Senin 28 September 2026, dengar ya, itu untuk kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan ya pembahasan mengenai sebab-sebab Allah menurunkan bencana yang kini memasuki bagian kelima pendengar. Dan untuk pagi hari ini kita sudah tersambung bersama Ustadz Usman Muhammad nih. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar Pak Ustadz?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar pagi ini Ustadz? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ini. Ustadz, suaranya kedengaran kecil nih Ustadz nih.
1: Oh begitu.
0: Iya.
1: Ya baik.
0: Iya sudah aman. Oke. Ya Ustadz, tema pada pagi hari ini mengenai sebab-sebab Allah menurunkan bencana yang kini memasuki bagian kelima nih. Silahkan Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya puji dan syukur marilah tidak henti-henti selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan curahan nikmat serta kasih sayangnya yang tidak pernah putus Allah curahkan kepada kita sebagai hamba dan abdinya. Insyaallah dengan selalu kita bersyukur kepada Allah, tentunya sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum walain kafartum inna adabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadamu, niscaya akan aku tambahkan nikmat itu kepadamu. Dan sebaliknya, jika kamu mengkufuri atau mengingkari nikmat yang aku berikan, ingat sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Mudah-mudahan kita selalu mengingat ini dan kemudian tergerak hati kita untuk selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan.
0: Saya
1: dengan jalan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Insyaallah.
0: Insyaallah.
1: Kita diberikan keberkahan oleh Allah.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Salawat dan salam tidak henti-henti marilah selalu juga kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam,
1: sahabat, keluarga serta tabi tabinya. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kini kita telah sampai pada bagian yang kelima daripada pembahasan kita.
0: Saya
1: sebab-sebab turunnya berbagai macam bencana dari Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang menimpa kita dalam hidup dan kehidupan kita ini. Yang sebagaimana pada awal-awal pembahasan materi ini saya kutip salah satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa innallaha la yazlimun nasa syai'an walakinan nasa anfusahum yazlimun. Artinya sesungguhnya Allah sedikit pun tidak bermaksud untuk menganiaya atau menzalimi umat manusia, tapi manusia itu sendiri yang mau menganiaya ataupun menzalimi dirinya sendiri. Surat Yunus ayat 44. Jadi berarti bahwa segala hal yang menimpa kita manusia dalam kehidupan ini sebenarnya akibat daripada perbuatan kita sendiri.
0: Saya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, salah satu sebab ya yang kita sudah bahas mulai dari hal yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, ada salah satu sebab yang menyebabkan datangnya berbagai macam bencana itu adalah karena perbuatan zina dan riba dilakukan secara terang-terangan.
0: Saya.
1: Nah, ini di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majahara fi qaumir riba wa zina illa ahallu bi anfusihim iqaballahi azza wa jalla. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah satu kaum yang apabila mereka melakukan dengan terang-terangan berupa perbuatan riba dan zina, atau zina dan riba dilakukan secara terang-terangan, maka bagi mereka sebenarnya menghalalkan diri mereka untuk diazabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Jadi oleh sebab itu, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, jangan sampai perbuatan ini merjalela dalam kehidupan kita sehari-hari.
0: Saya.
1: Kita ingat bahwa zina artinya mengadakan hubungan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan syariat agama, melakukan hubungan laki-laki dan perempuan sebagaimana suami istri, tapi tanpa diikat atau belum diikat oleh satu, apalagi itu dilakukan ya terorganisir, kemudian sudah merjalela di mana-mana, ya ingat, itu berarti kita telah menyiksa, telah menghalalkan diri kita untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai hal itu terjadi. Maka kita berharap kepada semua pihak, ya masyarakat, keluarga, masyarakat, sampai kepada pemerintah, ya.
0: Okay.
1: Kita juga berperan. Maksudnya jangan sampai membiarkan perbuatan-perbuatan itu dia terjadi di mana-mana di sekitar kita, ya.
0: Saya.
1: Sering sekali kita dengar, ya.
0: Okay.
1: Ada dilaksanakan razia di satu tempat penginapan, hotel dan lain sebagainya. Ternyata telah dijaring beberapa orang yang ibarat pasangan suami istri, padahal mereka belum diikat oleh satu perkawinan yang sah. Jangan sampai itu terjadi. Nah, oleh sebab itu makanya pihak pemerintah dan masyarakat harus tegas. Masyarakat ketika melihat suatu kejahatan dan kemungkaran yang terjadi, ya tidak boleh diam. Ini salah satu sebab datangnya bencana itu karena satu kaum sudah tidak peduli lagi dengan segala macam kejahatan, kemaksiatan dan kemungkaran yang terjadi di sekitar kita. Ya. Pada pertemuan lalu saya mengutip salah satu ayat Al-Qur'an, surat Al-Anfal ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul 'iqab." Artinya, dan peliharalah dirimu atau takutlah kamu kepada Allah jika siksaan Allah itu datang atau bencana itu datang, tidak secara khusus menimpa orang-orang zalim atau orang-orang jahat saja di antara kamu.
0: Saya.
1: Nah, apabila sudah terjadi seperti apa nama kemungkaran terjadi, so, tidak ada rasa kepedulian untuk mencegah atau menegur dan lain sebagainya, apabila itu sudah merajalela di mana-mana dan apabila azab itu datang, ingat Allah katakan tidak hanya diberikan, ditimpakan secara khusus kepada orang-orang yang berbuat zalim, berbuat jahat itu saja, tidak, tapi akan diberikan secara merata. Nah, bahkan Allah pada akhirat itu mengatakan, wa'lamu annallaha syadidul iqab, ketahuilah bahwa sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih, sangatlah apa namanya besar, ya. Jadi oleh sebab itu, ya kita harus selalu, ya, mencegah jangan sampai terjadi perbuatan zina, ya, maupun perbuatan riba itu mana-mana.
0: Saya
1: kemarin mengikuti sebuah berita bahwa pemerintah Cina, ya, mereka memusnahkan timbangan-timbangan yang dipakai oleh para pedagang yang ternyata itu sudah kadaluarsa ataupun sudah dilukuti timbangan. Itu merupakan salah satu, bukan hanya zina tapi riba juga.
0: Saya.
1: apa namanya, melaksanakan timbangan ukuran sudah tidak sesuai. Itu kalau kita dalam Islam, dalam Al-Quran itu kan dia sangat tegas dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah katakan wailul lil mutaffifin, artinya neraka wail itu disediakan khusus bagi orang-orang yang suka mengurangi timbangan ataupun ukuran. Nah, jadi saya kira kita di aturan kita juga sama sebenarnya ya. Nah, pemerintah kita juga sebenarnya alat-alat ukur, alat-alat timbang dan lain sebagainya itu ya harus diterak kembali. Jangan sampai ya, saya mohon maaf saya, kalau kita belanja di pasar itu kan kadang-kadang beli apa, beli jeruk atau beli apa kan ditimbang ya. Ya kadang-kadang saya lihat timbangnya itu
0: sayang.
1: Kita di sini sudah bakeho betul ya, artinya sudah sangat kuat
0: kan. Saya
1: intinya kan harus diperiksa kembali ya. Jangan sampai dia sudah tidak lagi sesuai dengan timbangan, sudah tidak lagi sesuai dengan yang diharapkan. Itu sebenarnya sangat berbahaya. Nah, jadi sebab itu makanya jangan sampai hal itu terjadi di mana-mana. Harus ada rasa kepedulian dari kita semua ya. Ya, kemudian tentunya masyarakat kalau terjadi hal-hal semacam itu, kalau mengetahui hal itu terjadi, ya segera informasikan kepada pihak yang berwenang. Nah, kemudian pihak yang berwenang juga kalau ketika sudah diinformasikan seperti itu, harus sigap, tanggap dan harus serius untuk menanganinya. Karena apa? Jangan sampai kalau itu terjadi kemudian kita tidak hiraukan, sekali kelak kalau datang berbagai macam bencana dan malapetaka, bukan hanya mereka yang kena, kita juga akan kena.
0: Saya, ya Pak Ustadz. Iya, ya, Pak Ustadz, ini saya juga ingin mengangkat persoalan yang sering kita temui nih dalam kehidupan sehari-hari ini. Misalnya ketika kita membeli bensin eceran nih, terkadang kita merasa jumlah bensin yang diterima ini tidak sesuai atau tidak sampai 1 liter nih. Padahal kita membayar sesuai harga 1 liter nih. Seperti apa nih Pak Ustadz?
1: Ya, itu sama. Jadi jangan sampai ya, para pengen

0: diri kita sendiri juga. Karena jelas tadi Allah katakan dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin, neraka wail, ya, ada satu neraka yang itu disediakan bagi orang-orang yang suka mengurangi timbangan, ya, maupun ukuran, apakah liter ataupun apa apa timbangan, ya. Nah, kadang-kadang juga mohon maaf saya, informasi yang kita dapatkan itu bahwa kadang-kadang ada sebagian, ya, ya tidak ada semua, ya, ada sebagian orang juga itu kadang-kadang menjual bensin cenceran itu kadang-kadang dicampur dengan yang lain.
1: Saya.
0: Ya, dari saat itu makanya kepada para penjual, para pendengar sekalian yang punya aktivitas sehari-harinya adalah jual beli, ya, ingat jangan sampai kita mencari keuntungan, ingin mendapatkan keuntungan besar, tetapi ternyata itu justru mencelakai kita. Baik kita umat Islam, orang beriman, ya, sebenarnya sedikit atau banyak apa yang kita peroleh tidak menjadi soal. Yang penting asal itu benar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Sebenarnya salah satu wujud daripada rasa syukur kita sebagai insan yang bertakwa kepada Allah, kita selalu berupaya sedemikian rupa sehingga menghindari hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri maupun merugikan diri orang lain. Kalau dengan demikianlah disebut dengan orang yang bertakwa itu. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an tadi bahwa seandainya kamu bersyukur, akan aku tambahkan nikmat itu. Sedikit kita bersyukur, insya Allah, Allah akan tambahkan. Jadi tambahkan nikmat seseorang itu bisa saja, ya. Bisa saja bertambah secara dari jumlah, ya. Dari satu menjadi dua, dua menjadi tiga, dan seterusnya. Tapi bukan hanya juga hanya itu. Ada juga bahwa ketika bertambahnya nikmat itu, bisa bertambah keberkahan dari Allah SWT. Nah, sehingga dengan walaupun yang sedikit kita peroleh, tetapi memberikan ketenangan batin kepada kita dalam menjalani hidup ini dan menikmatinya. Walaupun banyak, banyak orang kita lihat dalam, kita saksikan dalam hidup ini, banyak orang punya harta setumpuk, ya, bertumpuk-tumpuk, ya, penghasilan yang luar biasa, tapi kemudian tidak mendapatkan ketenangan dan ketenteraman dalam hidup ini. Dan oleh sebab itu, ya, kita sadari bahwa segala macam bencana dan malapetaka yang turun, salah satu, ya, salah satu penyebabnya yaitu karena perbuatan zina dan perbuatan riba itu sudah merajalela di mana-mana, ya. Kemudian kita juga itu kita tahu hal itu, tapi kita tidak mencegah atau tidak apa namanya berupaya untuk menghindari hal itu. Jadi oleh sebab itu jagalah diri kita, ya, karena ketika suatu saat kalau Allah turunkan bencana akibat daripada segala macam perbuatan itu, zina maupun riba itu merajalela di mana-mana, ya, bukan hanya bencana itu ditimpakan secara khusus kepada orang-orang yang melakukan perbuatan zina itu saja atau perbuatan riba.
1: Saya, Pak Ustadz, ini ada yang bergabung nih, kita terima dulu ya Pak Ustadz, ya. Halo, assalamualaikum, kuliah subuh sudah tersambung dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana, silakan.
2: Dengan Pak Haji Udin.
1: Pak Haji Udin, ya, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi
2: wabarakatuh. Iya, saya tanggapi Ustaznya pembahasan tadi. Artinya sekarang ini orang sudah kaya, sudah uang sudah begitu banyak dengan melihat, bahkan dengan triliun, tapi dia mau lagi, dia masih mau korupsi lagi kalau pegawai, kan? Nah, dulu maksudnya apa sebenarnya itu? Dia begitu banyak, dia masih pencuri lagi. Nah, baru begitu banyak itu kasih sumbang apakah kasih orang ke orang janda atau orang fakir miskin ke yang piatu ke, karena ada dong kikir lagi, dong tambah lagi. Nah, dong punya maksudnya apa? Dong mati dong bawa atau bagaimana, Ustaz? Itu saya sempatkan menikmati, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Oleh sebab itu makanya di dalam Al-Quran itu

0: Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peringatan. Kemudian baca di dalam surat Al-Takatsur itu, Al-Hakumut Takatsur itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Hakumut Takatsur, ya.
1: Saya
0: bermegah-megahlah kamu. Kadang-kadang bermegah-megah itu melalaikan kamu, ya, kepada apa namanya peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang sudah bermegah-megah, sudah punya harta begitu banyak, malah bila perlu hatta jurtumul maqabir, ya, sampai kamu masuk ke liang kubur pun kadang-kadang masih juga mau mendapatkan itu. Nah, makanya kita harus menyadari, ya, kadang-kadang itu Pak manusia itu kadang-kadang Pak Haji Udin punya sifat ya serakahnya itu yang muncul, ya. Padahal sebenarnya tadi Pak Udin sendiri bilang bahwa harta sudah begitu banyak, padahal kalau kita berpikir, ya, orang ini mau makan sekali makan itu berapa sih, berapa piring sih?
1: Saya.
0: Tapi kadang-kadang orang kadang-kadang mario sampai berupaya sedemikian rupa sampai akhirnya mengambil sesuatu yang bukan haknya. Padahal sebenarnya harta yang Allah berikan kepada kita, penghasilan yang Allah berikan kepada kita, kalau dia sebagai pengusaha atau sebagai pegawai, pejabat dan lain sebagainya, ya, itu penghasilan yang diberikan kepada kita itu sebenarnya kita harus menyadari bahwa dengan justru dengan apa yang kita beri, kita temukan atau kita dapatkan itu, seharusnya sebagai orang yang beriman dan bertakwa betul-betul, dia harus memanfaatkan itu sebaik-baiknya, baik untuk kepentingan dirinya maupun kepentingan orang lain. Nah, di dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan begini, Pak Yudin, man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Artinya barang siapa yang ada padanya harta, seharusnya dengan harta itu dia berbuat baik kepada orang lain dengan harta itu. Nah, oleh sebab itu maka di dalam harta itu Allah katakan wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum. Artinya di dalam harta mereka ada terdapat hak-hak orang miskin yang meminta-minta. Nah, jadi kita harus menyadari bahwa harta yang dimiliki itu sebenarnya tidak 100% merupakan milik kita.
1: Saya.
0: Nah, itu milik juga orang lain yang tadi katakan itu amwalihim haqqul lisa'il mahrum. Tapi kadang-kadang orang kalau sudah mendapatkan itu semua, ya, karena sifat serakahnya itu ada pada dirinya, sehingga dia seolah-olah bahwa mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak, sedekah itu susah sekali. Hanya untuk memberikan apa namanya untuk dirinya sendiri. Padahal Rasulullah sudah mengatakan, jika ada harta, hendaklah seseorang itu menggunakan harta itu untuk berbuat baik kepada orang lain.
1: Sayang.
0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, khususnya Pak Haji Udin, ya. Jadi kalau ada orang dalam hidup ini seperti yang digambarkan tadi, itulah disebut dengan orang-orang yang katanya sampai hatta jurtumul maqabir tadi kata Allah, sampai mereka masuk liang lahar, liang kubur pun kalau boleh harta masih dia bawa. Padahal sebenarnya itu tidak mungkin. Nah, jadi oleh sebab itu kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah itu. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan begini, ada empat hal yang kita supaya kita dianggap orang bersyukur. Yang pertama sekali bahwa kita harus sadari bahwa harta yang kita peroleh, nikmat yang kita peroleh dalam hidup ini itu adalah dari Allah. Harta itu dalam hati bahwa itu adalah merupakan pemberian Allah. Karena kita ini semua ketika lahir ke bawah pun tidak bawa apa-apa. Bahkan pengetahuan sekecil apapun tidak ada. Ya, makanya Allah katakan dalam Al-Quran, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Artinya Allah mengeluarkan kamu semua dari perut ibumu masing-masing, semuanya dalam keadaan tidak tahu apa-apa, ya. Kemudian Allah berikan kamu pendengaran, ya, penglihatan dan hati. Nah, tiga fasilitas ini atau tiga nikmat ini kata Allah kalau dipergunakan dengan baik, ya, maka dikatakanlah la'allakum tashkurun, maka kamu akan menjadi orang bersyukur. Pendengaran dipergunakan dengan baik untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. kemudian penglihatan atau mata dimanfaatkan untuk memperhatikan segala ciptaan Allah ini dengan baik. Kemudian yang didengar, yang dilihat itu kemudian direnungkan dalam hati. Nah, ditimbang dalam hati, kira-kira yang didengar maupun yang dilihat itu kira-kira hal yang benar atau tidak. Nah, kita timbang dalam hati yang akal pikiran yang baik, itulah insya Allah akan melahirkan kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana merah, mana hitam, mana putih. Kita kalau kita timbang-timbang betul dengan akal dan pikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kalau itu bisa dimanfaatkan dengan baik, kita tergolong kepada orang-orang yang bersyukur tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, orang bersyukur itu harus bersyukur dengan lisan. Lisan itu artinya dia selalu mengingat Allah, menyebut-nyebut nama Allah. Ya Alhamdulillah, wa syukurillah, Allahu Akbar, dan lain sebagainya. Mengingat Allah dengan baik. Allah katakan, fadhkuruni adhkurukum, washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Kemudian, bersyukurlah kepadaku, dan jangan kamu mengingkari nikmatku. Nah, itu yang kedua, Pak. Kemudian yang ketiga, kita memanfaatkan, ya. Memanfaatkan nikmat itu sebagai orang bersyukur, memanfaatkan nikmat itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat tadi. Nah, jadi kalau umpama kita sudah menyadari bahwa nikmat itu dari Allah, tentunya kita memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan baik diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Dan di dalam harta yang kita miliki itu, nikmat yang kita peroleh itu ada juga hak orang lain di sana. Dan kemudian yang terakhir, kata Imam Al-Ghazali, orang bersyukur kepada nikmat Allah itu caranya bagaimana? Memelihara nikmat Allah itu sehingga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, kita umpamanya kita bangsa Indonesia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kemerdekaan yang sekarang ini sudah mencapai berapa? 81 tahun lebih ya. Ya, luar biasa. Pelihara nilai-nilai kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya. Begitu juga apapun yang kita peroleh dalam hidup ini, peliharalah dia. Insya Allah dari empat jalan itu atau empat cara itu, menurut Imam Al-Ghazali, kita tergolong kepada orang-orang yang mensyukuri nikmat. Insya Allah dengan demikian, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, niscaya aku akan tambahkan nikmat itu kepadamu. Tetapi jika seandainya tidak, dikatakan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingat bahwa sungguhnya kalau kamu mengingkari atau mengkufuri nikmat yang aku berikan, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Begitu Pak Haji Udin, ya mudah-mudahan dengan demikian mudah-mudahan kita mengingkari bahwa segala yang kita peroleh dalam hidup ini adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sadarilah kita bahwa semuanya itu harus kita manfaatkan dengan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir daripada kenapa sering terjadi bencana atau turunnya bencana, yang terakhir adalah karena tingkah laku manusia merusak alam. Jadi itu tingkah laku manusia juga itu menimbulkan bencana dan malapetaka. Dan hal ini disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 41. Zahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, artinya telah nampak kerusakan bencana malapetaka yang terjadi baik di daratan maupun di lautan. Ya, semuanya itu akibat daripada perbuatan tangan-tangan manusia. Nah, jadi sebenarnya kita manusia yang mendatangkan berbagai macam bencana itu. Ya. Kalau Allah sendiri kan mendatangkan penciptaan Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih, penyayang. Ya. Tentunya tidak mungkin Allah menganiaya kita sebagai hambanya. Tapi kita sendiri yang kadang-kadang mau menganiaya diri kita sendiri. Maka tadi katakan bahwa telah nampak kerusakan yang terjadi baik di daratan maupun di lautan akibat perbuatan manusia itu sendiri. Liyudhikahum ba'dalladhi amilu lallahum yarji'un. Kata Allah, maka kami ajab mereka yang sebabkan karena perbuatan mereka sendiri, Semoga dengan demikian mereka mau kembali ke jalan yang benar.
1: Iya, Pak Ustadz, ini ada satu pertanyaan dari WhatsApp. Boleh ya, sebelum kita akhiri nih, waktu tersisa kurang lebih 3 menit nih. Boleh ya Pak Ustadz ya? Ya, dari Mas Santoso katanya, bagaimana kita mengetahui bahwa rezeki yang diberikan Allah kepada kita sebenarnya sudah cukup? Apakah ukuran kecukupan itu dilihat dari banyaknya harta atau dari rasa syukur nih? Seperti apa nih?
0: Ya, jadi sebenarnya kalau kita berbicara manusia ya, kalau cukup, cukup tidak cukup, sebenarnya kita itu relatif. Tergantung dari bagaimana sikap mental orang itu. Ya, sikap mental seseorang itu untuk mau merespon atau menerima apa yang diberikan. Kalau pandangnya terima, yang dia terima itu kan dia terima dengan respon syukur pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia akan menjadi orang yang qanaah. Qanaah itu artinya merasa puas apa adanya. Jadi apa yang diterima, ya sebenarnya bagi seseorang, kita sebagai orang beriman, banyak atau sedikit yang tadi saya katakan pada awal, sebenarnya tidak menjadi soal. Yang penting asal itu yang diterima itu adalah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang diterima itu walaupun sedikit, tapi kalau diberkahi oleh Allah, kita terima dan respon syukur, ya. Ya makanya tadi salah satu mana dari la aziz dan nakum, artinya akan ditambahkan nikmat itu kalau kamu bersyukur. Jadi bertambah itu bukan hanya bertambah dari segi jumlah saja, tapi dari segi keberkahannya. Nah, sebab kita lihat ada orang yang hidup dengan pas-pasan, sederhana, tapi hidupnya tenang, tentram, ya. Tapi ada juga orang yang hartanya banyak, tetapi tidak tenang dalam hidup ini, ya. Itu kan berarti ukuran apa namanya syukur atau terima apa adanya adalah sesuai dengan apa namanya dari kita sendiri. Nah, jadi kalau umpamanya ukuran banyak atau sedikit itu sebenarnya bagi kita orang beriman tidak menjadi soal.
1: Iya, Pak Ustadz, waktu kita sudah terbatas, Pak Ustadz.
0: Ya, oke. Okay. Iya. Saya kira itu Pak Santoso maksudnya bahwa tergantung daripada bagaimana saya, kualitas mental kita menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan pada pagi hari ini memberikan manfaat kepada semua dalam upaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala macam bencana.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, alhamdulillah, terima kasih Ustadz Usman Muhammad atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan pada pagi hari ini untuk di kuliah subuh. Semoga apa yang kita dengarkan pendengar menjadi pengingat untuk senantiasa menjauhi kemaksiatan, mencari rezeki yang halal, dan belajar merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Saya Iqbal Kutaman pamit untuk di kuliah subuh pada pagi hari ini. Sampai jumpa di kuliah subuh berikutnya. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Pagi produksi RRI Ternate.

pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita.

Sari berita, Bupati Halmahera Barat, Maluku Utara, James Uang, bersama perwakilan Balai Kementerian Kelautan dan Perikanan lakukan verifikasi kesiapan lahan untuk membangun Kampung Nelayan Merah Putih. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong para dokter di daerah untuk memanfaatkan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS yang dibuka Kementerian Kesehatan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS. Pemancar relay Maba di 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz dan program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Senin 28 September 2026 bersama saya Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, Saudara Bupati Halmahera Barat, Maluku Utara, James Uang, bersama perwakilan Balai Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, melakukan verifikasi kesiapan lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Verifikasi dilakukan untuk memastikan lahan yang disiapkan pemerintah Kabupaten Halmahera Barat memenuhi persyaratan dan siap digunakan sebelum pembangunan program strategis nasional tersebut dimulai. James mengatakan pada tahun 2026 terdapat 3 desa di Halmahera Barat yang menjadi sasaran program Kampung Nelayan Merah Putih, yakni Desa Saria, Desa Toniku, dan Desa Sidangoli Dehe. Tahun ini di Halmahera Barat ada 3 desa yang menjadi sasaran program ini. Ada Desa Saria yang sudah kita turun survei lapangan, kemudian Desa Toniku, dan terakhir Desa Sidangoli Dehe. Menurut Bupati, program Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Tidak hanya di desa penerima program, tetapi juga masyarakat di desa-desa sekitarnya. James mengatakan status lahan menjadi salah satu aspek penting yang harus dipastikan sebelum sebuah desa diusulkan sebagai calon penerima program. Sementara itu, pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong para dokter di daerah untuk memanfaatkan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS yang dibuka Kementerian Kesehatan. Selain biaya pendidikan yang ditanggung, peserta juga mendapat bantuan biaya hidup selama menjalani pendidikan. Laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda mengajak para dokter di Maluku Utara, khususnya putra-putri daerah, memanfaatkan kesempatan mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama RSPPU Batch ke-5. Program yang dibuka Kementerian Kesehatan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis, terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Pendaftaran program tersebut dibuka hingga 2 Oktober 2026 mendatang. Shirley mengatakan kesempatan ini perlu dimanfaatkan para dokter yang memiliki keinginan melanjutkan pendidikan spesialis namun terkendala biaya.
2: Rekomendasi Gubernur merupakan dukungan dan afirmasi bagi putra-putri daerah, bukan jaminan otomatis mendapatkan beasiswa atau lulus PPDS.
1: Menariknya, program ini dapat diikuti dokter ASN maupun non-ASN. Untuk dokter non-ASN, batas usia maksimal 35 tahun, sedangkan PNS atau P3K maksimal 40 tahun. Batas usia tersebut dihitung per 31 Desember 2026. Terdapat 15 bidang spesialis yang dapat dipilih peserta, diantaranya penyakit dalam, anak, jantung, mata, obstetri, dan ginekologi, neurologi, radiologi, anestesi, urologi, serta berbagai bidang spesialis bedah. Selain biaya pendidikan yang ditanggung, peserta juga memperoleh bantuan biaya hidup setiap bulan. Dukungan pembiayaan atau beasiswa dapat bersumber dari LPDP, Kementerian Kesehatan maupun dana antara, sesuai skema dan ketentuan yang berlaku. Khusus dokter asal Maluku Utara, pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Kesehatan siap memfasilitasi proses rekomendasi dari gubernur bagi peserta yang memenuhi persyaratan. Calon peserta terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui portal PPDS Kementerian Kesehatan, kemudian menyiapkan bukti pendaftaran dan dokumen persyaratan untuk diajukan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya, dilakukan proses verifikasi dan pemberian rekomendasi bagi peserta yang memenuhi ketentuan. Namun, rekomendasi pemerintah daerah bukan berarti peserta otomatis memperoleh beasiswa ataupun dinyatakan lulus. Seluruh peserta tetap wajib mengikuti rangkaian seleksi, mulai dari seleksi administrasi, tes tertulis, psikologi, wawancara, hingga tahapan lain sesuai program studi yang dipilih. Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga mendorong agar dokter yang nantinya menyelesaikan pendidikan kembali mengabdi dan memperkuat layanan kesehatan di daerah.
2: Kita sekolahkan putra-putri terbaik kita hari ini agar mereka kembali membawa ilmu dan keahlian untuk masyarakat Maluku Utara. Supaya satu hari nanti masyarakat Maluku Utara tidak perlu menyeberang pulau atau terbang ribuan kilometer hanya untuk mendapatkan pertolongan dokter spesialis.
1: Shirley menegaskan, program pendidikan dokter spesialis tersebut bukan sekedar kesempatan memperoleh beasiswa, tetapi bagian dari investasi jangka panjang untuk membangun kemandirian kesehatan Maluku Utara. Para dokter yang berminat diimbau tidak mundur karena persoalan biaya dan segera mempersiapkan seluruh dokumen persyaratan. Pendaftaran PPDS RSPPU Batch ke-5 dibuka hingga 2 Oktober 2026 melalui portal PPDS Kementerian Kesehatan. Gubernur Maluku Utara mengajak para dokter untuk memanfaatkan kesempatan tersebut secara serius, mengikuti seluruh tahapan seleksi, dan mempersiapkan diri untuk kembali mengabdi bagi masyarakat Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Ketua Tani Merdeka Indonesia Maluku Utara lakukan sidak di distributor pupuk bersubsidi di Sanana guna memastikan harga tetap stabil. Informasi selengkapnya disampaikan Karman Samuda.
3: Ketua Tani Merdeka Indonesia yang sekaligus anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Mislan Sharif, mendatangi gudang pupuk bersubsidi yang berada di Desa Fogi, Kecamatan Senana, Kabupaten Kepulauan Sula. Kedatangan ini dalam rangka menindaklanjuti informasi yang diberitakan oleh sejumlah media terkait dengan distributor di Kepulauan Sula menjual pupuk tidak sesuai dengan harga inceran tertinggi, HET. Berdasarkan hasil pantauan langsung di gudang distributor milik Haji Berlian tersebut, ternyata ketersediaan stok pupuk masih banyak dan mereka mengaku bahwa tidak menjual pupuk di atas harga HET.
4: Ini dari mereka, kami sudah cek pupuk tersedia, ada ya. Harga juga mereka menyampaikan harga tidak melebihi harga yang ditentukan oleh pemerintah. Mereka sudah sesuaikan seperti ada dalam daftar itu, pupuk urea dia per satu sak 90, ya, kemudian Ponuska itu 92, kemudian pupuk organik Petro itu dia 25.600 sesuai. Tadi saya sudah sampaikan ke tokonya, ada apa? Sampaikan di petugasnya di CV Berlian ya. Jadi kalau ada mungkin untuk petani, supaya tahu bahwa mereka memang menjual sesuai dengan harga head nasional. Jadi biar tidak ada simpang siur, kita juga mengecek stoknya juga ada ini. Jadi pupuk cukup tersedia. Dan nanti kan akan ada lagi gelombang berikutnya bantuan pupuk lagi.
3: Mislan menyatakan sesuai informasi yang diperoleh bahwa petani membeli pupuk di atas harga head, maka dirinya perlu melakukan course check kembali dan meminta keterangan dari petani yang bersangkutan secara langsung sehingga tidak menjadi simpang siur informasi.
4: Ah ya, ini kan kenaikan di petani ini kita perlu klarifikasi karena kan yang ada yang kita datang ini mereka menyampaikan bahwa harga sudah sesuai dengan head yang ada. Nah, kalau harga di petani itu saya harus komunikasi lagi, koordinasikan lagi dengan petani itu mereka beli di mana yang bisa mahal seperti itu. Tapi dari yang kita datang ini kan langsung di distribusinya ini untuk di Sula bahwa mereka sudah jual sesuai dengan harga head nasional.
3: Selain itu, ia menegaskan bahwa tetap berkomitmen untuk mengawal program pemerintah pusat terkait dengan ketahanan pangan, termasuk mengawasi distribusi pupuk di wilayah Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu. Dari Kabupaten Kepulauan Sula, reporter Karman Sanguda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ternate terus memperkuat kepatuhan dan akurasi data manifest transportasi penyeberangan antar pulau di Provinsi Maluku Utara. Berikut laporan Davi Baba.
5: PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ternate memperkuat kepatuhan dan akurasi data manifest dalam penyelenggaraan transportasi laut di Provinsi Maluku Utara. Hal ini dilakukan untuk mendukung keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa pelayaran. General Manager ASDP Cabang Ternate Erli Setia Wahyudi mengatakan, akurasi data manifest merupakan salah satu aspek penting dalam operasional pelayaran, terutama untuk memastikan pelayanan kepada pengguna jasa. Menurutnya, sejumlah kejadian dalam pelayaran belakangan ini menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk kembali memperkuat kepatuhan terhadap ketentuan manifest.
6: Kita ini harapannya kembali lagi, kita bersama-sama ya, karena ini satu ekosistem, mulai dari kesadaran tadi yang saya sampaikan, kesadaran dari pengguna jasa sampai semua yang terlibat sampai proses pelayarannya itu. Jadi mulai dari pribadi, kemudian tingkat pribadi ya, kemudian masuk ke pelabuhan, masuk ke muat, dan sampai pelayaran sampai turun. Nah itu kesadaran. Karena kembali lagi manifest ini adalah istilahnya harga mati ya, untuk keselamatan.
5: Erli Setia menegaskan pengguna jasa merupakan pihak utama yang harus mendapatkan jaminan pelayanan, khususnya dari sisi keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan sektor transportasi laut di Maluku Utara memperkuat koordinasi untuk memastikan kepatuhan dan akurasi data manifest. Reporter Davi Baba melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Kutaman, teknik montase Mbaririn, des editor Syakir Saleh, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia LRI ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rusin Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Dan pendengar, untuk di Ternate pagi ini ya, bersama Iqbal Kutaman dan juga operator Adam Baririn beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami ya di Ternate pagi ini. Apa kabar pendengar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semangat pagi tentunya pendengar, lagu-lagu pilihan ya untuk menemani Anda, lagu-lagu happy tentunya ya, lagu-lagu semangat ya akan kami hadirkan menemani waktu pagi Anda di hari ini ya. Dan pendengar, sebelum Anda kembali beraktivitas atau mungkin untuk Anda pendengar yang sebentar lagi akan berangkat kerja ataupun mengantarkan anak-anaknya sekolah, yang mau pergi juga ya atau mau berjualan juga ya ataupun melakukan aktivitas lainnya, terlebih dahulu pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda seperti apa kondisi cuaca untuk di wilayah Maluku Utara dan sekitarnya. Ya, untuk informasi mengenai perakiran cuaca kami update ya dari info BMKG Maluku Utara pendengar untuk pagi hari ini ya. Untuk perakiran cuaca wilayah Maluku Utara, umumnya cerah berawan, berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian untuk siang hingga sore nanti pendengar, umumnya cerah berawan, berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk suhu udara 28 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dan untuk kelembapan udara 60-85%. Untuk angin dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 10-40 km/jam. Untuk peringatan dini cuaca, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian pendengar, untuk gelombang yaitu 0,5 sampai dengan 1,5 meter. Untuk peringatan dini gelombang, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Ya, itu dia informasi untuk Anda pendengar untuk mengenai perakiran cuaca wilayah Maluku Utara. Jadi untuk Anda juga yang akan bepergian, ekstra hati-hati di jalan. Ya, dengan harapan mudah-mudahan sampai di tujuan dengan selamat. Oke pendengar, kita cek lagi untuk mengenai perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari ini 28 September 2026. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari ini seperti dikutip kanal YouTube BMKG. Perkirawan BMKG Dia Ayu Retnani. Untuk wilayah Sumatera, pendengar, Banda Aceh berawan tebal, Medan hujan dengan intensitas sedang, Padang, Pekanbaru, dan Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan. Kemudian Jambi hujan disertai petir. Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang, udara kabur. Bandar Lampung, berkabut. Kita bergeser lagi untuk wilayah Jawa. Serang, berawan tebal. Jakarta, cerah berawan. Bandung, hujan dengan intensitas ringan. Yogyakarta, udara kabur. Semarang dan Surabaya, berawan. Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Kupang, berawan tebal. Mataram, berawan. Kemudian untuk wilayah Kalimantan, Pontianak dan Tanjung Selor hujan disertai petir. Palangkaraya berkabut, Banjarmasin dan Samarinda udara kabur. Kemudian untuk wilayah Sulawesi, ada Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Makassar dan Manado cerah berawan. Kendari berkabut, Gorontalo berawan. Dan yang terakhir untuk wilayah Maluku dan Papua, Ternate dan Ambon berawan tebal. Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Merauke, berawan. Itu dia pendengar untuk informasi mengenai perakiran cuaca untuk hari ini. Oke pendengar, menemani waktu pagi Anda, masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu pagi Anda yang saat ini lagi menikmati secangkir kopi ataupun teh sebelum akan kembali beraktivitas. Kita dengarkan lagu dari Wali dengan judul Antara Kau, Antara Aku, Kau, dan Batu Akiku.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Masih di Ternate Pagi, pendengar, cuaca di pagi hari ini cuaca sangat cerah ya. Dan untuk Anda yang hari ini ya atau pagi hari ini sudah bersiap-siap ya untuk berangkat ke kantor ya, dipersiapkan segala sesuatunya, diingat-ingat terlebih dahulu ya, jangan sampai ada yang tertinggal setelah Anda sampai di kantor. Oke, dan untuk Anda pendengar yang lagi menikmati waktu pagi ini dengan menyantap menu-menu spesial ya di pagi hari ini atau sarapan pendengar ya, sebelum Anda kembali beraktivitas. Ya, untuk Anda juga yang lagi menikmati secangkir kopi ataupun teh juga, ya selamat pagi, semangat pagi untuk Anda yang sudah dalam perjalanan, ekstra hati-hati di jalan. Baik pendengar, untuk menemani waktu pagi Anda, kami hadirkan informasi mengenai dunia olahraga. Pendengar, ganda campuran Rehan Naufal Kusharjanto dan juga Melati Daiva Oktavianti menjadi juara di Polytron Surabaya International Challenge 2026. Hasil ini didapat Rehan dan juga Melati usai menaklukkan rekan sejawat Bagas Maulana dan Apriani Rahayu 2 set langsung. Pada laga final yang berlangsung selama 37 menit itu, Rehan dan Melati menang 21-19, 21-15 atas unggulan kelima kompetisi. Pertandingan sendiri berlangsung di Gor Bulutangkis Sudirman, Surabaya pada Minggu 27 September 2026. Seusai pertandingan, Rehan Naufal Kusharjanto menyampaikan rasa syukurnya atas gelar pertama setelah melewati 3 turnamen bersama Melati. Menurutnya, gelar ini menjadi bukti bagi Rehan dan Melati bahwa mereka masih bisa bersaing dan berkembang. Menurut Rehan, yang terpenting adalah komunikasi di lapangan, saling mengingatkan sepanjang pertandingan, menjadi kunci merebut poin. Selaras dengan yang disampaikan Rehan, Melati Daiva Oktavianti mengatakan bahwa mereka fokus poin per poin. Rehan dan Melati tidak memikirkan soal menang atau kalah, mereka hanya fokus untuk menampilkan yang terbaik di lapangan. Selanjutnya, Melati melanjutkan bahwa mereka akan selalu siap pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Ia menjelaskan bahwa saat ini mereka tengah fokus mempersiapkan diri untuk Malaysia Super 100 dan Kudus Indonesia Master. Itu dia pendengar informasi mengenai Rehan dan Melati juara Surabaya International Challenge 2026 nomor ganda campuran.

terus meninggalkan pertandingan lewat lebih awal saat menghadapi Singapura, sedangkan Emil Audero juga masuk dalam pemantauan tim pelatih sejak tiba di Jakarta. Para pemain yang masih dipantau juga menjalani latihan sehari jelang laga menghadapi Malaysia. Setelah itu, tim pelatih kembali melakukan evaluasi pada Senin pagi sebelum menentukan tingkat kebugaran mereka. Timnas Indonesia mengawali FIFA Asian Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Ragnar membuka keunggulan pada menit ke-13 sebelum oleh Romeni menggandakan skor melalui penalti pada menit ke-74. Skuad Garuda akan menghadapi Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta pada partai ini akan dimainkan pada Senin 28 September 2026 mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Indonesia berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan 3 poin, sedangkan Malaysia dengan poin sama berada di tempat pertama karena unggul selisih 1 gol. Demikian pendengar informasi mengenai dunia olahraga, kondisi Ragnar dan James dan Emil dipantau jelang Derby Indonesia versus Malaysia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami di Ternate pagi ini, masih bersama Iqbal dan juga Mbak Ririn dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah.

Baik pendengar, masih kami hadirkan untuk Anda informasi mengenai dunia olahraga. Tim nasional bola voli putra Indonesia menderita kekalahan tipis dari Thailand melalui pertandingan panjang 5 set. Pertandingan pembuka Pool B Asian Games Aichi Nagoya 2026 tersebut berlangsung pada Minggu 27 September 2026. Kedua tim membuka perjuangan di Pool B pada arena Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium Jepang. Kedua negara langsung terlibat dalam persaingan ketat sejak set pertama pertandingan tersebut resmi dimulai. Indonesia mampu menjaga jarak angka tetap rapat meskipun Thailand tampil lebih tenang pada poin-poin akhir. Thailand akhirnya berhasil merebut kemenangan pada set pembuka tersebut lewat keunggulan skor tipis 25-23. Indonesia segera memberikan respon melalui permainan yang lebih agresif serta tekanan konsisten sepanjang set kedua. Skuad Merah Putih akhirnya mampu menyamakan kedudukan pertandingan setelah mengunci kemenangan set kedua dengan 25-20. Thailand kembali mengambil kendali permainan ketika persaingan sengit berlangsung rapat hingga akhir set ketiga. Thailand akhirnya menutup set tersebut lewat kemenangan 25-23 untuk kembali memimpin 2-1. Indonesia belum menyerah saat Boy Arnes Arabi bersama rekan-rekan meningkatkan tekanan pada set keempat. Indonesia berhasil memenangi set tersebut dengan skor 25-23 untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set kelima. Duel penentuan kembali berlangsung ketat sebelum Thailand berhasil memanfaatkan momen pada fase akhir pertandingan. Thailand memastikan keunggulan 3-2 setelah sukses merebut kemenangan set kelima lewat skor 25-23. Boy Arnes menjadi penyumbang angka terbanyak bagi Indonesia lewat 29 poin, disusul Farhan Halim dengan 22 poin. Napadet Binijde tampil paling produktif bagi Thailand lewat 34 poin, sementara Tanat Bamrung Pakdi menyumbang 24 poin. Kekalahan tipis skuad Merah Putih ini membuat persaingan antar negara di Pool B menjadi semakin terbuka. Selain Indonesia dan Thailand, Pool B Asian Games tersebut dihuni pula oleh Iran serta Kyrgyzstan. Demikian pendengar informasi mengenai Indonesia kalah tipis dari Thailand pada Asian Games 2026. Baik pendengar, selanjutnya pada pukul 7 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan untuk Anda lintas informasi. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat pagi pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, para alumni dan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP di Maluku Utara didorong tidak berhenti pada pencapaian akademik. Mereka diminta mengembalikan manfaat investasi pendidikan negara melalui kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Dorongan itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara, Sakop, saat menghadiri pelantikan pengurus wilayah Mata Garuda Maluku Utara periode 2026-2029 di Ternate pada Ahad 27 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bukhari Fauzul Rahman dilantik sebagai Ketua Mata Garuda Maluku Utara, didampingi Ali Firdaus sebagai Sekretaris. Sako mengatakan program LPDP merupakan bentuk komitmen negara melalui dana abadi pendidikan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Menurut dia, dana publik yang dialokasikan untuk pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk mencetak sumber daya manusia unggul. Karena itu, keberhasilan LPDP, kata Sakop, tidak semata diukur dari gelar akademik yang diperoleh para penerima beasiswa. Ia mendorong Mata Garuda Maluku Utara untuk menjadikan rapat kerja sebagai momentum menyusun program yang mampu menjawab persoalan pembangunan daerah. Dengan agenda tersebut, Mata Garuda Maluku Utara mencoba menggeser peran alumni LPDP dari sekedar penerima manfaat pendidikan menjadi bagian dari ekosistem pembangunan daerah, menggunakan pengetahuan, jejaring, dan pengalaman yang diperoleh melalui investasi negara untuk menjawab persoalan di daerah asal. Kita beralih ke informasi yang lain. Satu pengendara roda 2 di Kabupaten Halmahera Timur, Haltim, Maluku Utara dilaporkan meninggal dunia. Insiden ini terjadi setelah tabrakan kendaraan roda 2 yang terjadi di perempatan jalan raya depan perusahaan Adita, Desa Soagi Malaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur pada Minggu 27 September 2026 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Timur. Informasi yang dihimpun RRI.co.id, insiden ini terjadi setelah kendaraan Kawasaki dengan nomor polisi DG6379X yang dikendarai korban berinisial JM dari arah Maba menuju Gotowasi menghantam kendaraan roda 10 jenis Howo 380 tanpa nomor polisi baru keluar dari arah perusahaan. Laka maut ini mengakibatkan sopir berinisial AH langsung meninggalkan tempat kejadian perkara TKP dan menyerahkan diri ke Polres Halmahera Timur setelah dijemput dan diantarkan pihak keluarga. Kapolres Halmahera Timur AKBP Rona Buhatua Tambunan saat dikonfirmasi RRI.co.id membenarkan adanya insiden tersebut. Kapolres juga menjelaskan setelah kejadian Kapolsek Maba Selatan dan personel Satuan Lalu Lintas Satlantas langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan olah kejadian perkara atau TKP dan mengamankan kendaraan yang terlibat serta melakukan pengaturan arus lalu lintas dan mengumpulkan keterangan dari para saksi. Dirinya menyerahkan insiden ini akan tetapi diproses berdasarkan hukum yang berlaku yang disesuaikan dengan hasil penyelidikan dan alat bukti yang diperoleh di lapangan. Selaku Kapolres Halmahera Timur, dirinya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan agar selalu berhati-hati, mematuhi rambu dan aturan lalu lintas, menggunakan helm sesuai standar baik pengendara maupun penumpang untuk keselamatan bersama selama di jalan raya. Demikian Lintas Informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Udah gaji ya nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gaji ya nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Baik pendengar, satu lagu bagus yang sudah kita dengarkan sama-sama pendengar di pagi hari ini dari Armada, Pulang Malu Tak Pulang Rindu. Ya, semoga lagu ini bisa menghibur Anda dan bisa menambah semangat Anda di pagi hari ini. Baik pendengar, informasi dari daerah Maluku Utara masih kami hadirkan menemani Anda dan juga nasional. Ya, dan untuk Anda juga pendengar yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi ya di portal resmi kami rri.co.id ya, dan dapatkan informasi-informasi terupdate tentunya pendengar. Ya, terima kasih untuk Anda pendengar yang tetap setia mendengarkan kami di 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan melalui pemancar relay kami yang ada di Morotai ya, di 93,6 MHz, dan juga yang lagi mendengarkan di Maba Halmahera Timur di 88,5 MHz. Ya, terima kasih juga untuk Anda pendengar yang saat ini lagi mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Jangan lupa ya, yang belum ada aplikasi RRI Digital, ayo download segera dan dapat Anda dengarkan ya untuk RRI dimanapun Anda berada selama masih ada jaringan internet. Ya, dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang mendengarkan melalui MW 891 kHz. Oke, pendengar, informasi masih kami hadirkan untuk menemani waktu pagi Anda yang lagi dalam perjalanan ataupun masih di rumah ya, yang lagi menikmati secangkir kopi ataupun teh di pagi hari ini. Baik, pendengar, kita ke informasi dari daerah Maluku Utara. Konflik antar warga di Maluku Utara tak selalu berakhir di meja hijau, sehingga sepanjang hingga 20 September 2026 sebanyak 373 perkara terkait keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas berhasil dimediasi melalui pos bantuan hukum atau pos Bankum yang tersebar di desa dan kelurahan. Angka itu menunjukkan peran pos Bankum mulai bergeser dari sekedar tempat memperoleh bantuan hukum menjadi ruang penyelesaian konflik masyarakat di tingkat paling dekat dengan warga. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Budi Argap Situngkir mengatakan terdapat 1.182 pos Bankum yang telah tersebar di desa dan kelurahan di provinsi tersebut. Layanan ini dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis untuk memperoleh konsultasi, mediasi, maupun advokasi hukum. Menurut Arga, penyelesaian persoalan di tengah masyarakat tidak harus menunggu konflik berkembang menjadi perkara yang dibawa ke pengadilan. Pos Bankum, kata dia, dapat menjadi ruang awal untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih dan mencari jalan keluar secara damai. Kata Arga, pada Sabtu 27 September 2026, mari bersama kita jaga perdamaian dan persaudaraan. Kami mendorong agar penyelesaian konflik di antar masyarakat dapat diselesaikan melalui pos Bankum pada setiap desa maupun kelurahan di Maluku Utara. Ia mengatakan pos Bankum hadir untuk menjembatani persoalan hukum masyarakat melalui mediasi, advokasi, dan konsultasi. Dengan mekanisme tersebut, masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan persoalan tanpa harus terjebak dalam konflik berkepanjangan. Bagi Arga, keterlibatan berbagai unsur tersebut penting karena konflik masyarakat kerap memiliki dimensi sosial yang tidak cukup diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum formal. Kementerian Hukum Maluku Utara mengapresiasi sinergi tersebut. Penyelesaian konflik sedini mungkin dinilai dapat menjaga hubungan sosial sekaligus menjaga persoalan kecil berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Mia Kusuma Fitriana mengatakan keberadaan pos Bankum ditujukan untuk memperluas akses keadilan, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi maupun pemahaman mengenai hukum. Di Maluku Utara, 373 perkara Kamtibmas yang telah dimediasi hingga September menjadi gambaran bahwa penyelesaian konflik dapat dimulai dari tingkat paling bawah, desa dan kelurahan. Pos Bankum menjadi salah satu instrumen yang disiapkan negara agar persoalan hukum warga tidak selalu berujung pada proses peradilan. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Apresiasi aspirasi warga Kelurahan Toboleu, Kota Ternate tidak berhenti pada permintaan pembangunan fisik. Dalam reses, Ketua DPRD Maluku Utara M. Iqbal Rurai
Pada Minggu 27 September 2026, warga membawa persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Masjid yang tak lagi mampu menampung jamaah, akses jalan yang terputus, hingga keterbatasan ruang untuk kegiatan warga. Reses digelar sederhana di halaman rumah warga yang dipasangi tenda di tengah permukiman yang padat. Warga bergantian menyampaikan kebutuhan lingkungan kepada politikus partai Golkar tersebut. Salah satu aspirasi datang dari warga terkait Masjid Al-Mirza. Haja Nusrapati mengatakan kapasitas masjid yang terbatas membuat jamaah kesulitan beribadah, terutama pada Ramadan dan kegiatan keagamaan seperti maulid. Menurut dia, warga dan ibu-ibu majelis telah menyepakati satu proposal untuk mendukung pembangunan Masjid Al-Mirza. Mereka berharap usulan tersebut dapat segera mendapat perhatian pemerintah dan semoga masjid ini cepat terselesaikan. Imam Masjid Al-Mirza Ismail Haji Umar mengatakan, masjid tersebut sebelumnya merupakan musala, namun sekitar 2 tahun terakhir telah difungsikan sebagai masjid. Masalahnya, warga yang tinggal di bagian belakang permukiman tidak memiliki akses langsung menuju masjid. Mereka harus memutar melalui jalur lain untuk mengikuti sholat berjamaah termasuk sholat Jumat. Karena itu warga meminta adanya jalan tembus dengan lebar sekitar 1,5 meter. Jalan tersebut dinilai cukup untuk pejalan kaki maupun kendaraan roda 2. Permintaan itu menjadi perhatian khusus karena lahan yang memungkinkan untuk membuka akses disebut berada di sekitar tanah milik Iqbal. Selain akses jalan, warga meminta 2 unit tenda berukuran 4x6 meter. Permintaan ini berkaitan dengan kondisi permukiman Toboleu yang padat dan minim ruang terbuka. Ismail mengatakan keterbatasan lahan membuat warga kesulitan ketika menggelar kegiatan keluarga, kegiatan sosial hingga saat ada warga meninggal dunia. Iqbal merespon langsung sejumlah aspirasi tersebut. Ia mengatakan usulan masyarakat dalam reses akan menjadi bagian dari pembahasan program pemerintah daerah untuk APBD 2027 melalui pokok-pokok pikiran atau POKIR DPRD. Menurut dia, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat di berbagai titik reses anggota DPRD akan dikawal agar masuk dalam perencanaan pembangunan daerah. Iqbal juga meninjau langsung kondisi Masjid Al-Mirza setelah mendengar aspirasi warga terkait permintaan jalan tembus. Ia mengatakan akan melihat kondisi lahan terlebih dahulu. Ia mengakui terdapat lahan miliknya di kawasan tersebut dan baru mengetahui bahwa warga membutuhkan akses untuk membuka jalan. Namun untuk pembangunan masjid, Iqbal meminta warga memahami bahwa kemampuan pemerintah daerah tetap bergantung pada kapasitas APBD. Menurut dia, pemerintah tidak selalu dapat memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan hingga selesai. Besaran dukungan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Reses di Toboleu pada akhirnya memperlihatkan persoalan pembangunan dari skala paling dekat dengan warga. Jalan yang hanya membutuhkan ruang sekitar 1,5 meter. Masjid yang kekurangan daya tampung hingga tenda untuk kegiatan sosial menjadi kebutuhan yang kini harus diterjemahkan menjadi program pemerintah. Ya itu dia pendengar informasi mengenai reses Ketua DPRD Maluku Utara, warga Toboleu titip akses jalan hingga masjid. Untuk informasi ini juga dapat Anda baca kembali di situs resmi kami rri.co.id. Tetap bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desindra Dedi Kurniawan, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate BMKG, sekaligus Koordinator BMKG Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu sukses, jaya di udara, informasinya selalu ditunggu oleh masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat, dan RRI semoga selalu tetap di hati masyarakat Maluku Utara. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi

101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita dengarkan lagu bagus dari Tulus dengan judul Teh Hijau yang sudah menemani kita hingga pukul 7 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda pendengar, semangat pagi juga untuk Anda dan pendengar pagi ini juga ya, untuk di RRI Ternate mengadakan apel ya, apel pagi. Tentunya setiap hari Senin ya pendengar, ini mengadakan apel pagi. Bagaimana untuk Anda pendengar, apakah ya sudah melakukan apel pagi ataupun belum pendengar ya? Biasa kalau di instansi-instansi pemerintahan ya, kalau setiap pagi kalau Anda jalan atau Anda bepergian ya pendengar, pasti melihat ya instansi dari pemerintahan melakukan apel pagi ya, atau upacara pagi. Begitupun di sekolah-sekolah ya pendengar ya, mengadakan upacara. Oke pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami ucapkan juga untuk Anda yang sudah kembali beraktivitas, selamat beraktivitas. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda informasi harga pangan yang kami kutip dari PIHPS Nasional, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, yang kami kutip dari bi.go.id. Dan pendengar, untuk harga rata-rata dan perubahan yang diperbarui pada 25 September 2026 untuk harga bawang merah ukuran sedang dengan harga Rp60.000 per kilogram, bawang putih ukuran sedang Rp60.000 per kilogram. Kemudian untuk beras kualitas bawah 1, Rp15.750 per kilogram. Kemudian untuk kualitas bawah 2, untuk beras kualitas bawah 2, dengan harga Rp17.500 per kilogram. Selanjutnya beras kualitas medium 1, dengan harga Rp18.000 per kilogram. Selanjutnya pendengar, untuk beras kualitas medium 2, Rp16.750 per kilogram. Dan selanjutnya untuk beras kualitas super 1, Rp19.750 per kilogram. Dan untuk beras kualitas super 2 dengan harga Rp18.750 per kilogram. Kemudian pendengar, untuk cabai merah besar dengan harga Rp130.000 per kilogram, untuk cabai merah keriting Rp100.000 per kilogram. Dan untuk cabai rawit hijau pendengar dengan harga Rp150.000 untuk per kilogramnya, ini mengalami penurunan yaitu 1,64% atau Rp2.500. Selanjutnya pendengar, untuk cabai rawit merah, ini dengan harga Rp155.000 per kilogram. Kita beralih ke selanjutnya pendengar, yaitu daging ayam ras segar dengan harga Rp43.750 per kilogram. Untuk daging sapi kualitas 1 dengan harga Rp150.000 per kilogram. Kemudian untuk gula pasir lokal Rp21.000 per kilogram. Untuk minyak goreng curah Rp24.000 per kilogram. Dan untuk minyak goreng kemasan bermerek 1 dengan harga Rp27.500 per kilogram. Minyak goreng kemasan bermerek 2 dengan harga Rp22.500 per kilogram. Telur ayam ras segar harga Rp41.250 per kilogram. Itu dia pendengar, untuk informasi harga pangan untuk di pasar tradisional di Kota Ternate. Oke, baik pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Informasi yang kami kutip dari Harian Mahlud Pos untuk edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Kita ke Sovivi pendengar. Pemerintah evaluasi ribuan P3K 184 buat pelanggaran. Ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkup pemerintah provinsi atau Pemprov Maluku Utara dievaluasi. Hasil evaluasi Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Maluku Utara ini ditemukan dari 4.137 P3K terdapat 184 orang atau 4,45% yang melakukan pelanggaran dan memerlukan tindak lanjut. Dalam data BKD Maluku Utara, dari 184 P3K tersebut, mayoritas merupakan tenaga guru, tercatat 167 orang atau 90,76% merupakan P3K guru, sedangkan 17 orang atau 9,24% adalah tenaga teknis.
Untuk tenaga guru, 167 orang yang teridentifikasi tersebar pada 10 kabupaten kota di Maluku Utara. Dan pendengar, terbanyak berada di Kabupaten Halmahera Selatan dengan 47 orang atau 28,14%. Disusul Taliabu 21 orang atau 12,57%. Halmahera Utara 20 orang atau 11,98%. Dan Halmahera Barat 17 orang atau 10,18%. Selanjutnya, Kepulauan Sula sebanyak 16 orang atau 9,58%. Kota Tidore Kepulauan 13 orang atau 7,78%. Kabupaten Halmahera Tengah 12 orang atau 7,19%. Pulau Morotai 9 orang atau 5,39%. Kemudian Halmahera Timur 7 orang atau 4,19%. Serta Kota Ternate 5 orang atau 2,99%. Totalnya 167 P3K tenaga guru. Sementara itu pendengar, 17 P3K tenaga teknis yang teridentifikasi tersebar di 9 unit kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Rinciannya 4 orang berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 3 orang di Biro, 2 orang di Sekretariat DPRD, 2 orang di Satuan Polisi Pamong Praja, dan 2 orang di Dinas Komunikasi dan Informatika Maluku Utara. Kemudian masing-masing 1 orang berada di BKD, BPKAD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan, sehingga totalnya 17 P3K tenaga teknis. PLT Kepala BKD Maluku Utara, Julkifli Bian, mengatakan 184 P3K tersebut akan ditindaklanjuti dengan pemanggilan terhadap masing-masing pegawai untuk menjalani klarifikasi. BKD akan meminta keterangan melalui sidang terhadap pegawai yang bersangkutan. Julkifli menegaskan temuan tersebut masih harus diverifikasi dan divalidasi secara individual. Pemeriksaan akan mencermati dokumen penempatan, daftar hadir, laporan pelaksanaan tugas, hasil penilaian kinerja, serta keterangan dari atasan langsung. Baik pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Informasi masih kami kutip dari harian Malutpos ya, untuk edisi terbaru hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kita ke informasi mengenai SKP terlambat, TPP ikut tersendat, yang kami kutip dari harian Malutpos. Dan ini di halaman ke-10. Pendengar, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda memperingatkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah atau PDET agar tidak lalai mengurus administrasi kepegawaian, khususnya sasaran kinerja pegawai atau SKP. Terlambatan penginputan SKP, kata Sherly, dapat berimbas langsung pada pencairan tambahan penghasilan pegawai atau TPP aparatur sipil negara ASN. Karena itu seluruh SKP pegawai diminta sudah masuk paling lambat sebelum tanggal 15 setiap bulan. Ia minta mereka OPD harus on time, kalau tidak pembayaran TPP-nya akan terlambat, jadi salahnya di mereka. Kata Sherly kepada Malutpos akhir pekan kemarin. Sherly menegaskan ketetapan waktu penginputan SKP menjadi bagian penting dalam proses administrasi pembayaran TPP. Karena itu tidak boleh ada OPD yang menunda-nunda pemasukan dokumen hingga melewati batas waktu. Ia minta seluruh SKP OPD sudah harus masuk sebelum tanggal 15 agar pencairan TPP tidak terlambat. Menurut Sherly, keterlambatan pembayaran TPP yang terjadi dari tahun ke tahun salah satunya berkaitan dengan lambatnya proses penginputan dan pemasukan SKP oleh ASN. Karena itu pimpinan OPD diminta tidak hanya menunggu proses administrasi berjalan, tapi aktif memastikan seluruh ASN di lingkungan kerjanya memenuhi kewajiban tersebut sesuai tenggat waktu. Ya, itu dia pendengar informasi yang kami kutip dari harian Malutpos ya. Anda bisa baca juga di harian Malutpos untuk edisi hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kita ke informasi yang kami kutip dari rri.co.id.
Pendengar, kepolisian sektor Polsek Ternate Utara merespon laporan masyarakat terkait dugaan penggunaan senjata api untuk menakut-nakuti sejumlah anak di lingkungan Tobenga, Kelurahan Kasturian, Kecamatan Ternate Utara, pada Jumat 25 September 2026 malam. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel piket SPKT Polsek Ternate Utara mendatangi lokasi sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Setelah dilakukan pengecekan dan klarifikasi, benda yang sempat disangka sebagai senjata api dipastikan merupakan senjata mainan. Kasih Humas Polres Ternate Ibtu Ekan Mukadar menjelaskan benda tersebut digunakan warga berinisial WL 38 tahun saat menegur tiga anak yang berada di sekitar kandang ayam di belakang rumahnya. WL sebelumnya mendengar suara keributan dan keluar untuk mengecek sumber suara. Penggunaan benda mainan tersebut kemudian menimbulkan kesalahpahaman karena disangka sebagai senjata api oleh anak-anak. Situasi itu sempat membuat warga sekitar resah. Polisi kemudian meminta WL memberikan klarifikasi di hadapan warga setelah mendapat penjelasan. Pemasalahan untuk permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan kedua pihak sepakat berdamai. Sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Timur, situasi di lingkungan Tobenga kembali aman dan kondusif. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi serta segera melaporkan setiap kejadian yang berpotensi mengganggu Kamtibmas kepada pihak kepolisian. Demikian mendengar informasi mengenai polisi pastikan benda yang diduga senjata api di Tobenga ternyata mainan. Oke pendengar, masih kami hadirkan beragam informasi untuk Anda dan pendengar pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan, ada dialog interaktif dalam studio Ternate pagi ini. Bersama narasumber ada Bapak Sofyan Ali, SE, Wakil Ketua KI Provinsi Maluku Utara, dan juga Bapak Firjal S. Sos, MSI. Ini selaku Koordinator Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi KI Provinsi Maluku Utara. Memperingati Hari Internasional Right to Know Day, informasi terbuka publik.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi. Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar ya. Tetap semangat untuk Anda yang saat ini sudah mulai beraktivitas. Dan semoga aktivitas Anda berjalan dengan lancar untuk di pagi hari ini. Baik pendengar, informasi dari daerah Maluku Utara masih kami hadirkan yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Polres Ternate melalui tim Pul Baket Polsek Ternate Selatan berhasil mengungkap kasus kecelakaan lalu lintas yang diduga melibatkan aksi tabrak lari dan viral di media sosial. Terduga pelaku berinisial PNFB 20 tahun diamankan saat tiba di Pelabuhan Bastiong, Kota Ternate pada Sabtu 26 September 2026. Sebelumnya, PNFB diketahui berada di Desa Bobawa, Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan. Kasih Humas Polres Ternate Ibtu Eka Nemukadar mengatakan pengungkapan dilakukan setelah personel Pul Baket melakukan penyelidikan sejak Jumat 25 September 2026. Petugas mengumpulkan keterangan saksi dan memantau rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan alamat terduga pelaku di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah. Di rumah tersebut, polisi menemukan sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah hitam bernomor polisi DG 2317 Kika yang diduga digunakan saat kecelakaan. Setelah diamankan, PNFB menjalani pemeriksaan awal di Makopolsek Ternate Selatan. Dalam pemeriksaan tersebut, PNFB mengakui dirinya sebagai pengendara sepeda motor yang terlibat dalam kecelakaan di lingkungan Jerbus, Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Ternate Selatan. Selanjutnya, barang bukti berupa sepeda motor, helm, pakaian, dan sandal diserahkan kepada unit Laka Satlantas Polres Ternate. Terduga pelaku juga dibawa ke Satlantas Polres Ternate untuk menjalani proses pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum. Demikian pendengar, informasi mengenai Polres Ternate ungkap tabrak lari viral di media sosial. Oke pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Dan sesaat lagi pendengar ya, setelah lintas informasi, jangan lewatkan ada dialog interaktif Ternate pagi ini dengan tema atau topik yang dibahas yaitu mengenai informasi terbuka, publik berdaya, demokrasi terjaga. Dan narasumber yang akan hadir pendengar yaitu ada Bapak Sofian Ali SE, Wakil Ketua KI Provinsi Maluku Utara, dan juga Bapak Firjal Esos MSI, ini selaku koordinator bidang advokasi, sosialisasi dan edukasi KI Provinsi Maluku Utara, dan nanti akan dipandu oleh rekan Wahyudi Yahya. Oke. Anda juga bisa bergabung ya pendengar untuk di dialog interaktif Ternate pagi ini. Anda bisa bergabung ataupun berinteraksi di 0921312551 dan juga 0821203751180. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Sebaiknya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat pagi pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, menghadapi medan sulit dan keterbatasan sarana pemadaman, Kodim 1508 Tobelo mendorong inovasi peralatan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Halmahera Utara. Dandim 1508 Tobelo Letkol Kaf Ramadhani Akbar mengusulkan modifikasi sepeda motor trail yang dilengkapi mesin pompa dan tangki air portable untuk menjangkau titik api yang tidak dapat dilakukan dilalui kendaraan pemadam berukuran besar. Berdasarkan pemantauan di sejumlah wilayah termasuk Tobelo Barat dan Kau Teluk, keterbatasan sarana masih menjadi kendala dalam pemadaman. Personel di lapangan terus mengoptimalkan peralatan yang tersedia termasuk kendaraan pengangkut air. Dandim juga menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, perusahaan, dan masyarakat. Tim tanggap cepat perusahaan diharapkan dapat disiagakan dan berkoordinasi dengan Polres, Polsek, Koramil, serta unsur terkait untuk mempercepat respon di lapangan. Kodim 1508 Tobelo siap mendukung pemerintah daerah melalui pengerahan personel, koordinasi kewilayahan, dan respon cepat guna mencegah titik api meluas serta menekan dampak karhutla terhadap masyarakat dan lingkungan. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Kepolisian Resor Ternate mengimbau pemilik dan penghuni rumah kos di Kota Ternate meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kejahatan 3C, yakni pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan curas, dan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto mengatakan imbauan tersebut merupakan langkah preventif untuk menjaga keamanan lingkungan sekaligus mendorong peran aktif masyarakat dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Ia meminta pemilik kos mendata identitas setiap penghuni dan melaporkan kepada ketua RT RW setempat. Pemilik kos juga diimbau memasang kamera pengawas CCTV di bagian luar kos untuk membantu pemantauan lingkungan. Sementara itu, penghuni kos diminta menerima tamu hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Jika terdapat tamu yang hendak bermalam, penghuni wajib melaporkan kepada pemilik kos dan ketua RT RW setempat. Demikian Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda dialog interaktif Ternate pagi ini ya, dengan tema yaitu informasi terbuka, publik berdaya, demokrasi terjaga. Dan untuk narasumber yang bakal hadir di pagi hari ini pendengar, ada Bapak Sofyan Ali SE, Wakil Ketua KI Provinsi Maluku Utara, dan juga Bapak Firjal S. Sos, MSI, selaku Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi KI Provinsi Maluku Utara. Dan sesaat lagi pendengar ya, akan dipandu oleh rekan kami Bung Wahyudi Yahya. Anda juga bisa bergabung pendengar ya untuk line telepon 0921 3125521 dan juga WhatsApp 0821 2037 5180.

0: Ya, terima kasih Bung Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wahidi Yahya kembali menyapa Anda dalam program Dialog Interaktif Ternate pagi ini. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, hari ini 28 September 2026 dunia memperingati International Right to Know Day atau Hari Hak Untuk Tahu Internasional. Momentum ini mengingatkan kita bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana negara dan badan publik menjalankan kewenangannya. Sementara badan publik pun memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang menjadi hak masyarakat dapat diakses secara transparan dan akuntabel. Namun pertanyaannya kemudian, sejauh mana prinsip keterbukaan informasi tersebut benar-benar telah menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan kita? Apakah masyarakat Maluku Utara sudah cukup memahami memperoleh informasi publik merupakan hak, bukan sekedar permintaan kepada pemerintah? Dan sebaliknya, apakah badan publik sudah melihat keterbukaan informasi dan bukan sebagai beban administratif, tetapi sebagai bagian dari mekanisme membangun kepercayaan publik, memperkuat demokrasi kita? Inilah yang akan kita bahas di Ternate pagi ini dengan tema informasi terbuka, publik berdaya, demokrasi terjaga. Sudah hadir dalam studio bersama Bapak Sofyan Ali SE selaku Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara. Assalamualaikum Pak Sofyan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Pak Sofyan sudah tidak asing lagi ya. Selamat pagi, tidak asing lagi di Pro 1 RRI Ternate karena beliau sebelumnya adalah Ketua Ombudsman Maluku Utara. Dan juga sudah ada narasumber kedua kita, Bung Firjal, SOS MSI, Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Firjal.
2: Selamat pagi Bung Yudi.
0: Baik, senang sekali saya bertatap muka dengan Bung Firjal di studio pagi ini. Beliau adalah jurnalis Maluku Utara yang hari ini mengemban amanah sebagai komisioner Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara. Baik, terima kasih kedua narasumber sudah bersedia hadir di Dialog Ternate pagi ini. Kita mengawali dari Pak Sofyan, dari perspektif yang paling mendasar ketika kita berbicara tentang hak masyarakat untuk tahu sebenarnya seberapa fundamental hak tersebut dalam kehidupan demokrasi.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar Radio Republik Indonesia stasiun Ternate yang berbahagia. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama pada pagi yang cerah ini, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh reporter kita, bahwa seberapa fundamental sih hak-hak masyarakat untuk tahu atau untuk mendapatkan informasi ini. Memang secara garis besar di Indonesia, khususnya di konstitusi kita, itu secara jelas di Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu jelas sekali mengamanatkan di dalam pasal 28 huruf F ya, bahwa setiap warga negara, setiap manusia itu berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi dalam rangka untuk mengembangkan kepribadian dan sosial, lingkungan sosialnya, serta mendapatkan, memperoleh, mengelola, dan menyimpan serta menyiarkan, menyampaikan informasi berdasarkan akses-akses yang tersedia. Ini artinya apa? Bahwa konstitusi kita itu telah menjamin hak untuk mendapatkan informasi itu sebagai hak asasi manusia. Makanya dia diatur di dalam pasal bab khusus tentang hak asasi manusia di dalam konstitusi kita. Jadi berbicara tentang pengetahuan, informasi ini adalah merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh negara. Sudah dijamin oleh negara. Kemudian diterjemahkan di dalam undang-undang KIP, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan beberapa peraturan-peraturan turunan lainnya di negara kita. Nah, kenapa kemudian ini sangat fundamental? Oleh karena beberapa hal yang harus perlu kita lihat. Pertama adalah bahwa sistem demokrasi kita ini adalah sistem demokrasi yang sehat apabila informasi, dokumentasi, dokumen, dan pengetahuan-pengetahuan masyarakat itu dibangun di atas falsafah kejujuran, falsafah keterbukaan informasi, sehingga masyarakat kita itu betul-betul tercerahkan. Nah, proses demokrasi juga akan, proses pembangunan juga akan berjalan dengan baik, dan masyarakat bisa berpartisipasi dengan baik kalau masyarakat mengetahui dengan jelas apa sesungguhnya proses-proses pembangunan yang sedang berjalan sekarang ini, dan masyarakat diberikan ruang untuk bisa berpartisipasi secara aktif dalam rangka untuk pembangunan. Oleh karenanya, keterbukaan informasi menjadi sesuatu yang sangat fundamental dan dijamin oleh pemerintah.
0: Okay.
1: Nah, itu yang menjadi catatan kita berkaitan dengan hak-hak masyarakat untuk tahu. Dan KIP punya kewajiban, kewenangan untuk memastikan bagaimana penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah itu betul-betul menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan masyarakat juga berhak dan dimudahkan untuk mengakses informasi yang tersedia yang disiapkan oleh lembaga-lembaga publik yang ada, terutama di Provinsi Maluku Utara.
0: Ya, Pak Man, kita kan sering mendengar istilah keterbukaan informasi publik, tetapi bagi masyarakat yang awam gitu ya, apa yang sebenarnya dimaksud dengan informasi publik yang wajib dibuka oleh pemerintah? Karena kan sering sekali data yang kemudian diminta oleh mungkin lembaga LSM atau masyarakat, ini sering kali dibilang ini tidak bisa dibuka, tidak bisa diakses. Nah, sebenarnya sih apa sih informasi yang tidak boleh dibuka dan harus dibuka ke publik?
1: Sebenarnya pada prinsipnya bahwa setiap informasi publik itu terbuka. Jadi pada prinsipnya setiap informasi itu adalah informasi yang terbuka untuk diketahui, kecuali informasi yang dikecualikan. Jadi semua informasi itu adalah informasi yang terbuka, kecuali informasi yang dikecualikan. Nah, tentu informasi publik ini adalah seluruh informasi-informasi yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan negara, proses penyelenggaraan pemerintahan, proses penyelenggaraan pembangunan. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan informasi yang dikecualikan ini memang diatur di dalam peraturan kita, di dalam undang-undang. Itu jelas sekali informasi-informasi yang mungkin dari sisi dari sisi ekonomi itu adalah sesuatu yang mencederai, katakanlah misalnya, yang menyebabkan ada beberapa informasi di bidang ekonomi yang dikecualikan, terutama berkaitan dengan kekayaan negara, negara. Kemudian yang kedua berkaitan dengan keamanan, keamanan dan informasi-informasi lain yang sifatnya pribadi yang dijamin oleh undang-undang yang tidak boleh diketahui oleh publik. Selain itu, informasi-informasi tersebut adalah informasi-informasi yang sifatnya umum dan wajib untuk disediakan. Okay. Baik itu klasifikasinya pada saat itu serta-merta, atau informasi-informasi berkala, atau informasi-informasi yang sifatnya bisa disediakan secara periodik dan dapat diakses berdasarkan permintaan dari masyarakat.
0: Oke, okay, baik. Saya balik ke Bang Firjal.
2: Yes.
0: Dari sisi edukasi, sebenarnya berapa banyak sih masyarakat Maluku Utara yang sudah memahami dan memperoleh informasi merupakan hak mereka? Nah, kita tahu bahwa di kepemimpinan sebelumnya, nyaris kami tidak mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan Komisi Informasi. Nah, di era saat ini, apakah Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara sudah memiliki data seberapa banyak sih masyarakat Maluku Utara sudah memahami tentang keterbukaan informasi publik ini, bahwa mereka punya hak ya untuk mendapatkan informasi ke pemerintah maupun ke badan publik lainnya? Silakan Bung Firjal.
2: Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Bang Yudi, dan khususnya RRI Ternate Pro 1 telah mengundang kami. Ini kesempatan yang cukup luar biasa bagi kami bertepatan dengan hari Tahu Sedunia. Dan ini bertepatan dengan World News juga di hari yang sama. Jadi sebuah momen yang paling penting, terutama saya dengan background sebagai jurnalis, saya kira ini sangat penting. Langsung ke pertanyaan Bung Yudi tadi, sejauh mana data yang diperoleh saat ini. Kalau kita lihat sejauh ini keterbukaan informasi di Maluku Utara itu masih berada pada data di KIP, di IKIP tahun 2025 yang data 2024 yang diupdate di 2025 ini, itu kita berada di posisi yang sedang gitu. Nah, ada beberapa catatan yang paling penting di untuk keterbukaan informasi di Maluku Utara adalah sebenarnya catatan yang paling penting yang perlu dilihat adalah di bagaimana komitmen pemerintah dalam mengawal keterbukaan informasi itu sendiri, karena kita lihat bahwa semangat daripada keterbukaan informasi adalah semangat bagaimana transparansi, akuntabilitas, dan hak warga negara untuk mengakses informasi ini secara terbuka. Dalam hal ini adalah sebagaimana diatur oleh undang-undang keterbukaan informasi, dalam hal ini adalah lembaga publik, badan publik dalam hal ini yang mengelola APBN, APBD, partai politik, dan sumbangan masyarakat. Nah, itu adalah badan-badan publik yang kemudian masyarakat punya hak mengakses informasi itu. Okay. Namun masalahnya hari ini adalah yang terjadi, akses masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut masih belum teredukasi. Masyarakat belum teredukasi. Ternyata masyarakat punya hak untuk mengakses informasi tersebut. Nah, posisi daripada KIP ini sebenarnya sangat krusial. Nah, 2021-2022 kita masuk dalam wilayah yang paling tidak informatif, provinsi yang paling tidak informatif. Salah satu indikator, ada beberapa indikator menjadi penilaian. Salah satu indikator yang paling krusial adalah di jurnalis, kekerasan terhadap jurnalis, itu bagaimana akses masyarakat mendapatkan informasi di wilayah hukum dan kriminal itu terbatas. Nah, itu yang menjadi indikator, misalnya bagaimana orang mendapatkan update terbaru tentang penyelidikan dan penyidikan sebuah kasus itu terbatas. Nah, oleh karena itu kita masuk dalam wilayah informasi yang terburuk, belum termasuk dalam provinsi yang informatif. Nah, saat ini pemerintah provinsi dalam hal ini lagi menggenjot bagaimana mengangkat Maluku Utara ke ranah arah yang Maluku Utara lebih menuju ke provinsi yang informatif. Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah adalah mendorong SPBE itu, sistem pemerintahan berbasis elektronik, dengan bagaimana mendorong pengelola badan informasi publik ini lebih menyediakan data-data yang bisa diakses oleh masyarakat. Contoh yang paling sederhana, data yang kami pantau dari apa yang kemudian dibuat, kita lihat pantauan sederhana saja, website dari pemerintah provinsi Maluku Utara saat ini itu rata-rata hampir tidak mengupdate data-data yang sebenarnya harus diakses oleh publik, misalnya data-data sederhana APBD dan paling sederhana struktur organisasi pun tidak terpampang. Nah, ini menjadi alasan yang paling krusial sebenarnya masalah kita keterbukaan informasi di Maluku Utara saat ini. Saya kira
0: ya, tadi itu sudah disampaikan kepada pemerintah provinsi Maluku Utara koordinasi dengan KIP bahwa ternyata kita Maluku Utara kondisinya masih seperti ini, sehingga perlu dilakukan pembenahan sehingga pada saat penilaian mungkin di 2026-2027 itu bisa ada perubahan ya, atau ada peningkatan lah status informasi, keterbukaan informasi kita di Maluku Utara.
2: Saat ini lagi diadakan MONEF, ini lagi berlangsung. Kita mungkin di awal-awal pertengahan di bulan Oktober mungkin hasilnya sudah diumumkan. Masalahnya beberapa indikator hasil dari koordinasi kami dengan Kominfo yang punya TUSI tersebut soal bagaimana pengelolaan informasi berbasis elektronik ini sebagai capaian, bagaimana indikator untuk mengukur keterbukaan informasi publik ini, yang dilihat itu masalahnya beberapa website dari pemerintah pun tidak aktif. Nah, itu akan menjadi catatan, saya kira itu menjadi catatan. Ini jadi anomalinya begini. Di satu sisi pemerintah dalam hal ini gubernur provinsi Maluku Utara, warga Indonesia cukup kenal secara luas lah dengan personal brand yang cakap dalam bagaimana komunikasi publiknya, tapi di sisi lain tidak diiringi oleh badan publik yang secara gamblang menerjemahkan akuntabilitas dan mengupdate data-data itu ke publik. Nah, itu yang saya kira anomalinya di situ. Nah, ini yang kemudian harus dibenahi oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dalam hal ini kami, tusi kami adalah bagaimana menjadi jembatan informasi antara masyarakat dengan pemerintah atau badan publik. Tusi kami adalah mengawasi itu, dan untuk menjamin keterbukaan itu, ya apa yang kemudian menjadi indikator penilaian untuk keterbukaan, saya kira ini penting untuk menjadi evaluasi dari pemerintah. Saya kira itu.
0: Oke, baik, kita akan mempertajam di sana. Ataupun saya kembali ke Pak Sofyan. Dalam pengalaman Komisi Informasi, persoalan apa yang paling sering membuat masyarakat kesulitan untuk mendapatkan informasi dari badan publik, khususnya di Provinsi Maluku Utara?
1: Ya, kalau berbicara tentang persoalan yang sering dihadapi oleh masyarakat dalam mengakses informasi, memang secara umum informasi-informasi publik itu tidak tersedia. Yang pertama, tidak tersedia di badan-badan publik. Kemudian yang kedua adalah sarana untuk mengakses. Sarana masyarakat untuk mengakses informasi itu belum dimiliki dengan baik. Nah, kendala utamanya memang persoalan rentan kendali. Sehingga tidak bisa tidak bahwa kita harus memanfaatkan teknologi digital yang selama ini sudah berkembang luar biasa pada saat sekarang ini. Nah, sehingga tidak ada lagi alasan bagi badan-badan publik untuk tidak menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, masyarakat di wilayah manapun di Provinsi Maluku Utara ini itu dapat mengaksesnya. Tidak bisa kita menerjemahkan bahwa karena wilayah geografis yang terdiri dari pulau-pulau kemudian itu menjadi kendala, meskipun kenyataannya itu adalah kendala utama kita, letak geografis. Tetapi kalau berbicara tentang persoalan digitalisasi informasi, saya kira itu sudah tidak lagi menjadi kendala.
0: Iya, apalagi saat ini jadikan internet juga sudah menyebar hampir ke seluruh wilayah Maluku Utara.
1: Hampir ke seluruh Maluku Utara. Sehingga informasi apapun yang dibutuhkan di pelosok-pelosok desa maupun di pulau-pulau terpencil atau terkecil sekalipun, itu dapat diakses oleh masyarakat. Nah, tinggal kemudian ketersediaan informasi. Nah, oleh karenanya kita mendorong bagaimana perubahan pola pikir, mindset daripada badan-badan publik ini tentang bagaimana digitalisasi daripada informasi. Tidak hanya sekedar berbicara tentang website dan laman-laman tertentu yang disediakan, tetapi ini berkaitan dengan pola pikir kita bahwa pemerintah itu memang tidak bisa lagi menutup diri terhadap perubahan-perubahan digital yang ada sekarang ini, sehingga melakukan perbaikan-perbaikan, senantiasa mengupdate informasi dan dokumen-dokumen publik di badan-badan publik, meskipun kita tahu bahwasanya badan publik yang ada di Provinsi Maluku Utara ini tidak sedikit. Berdasarkan kriteria yang ada, ya di catatan kami itu tidak kurang dari 4.000 badan publik yang ada di Provinsi Maluku Utara, mulai dari tingkat provinsi sampai ke desa. Nah, itu yang harus dilihat, kemudian menjadi gerakan bersama badan-badan publik tentang proses digitalisasi ini. Nah, sehingga ketika saya berada di Ternate untuk mengakses informasi tentang pembangunan desa di desa saya, itu bisa saya akses informasi-informasi itu, bagaimana perkembangan pembangunan, pelaksanaan alokasi dana desa dan sebagainya, itu bisa diakses dimanapun kita berada, sehingga kita bisa memberikan masukan, informasi, perbaikan-perbaikan yang diperlukan dalam rangka untuk pembangunan kita. Nah, inilah yang harus kita dorong, dan ke depan kita akan KI bersama-sama dengan pemerintah provinsi mendorong gerakan ini menjadi gerakan bersama. Makanya dalam waktu dekat ini kita akan menyelenggarakan juga kegiatan yang kemudian kita sebut sebagai Kickstart Maluku Utara menuju provinsi informatif. Nah, ini bagi kita ini adalah gerakan bersama, kesadaran bersama untuk melakukan proses digitalisasi, tidak hanya tentang informasi-informasi dan dokumen-dokumen, tetapi berkaitan juga dengan pola pikir dan mindset daripada penyelenggara negara kita.
0: Ya, kalau terkait ketika informasi publik ini, jangan sampai memang masyarakat sendiri yang belum tahu ya bagaimana caranya untuk mengakses informasi itu sendiri. Nah, bagaimana upaya dari Komisi Informasi ini memang sosialisasikan kepada masyarakat hal-hal yang sebenarnya mereka punya hak gitu ya untuk tahu informasinya, dan bagaimana caranya bisa mengakses informasi itu, apakah melalui akses website atau menyurat atau seperti apa, mungkin mereka juga belum bisa mengetahuinya. Mungkin Pak Firjan bisa sampaikan langkah-langkah apa nanti yang dilakukan oleh Komisi Informasi di pengurusan yang baru ini agar masyarakat secara umum itu bisa mengetahui bagaimana caranya bisa mengakses informasi-informasi di pemerintah maupun di badan publik lainnya yang ada di Maluku Utara khususnya.
2: Oke, tadi mungkin kita sudah bisa lihat bahwa kita lihat dulu apa yang menjadi informasi-informasi publik, apa saja yang bisa diakses. Tadi sudah disentil oleh Pak Sofyan, hampir semua informasi publik itu menjadi yang mengelola APBN, APBD di badan publik yang mengelola APBN, APBD dan kemudian sumbangan masyarakat itu jadi menjadi hak informasi publik oleh masyarakat. Yang bukan informasi publik artinya itu proses penegakan hukum di penyidikan tadi, hak kekayaan intelektual, terus pertahanan dan keamanan, kekayaan alam, ketahanan ekonomi, terus hubungan antar luar negeri dan data pribadi. Nah, itu yang kemudian tidak bisa diakses oleh itu informasi yang dikecualikan. Nah, selain itu semua hal bisa kita akses. Nah, kita bicara soal bagaimana tadi ditanyakan bagaimana soal kita bisa mengakses masyarakat. Sebenarnya badan-badan publik hampir saat ini hampir semua sudah memiliki website. Hampir semua sudah memiliki website. Persoalannya kita saat ini itu ada pergeseran masalahnya. Ada pergeseran data, misalnya hari ini orang tidak lagi mengklik, orang tidak lagi membuka website. Kecenderungan perilaku masyarakat hari ini bukan lagi mengunjungi website, tapi masyarakat hari ini polanya adalah menonton. Nah, pola perilaku masyarakat ini yang harus kemudian diadaptasi oleh badan-badan publik untuk bagaimana menyediakan informasi yang diperlukan oleh publik. Begitu. Misalnya contohnya di dana desa, masyarakat punya hak untuk mengakses. Yang kita cenderung lihat ini adalah bagaimana pemerintah desa membuat sebagai informasi publik membuat baliho tentang bagaimana APBD itu sederhana bagaimana bentuk informasi publik itu. Nah, kalau kita digitalisasi maka adalah website desa. Nah, masyarakat kalau website desa tersedia, masyarakat langsung bisa mengakses itu ke publik. Nah, kalau tadi yang ditanyakan bagaimana ketika ada informasi yang tidak tersedia misalnya dan masyarakat mengakses, kita ambil contoh di desa, maka orang atau badan publik, dalam hal ini organisasi misalnya, wartawan misalnya, mau mengakses informasi publik, bisa ditanyakan langsung ke pejabat PPID misalnya. Atau kalau informasi itu berkaitan dengan anggaran butuh bagaimana penyediaan informasi misalnya, maka ada pejabat pengelola informasi PPID itu. Nah, nanti bagaimana masyarakat atau organisasi itu mengakses informasi, salah satunya adalah meminta itu secara resmi, menyurat begitu, misalnya dengan keperluan misalnya liputan begitu. Kemarin kami mendapatkan beberapa konsultasi dari masyarakat di hari pertama kami bekerja, langsung mendapat konsultasi masyarakat, datang konsultasi terkait dengan mereka ingin mengakses DPA Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Konsultasinya mereka sudah menyurat ternyata ke PPD, dalam hal ini Dinas Kominfo Provinsi Maluku Utara, dan surat itu ketika dikonsultasikan ke kami sudah 7 hari. Nah, dalam undang-undang sudah mengatur bahwa ketika surat di 10 sampai 7 hari kerja bisa dilayangkan surat kedua. Jika tidak diindahkan, maka orang dalam hal ini pengguna atau pengakses informasi masyarakat atau badan publik ini bisa melaporkan ini, mengadukan ini ke Komisi Informasi.
0: Nah,
2: dengan
0: meregistrasi
2: itu.
0: Oke, gimana caranya masyarakat bisa melaporkan ke Komisi Informasi? Apakah ada akses misalnya dia ada di Halmahera Utara tidak perlu lagi ke Sovivi untuk melaporkan, atau wajib harus datang ke Sovivi ya?
2: Ya, saat ini sistem, karena website dari Komisi Informasi juga kita nyantol di websitenya pemerintah Provinsi Maluku Utara di Malut Go.id itu. Nah, nanti kita sudah menyediakan website untuk bagaimana masyarakat bisa mengakses itu. Nah, tadi cuma anomalinya tadi, hari ini perilaku masyarakat itu untuk mengakses website cenderung turun. Makanya hari ini kita mensosialisasikan itu dengan cara menggunakan platform lain untuk agar masyarakat bisa mengakses bagaimana cara mekanisme untuk meregistrasi atau melaporkan atau mengadukan sengketa informasi kalau hak dari masyarakat itu tidak diindahkan dalam proses tadi, sudah meminta secara resmi tadi dengan proses waktu tadi itu.
0: Kalau kita melihat Komisi Informasi ini kan masih sangat melekat ya ke Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian di Provinsi Maluku Utara maupun di Kabupaten Kota. Artinya kita mempertanyakan independensi nanti dari Komisi Informasi ini karena dari sisi anggaran maupun ini dia tidak berdiri sendiri nih. Nah, bagaimana bisa menjamin kenetralan atau independensi dari Komisi Informasi dalam sengketa yang mungkin diadukan oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara? Ya, silakan Pak Wakil Ketua mungkin bisa menjawab ini.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Yedi, bahwa lembaga ini oleh undang-undang itu ditegaskan bahwa KI, Komisi Informasi, baik di pusat maupun di daerah, itu adalah lembaga yang mandiri. Lembaga yang mandiri dalam artian bahwasannya dalam menjalankan tugas fungsinya itu bukan di bawah subordinasi dari kementerian lembaga tertentu atau pemerintah daerah. Cuman yang selama ini difahami bahwasannya kalau KI pusat itu di Kementerian Kominfo dan di daerah itu adalah Dinas Kominfo, itu lebih pada proses penganggaran karena ini berkaitan dengan aturan pengelolaan keuangan, baik keuangan negara maupun keuangan daerah. Nah, sehingga keterkaitan antara KI dengan Dinas Kominfo itu adalah keterkaitan dalam konteks proses penganggaran. Tetapi dalam menjalankan tugas fungsi dan kewenangan, KI ini adalah merupakan lembaga mandiri yang secara tugas itu menjalankan tugas-tugasnya secara independen. Nah, kemudian memang tugas kita adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan di bidang informasi publik. Nah, tentu dalam menjalankan tugas dan kewenangan ini kita tidak bisa diintervensi oleh pihak-pihak manapun. Karena disitulah marwahnya lembaga pengawas. Nah, sehingga tidak ada kaitan. Jadi pemerintah provinsi memberikan penganggaran karena itu adalah perintah undang-undang. Kemudian dia bukan alat untuk kemudian mengintervensi tugas dan kewenangan daripada KI itu sendiri. Nah, meskipun secara administratif memang kita bertanggung jawab kepada gubernur dan juga kepada DPR berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini, kita akan laporkan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kita dan juga ke publik sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Makanya sebagai lembaga publik tentu masyarakat juga punya kepentingan dan punya hak untuk mendapatkan informasi-informasi yang ada di KI. Makanya sekarang ini sementara kita bangun, sementara kita benahi sistem akses informasi di KI sendiri, sehingga seperti yang disampaikan oleh Bung Yudi tadi, masyarakat yang ada di Morotai atau di Taliabu, di Sula, tidak harus kemudian datang ke Sovivi untuk melaporkan sengketa informasi atau mengadukan informasi-informasi yang mereka tidak dapatkan di badan-badan publik di tempat. Cukup dengan mengakses website atau mungkin kita akan siapkan sarana khusus seperti WA dan sebagainya yang bisa diakses oleh mereka.
0: Iya, kita tahu bahwa di Maluku Utara ini tidak hanya pemerintah daerah ya, tidak hanya pemerintah provinsi, tidak hanya kabupaten kota, ada juga kementerian lembaga yang ada di sini. Nah, sejauh ini dari catatan Komisi Informasi, apakah badan-badan publik ya atau kementerian lembaga yang perwakilannya di Maluku Utara ini sudah sangat terbuka atau justru sangat sulit masyarakat untuk mengakses informasi-informasi ke mereka ini, karena mereka ini kan perwakilan ya dari pusat di daerah, sehingga mungkin mereka beranggapan bahwa kami bertanggung jawab di pusat gitu, tidak di daerah. Nah, apakah peran Komisi Informasi Provinsi ini juga menjangkau sampai ke sana ketika nanti ada sengketa yang berkaitan dengan badan-badan atau kementerian lembaga yang ada di Maluku Utara? Mungkin Bang Fidel bisa sampaikan.
2: Ya, seluruh badan publik yang berdomisili di Maluku Utara dalam hal yang mengelola APBD, yang mengelola APBN, itu menjadi tusi kami untuk mengawasi, menjadi tusi kami untuk menjebatani akses informasi masyarakat terhadap badan publik. Nah, jadi misalnya Kakanwil Kemenkumham di sini, Balai Jalan, BPBJN, BWS, itu kan badan-badan publik yang di bawah Kementerian PUPR yang ada di sini secara kelembagaan. Terus apalagi
0: termasuk RRI ya?
2: Termasuk RRI. Nah, oleh karena itu masyarakat punya hak untuk mengakses informasi di lembaga, di badan-badan publik tersebut, karena pengelolaannya menggunakan anggaran negara, begitu, APBN. Makanya itu hak masyarakat untuk mengetahui seluruh informasi yang menjadi hak publik untuk mengakses. Saya kira itu.
0: Oke, pada kesempatan ini, jika ada masyarakat yang ingin mengadukan, ya, mengadukan sengketa informasi, kemana dia harus melaporkan?
2: Saat ini kantor KI, Komisi Informasi Publik, berada di Sovivi. Berada di Sovivi, di Jalan 40, jalan dikit di samping kediaman Wakil Gubernur di gedung PKK. Saat ini kami masih menggunakan, okay, sambil menyiapkan kantor baru yang berada di depan kantor kediaman Wakil Gubernur untuk sebagai kantor kami saat ini. Dan alhamdulillah sudah beroperasi beberapa kali, dua sudah kami menanggapi pengaduan ya. Sudah ada konsultasi dari masyarakat Sovivi dalam hal ini yang berkonsultasi terkait dengan akses informasi publik DPA Pemprov Maluku Utara, dan itu sudah berjalan. Dan yang belum hari ini yang lagi kami siapkan adalah bagaimana sistem registrasi secara online. Okay. Nah, ini lagi dibangun, tim kami di IT kami lagi membangun ini di website untuk Komisi Informasi dan platform digital, misalnya di Instagram, di WA tadi yang dikatakan oleh Pak Sofyan, untuk bagaimana biar masyarakat lebih melek untuk bagaimana meregistrasi atau menyengketakan soal informasi publik ini.
0: Saya kira. Ya, kalau kita lihat dari TUSI dan juga kewenangan dari Komisi Informasi Provinsi ini cukup luas ya. Bahkan sampai ribuan badan publik ya yang ada di Maluku tadi yang itu menjadi TUSI dari Komisi Informasi. Nah, pertanyaan kemudian dengan kondisi efisiensi saat ini nih, bagaimana dukungan penganggaran dari pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mendukung kegiatan atau program sosialisasi dari atau bahkan penyelesaian sengketa dari Komisi Informasi di Maluku Utara?
1: Ya, kalau berbicara tentang dukungan, tentu dukungan itu dia dilihat dalam dua hal. Yang pertama dari sisi penganggaran tentu, kemudian yang kedua itu dari sisi kebijakan. Okay. Nah, sehingga kita melihat bahwa pemerintah saat sekarang ini, terutama di Provinsi Maluku Utara, memang sedang membangun proses digitalisasi dan transparansi informasi publik. Dan gubernur sendiri sangat mendorong bagaimana provinsi ini adalah provinsi yang harus informatif. Nah, sehingga itu adalah dua hal yang kita butuhkan. Dari sisi penganggaran, memang belum secara maksimal untuk mendukung. Tetapi dari dari momen kemarin yang kita dorong untuk mendukung beberapa kegiatan-kegiatan di anggaran perubahan ini, dan semuanya di didukung oleh pemerintah provinsi, ini kita melihat bahwasannya dari sisi komitmen itu pemerintah sudah betul-betul mendukung, tinggal kemudian kita perbaiki untuk di tahun 2027 nanti. Nah, jadi yang kita butuhkan adalah yang pertama dari sisi penganggaran itu memang, kemudian yang kedua itu adalah dari sisi kebijakan, bagaimana komitmen gubernur pemerintah mendorong agar supaya seluruh instrumen-instrumen penyelenggara negara dalam kewenangannya itu betul-betul informatif dengan menyediakan dokumen-dokumen publik secara digital. Nah, memang tidak hanya pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, tetapi juga badan-badan publik lainnya, termasuk badan-badan publik yang berdiri sendiri maupun secara struktur itu adalah perwakilan dari pusat. Nah, sehingga kita melakukan kerjasama dan koordinasi sehingga ke depan kita akan membangun komitmen secara bersama-sama, dan kita akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap setiap penyelenggaraan informasi, layanan informasi, dan kita akan melakukan sosialisasi secara terus-menerus kepada masyarakat, kepada publik, agar supaya dalam mengakses informasi-informasi itu mereka bisa ketika ada kendala itu bisa menyampaikan secara langsung kepada KAI dengan berbagai perangkat-perangkat akses yang akan kita sediakan nantinya. Nah, ini yang menjadi catatan kita ya, catatan KAI. Memang KAI hari ini belum ideal sebagaimana yang diharapkan dalam menjalankan tugas, tetapi ini adalah proses. Ini adalah proses yang terus kita lakukan. Terus kami dari komisioner juga akan terus mengupayakan, mengkoordinasikan, dan mengkerjasamakan dengan berbagai instrumen-instrumen lembaga-lembaga publik yang ada di Provinsi Maluku Utara.
0: Iya, baik. Kita tahu bahwa kepengurusan Komisi Informasi Provinsi kan sangat baru ya. Baru berapa bulan kemarin, dua bulan dilantik. Nah, tentu masyarakat juga ingin tahu nih, ya. Pak Wakil Ketua ya, ya. Struktur dari Komisi Informasi Provinsi dan divisi-divisi apa saja. Nah, ini mungkin bisa disampaikan kepada pendengar kami dan juga pemirsa RRI yang kita live di YouTube official RRI Ternate. Agar mereka juga memahami, oh ternyata Komisi Informasi ini ada beberapa divisi yang membidangi apa-apa saja nih, bisa disampaikan kepada pendengar kita.
1: Oh iya, baik. Jadi Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara saat sekarang ini di Provinsi Maluku Utara memang baru ada Komisi Informasi Provinsi ya, meskipun memungkinkan untuk kabupaten kota, tetapi yang ada ini adalah Komisi Informasi Provinsi, di mana kami di Provinsi Informasi Provinsi ini terdiri dari lima komisioner, ada ketua Bapak Dr. Isra Muksin, kemudian saya selaku wakil ketua, kemudian ada tiga komisioner lain yang membidangi masing-masing ada bidang penyelesaian laporan, penyelesaian sengketa informasi yang digawangi oleh Bung Ismet Saupala. Kemudian ada bidang kelembagaan yang digawangi oleh Mukmina Daibarang. Kemudian ada bidang edukasi, sosialisasi, dan advokasi yang digawangi langsung oleh Bung Firjal. Dibantu oleh staf kesekretariatan, seorang sekretaris, dan 10 pegawai lainnya dalam rangka untuk mengefektifkan kerja-kerja daripada Komisi Informasi.
0: Oke, baik. Jadi pendengar ya, sudah disampaikan tadi oleh Pak Wakil Ketua, sehingga kita berharap bahwa masyarakat tahu ya kedudukan Komisi Informasi Provinsi di Maluku Utara, apa saja tugasnya, dan kalau tadi kita mendengar memang sangat kompleks. Saya akan masuk ke substansi.

0: sampai ke tingkat daerah untuk memastikan bahwa masyarakat punya akses terhadap informasi itu dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Dalam hal ini, di Maluku Utara, upaya itu sudah berlangsung sejak 2000, ini kan kita periode kedua, 2019. Ini periode kedua. Oleh karena itu, di Maluku Utara, saya kira penyelenggaraan keterbukaan informasi publik saat ini mau menuju ke provinsi yang informatif dengan segala upaya yang segala apa yang diberikan oleh pemerintah, segala kontribusi yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk fasilitas, dukungan pendanaan yang sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, saya kira ini penting untuk dalam penyelenggaraan demokrasi di Maluku Utara. Saya kira itu sih sebenarnya.
1: Oke, baik. Saya beralih ke Pak Sofyan. Kalau masyarakat tidak mendapatkan informasi yang benar dan memadai tentang kebijakan pemerintah, apa dampaknya terhadap partisipasi masyarakat dalam demokrasi kita?
2: Tentu yang pertama dampak yang paling nyata adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan. Nah, sehingga salah satu aspek yang harus perlu menjadi catatan kita adalah dalam informasi publik ini adalah sejauh mana pemerintah secara terbuka menyediakan informasi publik dan masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar-benar yang benar dan akurat untuk kemudian mereka bisa mempergunakannya dalam rangka untuk pengembangan diri maupun pengembangan ekonomi, sosial, budaya, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri. Sehingga secara garis besarnya ya masyarakat harus mendapatkan informasi yang benar dan akurat, kemudian itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan itu bisa tinggi, dan ketika tingkat partisipasi yang tinggi ini maka tentu akan menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah dalam proses pembangunan. Yeah.
1: Baik, terima kasih Bung Firjal dan Pak Sofyan. Nah, kita saat ini kan masuk di era media sosial nih, di mana masyarakat sangat mudah untuk mengakses informasi dalam hitungan detik. Yeah. Informasi itu bisa diperoleh. Nah, bagaimana keterbukaan informasi publik ini bisa menjadi penangkal hoaks dan disinformasi? Nah, mungkin Bang Firjal bisa sampaikan.
0: Nah, itu justru jadi tantangan kita hari ini. Jadi, kalau mau lihat kemudahan akses masyarakat terhadap informasi, itu sudah tersedia di badan publik. Lemahnya adalah bagaimana badan publik menyediakan data. Yang kedua, lemahnya adalah bagaimana masyarakat, partisipasi masyarakat dalam mengakses data itu. Okay. Karena itu yang tidak nyambung. Tapi yang paling penting saat ini tadi dikatakan oleh Bung Yudi adalah tantangan di keterbukaan informasi itu sudah mulai pada ketika data tersedia. Ini bisa jadi misinformasi, bisa jadi disinformasi, bisa jadi malinformasi. Maka saat ini kita berharap ada sedang didorong revisi undang-undang keterbukaan informasi. Kita berharap tiga poin ini itu menjadi cermatan bagi pemerintah dalam hal ini Komdigi untuk dalam DPR RI untuk melihat bahwa tadi karena di tengah gempuran informasi di tengah gempuran platform yang begitu kencang, kita tidak bisa membedakan lagi mana yang benar, mana yang salah. Kebenaran yang diproduksi berkali-kali pun itu dianggap sebagai sebuah kebohongan yang produksi berkali-kali bisa jadi dianggap sebagai sebuah kebenaran, karena tadi itu platform digital yang begitu kencang, pengaruh algoritma itu, bias informasi itu sangat rentan, disinformasi, malinformasi, dan misinformasi. Bahkan di dunia jurnalistik kita sangat rentan terhadap tiga hal tadi. Jadi saya kira ini jadi alarm buat kita semua untuk bagaimana lebih cerdas lagi memilah, cerdas lagi saring informasi sebelum sharing. Saya kira itu paling penting sih.
1: Oke, baik. Kami juga ingin mengetahui Komisi Informasi mengedukasi masyarakat bahwa meminta informasi pemerintah bukan berarti mencari kesalahan, tetapi merupakan bagian dari hak warga untuk mendapatkan informasi itu. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri nih untuk komisi.

0: informasi. Nah, bagaimana Komisi Informasi mengedukasi masyarakat soal ini? Silakan Pak Sofyan.
1: Ya, memang berkaitan dengan memperoleh informasi ini adalah hak daripada masyarakat. Memang masyarakat masih banyak yang kemudian bertanya-tanya, bisakah kita dapatkan informasi itu, atau misalnya nanti jangan-jangan kita sudah capek-capek meminta tidak dikasih sama pemerintah. Nah, memang proses edukasi ini terus kita dorong bahwa hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik itu dijamin oleh undang-undang, dan penyelenggara layanan informasi atau lembaga publik punya kewajiban untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sejauh informasi itu adalah bukan masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Nah, sehingga saya kira ini tidak adalah merupakan sebuah upaya yang terus kita dorong KI bersama-sama dengan Dinas Kominfo dan instansi-instansi lain penyelenggara layanan informasi, dan kita akan terus pastikan bahwasanya data-data dan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat itu terus tersedia di masing-masing badan publik dan mudah diakses oleh masyarakat, karena ini menjadi hak mereka untuk tahu, hak mereka untuk persoalannya adalah nantinya mereka mau mempergunakan atau tidak informasi itu. Yang jelas badan publik punya kewajiban untuk menyediakan informasi itu di badan publik.
0: Oke, baik, kita lanjut. Nah, Bang Filzal merupakan seorang jurnalis. Pak Sofyan merupakan mantan kepala Ombudsman Maluku Utara. Dari kacamata narasumber kita dua ini, apakah pemerintah daerah saat ini, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota dan badan publik yang ada di Maluku Utara semakin terbuka, justru akan membuat masyarakat semakin kritis, dan apakah sikap kritis masyarakat itu harus dilihat sebagai sesuatu positif dalam demokrasi, atau justru ketika masyarakat kritis, badan publik atau pemerintah daerah justru enggan untuk memberikan informasi ini keluar gitu?
2: Saya kira saat ini, tadi yang saya ulang lagi, bahwa hampir semua badan publik sudah punya tools, sudah punya ini untuk menyediakan data yang bisa diakses oleh publik. Persoalannya itu masih sama, bahwa masyarakat itu mau tidak mengakses ini. Gitu. Masyarakat itu mau tidak. Ketika tersedia, rentan sekali data-data yang ada itu justru banyak disalahgunakan, gitu. Okay. Banyak disalahgunakan. Nah, itu yang kemudian perlu kita edukasi, bahwa jangan sampai data-data yang menjadi hak publik untuk diakses oleh publik lalu disalahgunakan oleh publik itu sendiri untuk misalnya menyerang secara pribadi. Biasanya begitu. Nah, padahal kemudahan dan ketersediaan soal data-data di badan publik itu untuk memudahkan, untuk mengawasi, untuk masyarakat bisa mengawal kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini badan publik. Itu sih yang paling penting, masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengawasi setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Di dalam kacamata sebagai background seorang jurnalis, saya melihat bahwa di Maluku Utara ini sebenarnya badan publik dalam hal ini pemerintah daerah itu sudah mulai terbuka.
0: Oke.
2: Dalam riset di IKIP beberapa tahun, ada data yang paling menarik adalah sebenarnya di sektor hukum dan kriminal yang sebenarnya tertutup.
0: Oke.
2: Nah, itu yang menjadi catatan. Jadi walaupun badan-badan publik pemerintah vertikal ini dan pemerintah daerah membuka, tapi kalau badan publik dalam hal ini di hukum dan kriminal ini tertutup, sedikit eksklusif, itu ya upaya kita untuk mendorong sebagai masyarakat, sebagai pemerintah yang informatif, saya kira harus duduk bersama dengan stakeholder untuk bagaimana menyamakan persepsi soal keterbukaan itu sendiri.
0: Artinya ini dia satu kesatuan ya, kolektif ya penilaiannya, iya. Sehingga tidak bisa membedakan pemerintah provinsi.
2: Oh iya.
0: Untuk menentukan bahwa daerah ini adalah daerah yang informatif ya.
2: Ya, pemerintah provinsi hanya punya wilayah untuk bagaimana bisa memastikan bahwa daerahnya itu informatif dengan penyediaan data dan tapi lembaga-lembaga dan badan publik yang mengelola APBD dan APBN terutama yang ada di sini itu wajib berkewajiban untuk bagaimana menyediakan data itu di publik untuk bisa memberikan kemudahan akses terhadap masyarakat. Masalahnya di situ, di beberapa riset yang dilakukan oleh IKIP itu datanya begitu, jadi anomalinya di situ. Ya, makanya yang paling penting setelah hari ini, nanti ke depan, minggu depan itu Komisi Informasi Maluku Utara di periode ini akan melakukan kickstart Maluku Utara menuju, sudah disampaikan oleh Pak Waka tadi, menuju keterbukaan informasi. Kami berharap seluruh stakeholder Forkompimda dalam hal ini yang kemudian menggawangi lembaga-lembaga terutama di sektor hukum dan kriminal untuk bagaimana ikut terlibat, ikut betul-betul berpartisipasi langsung bagaimana mendorong keterbukaan informasi publik di Maluku Utara.
0: Oke, baik. Saya ingin keduanya menjawab pertanyaan ini. Mana yang lebih berbahaya bagi demokrasi? Masyarakat yang tidak peduli terhadap informasi atau pemerintah yang tidak terbuka terhadap informasi? Pak Sofyan.
1: Masyarakat yang tidak peduli dan pemerintah yang tidak terbuka.
0: Ya.
1: Dua-duanya buruk. Saya kira dalam sistem demokrasi yang sehat itu memang pertama pemerintah harus terbuka kemudian terbuka tidak hanya dalam konteks bagaimana sistemnya tetapi juga mental dari penyelenggaraan negara, dari penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian yang kedua, sikap kritis daripada masyarakat itu memang menjadi indikator utama dalam sebuah demokrasi. Dalam demokrasi yang sehat, memang masyarakat harus kritis. Kapan masyarakat berdiam diri dengan informasi-informasi yang diterima, entah benar, entah salah, dan seterusnya, itu adalah masyarakat apatis, masyarakat yang bodoh, masyarakat yang tidak mau berkembang, dan itu tidak bagus dalam proses demokrasi, dalam sistem proses pembangunan dalam sistem demokrasi. Nah, sehingga masyarakat yang peduli terhadap informasi publik itu menjadi syarat dalam rangka untuk kemajuan demokrasi kita.
0: Oke, baik. Iya, pertanyaan yang sama untuk Bung Firjal. Mana yang lebih berbahaya bagi demokrasi kita? Masyarakat yang tidak peduli terhadap informasi atau pemerintah yang tidak terbuka terhadap informasi?
2: Jadi sebenarnya keterbukaan informasi itu bukan saja kewajiban badan publik, tapi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi, untuk memastikan kebijakan ini bisa berjalan sesuai dengan kepentingan publik. Jadi pada akhirnya menurut saya, informasi publik bukan hanya soal membuka data, badan publik membuka data, tetapi ini soal bagaimana kita membangun kepercayaan. Ketika informasi terbuka, masyarakat pun punya ruang untuk mengawasi pemerintah, punya peluang untuk bisa lebih percaya. Jadi ini soal bagaimana kita menaruh trust secara bersama soal keterbukaan ini. Saya kira dari saya itu.
0: Oke, baik. Terima kasih. Kedua narasumber kita cukup jelas ya, memberikan informasi, mengedukasi masyarakat terkait dengan keterbukaan informasi di Provinsi Maluku Utara. Tentu kita berharap bahwa ada peningkatan ya, soal keterbukaan informasi di Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Maluku Utara Sherly Cuanda yang dikenal ya, cukup aktif di media sosial, menyampaikan seluruh kegiatan-kegiatan atau program-program pemerintah daerah melalui platform media sosialnya maupun di media-media mainstream yang ada di Maluku Utara. Ya, menjelang akhir dialog kita, saya ingin mendengar closing statement dari kedua narasumber saya, Pak Sofyan, silakan.
1: Baik, terima kasih. Bahwa konstitusi kita telah menjamin hak untuk mendapatkan informasi ini sebagai bagian dari hak asasi manusia. Nah, sehingga kita sebagai warga negara untuk bisa maju, maka kita harus mendapatkan informasi. Orang yang sukses itu adalah orang yang paling banyak menguasai informasi. Nah, keterbukaan informasi adalah fondasi utama dari keadilan dan demokrasi yang sehat. Dan masyarakat yang cerdas itu adalah masyarakat yang lahir dari akses informasi yang jujur, terbuka, dan mudah dijangkau oleh semua. Nah, ini yang harus perlu kita bangun secara bersama-sama, dan KI Provinsi Maluku Utara akan menjembatani bagaimana hak-hak masyarakat itu bisa didapatkan, dan lembaga-lembaga publik itu bisa memberikan hak-hak masyarakat tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
0: Oke, okay, baik. Bung Firjal.
2: Maluku Utara itu membutuhkan lebih dari sekedar keterbukaan. Kita membutuhkan informasi yang mudah diakses, yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan, sebab informasi publik adalah jembatan antara kepemerintah dan transparansi masyarakat yang lebih berdaya. Saya kira itu tidak ada transparansi tanpa keterbukaan, tidak ada pemerintah yang kuat tanpa kepercayaan publik.
0: Oke, okay, baik. Closing statement yang menarik. Ya, pendengar, terima kasih Anda sudah setia mendengar dan mengikuti program Dialog Interaktif Ternate pagi ini. Sebenarnya masih banyak hal yang perlu kami tahu ya dari komisioner baru ya, ke Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara periode ini. Dan tentu kita punya harapan besar dan banyak harapan yang dititipkan kepada para komisioner sehingga Maluku Utara khususnya di badan-badan publik ini bisa lebih terbuka menyampaikan informasi kepada masyarakat Maluku Utara, karena pada akhirnya keterbukaan informasi bukan sekedar soal membuka dokumen pemerintah, ini tentang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk tahu, memahami, mengawasi, kemudian ikut menentukan arah pembangunan. Sekian, saya Udiahi mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Bung Iqbal.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, dan baru saja Anda ikuti dialog interaktif Ternate pagi ini. Dan pendengar, selanjutnya kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral.

0: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem telekomunikasi digital ke depan yang lebih baik untuk masyarakat.
2: Sementara itu, Direktur Risk Management PT POS Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital, PT POS Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT POS Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
3: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi. Dari Bahama sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi, mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
2: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT POS Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
5: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
6: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan